0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji, Dupito Simamora mengatakan, momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara, dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya. Untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI, Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Krim ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edarannya sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Mulut Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Ekor 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, ini turun.
1: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
1: Berapa ya?
4: Tidak tahu, banyak telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kilogram telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik, walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu, dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprogramatiga, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin tahu bagaimana informasi lalu lintas di hari Minggu ini, terutama di beberapa wilayah, tidak hanya di Jakarta, terutama juga di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, dan di wilayah Porong, Sidoarjo, kita akan bergabung bersama Bribtu Ecclesia. Selamat pagi, Bribtu Ecclesia.
2: Baik, selamat pagi Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui TV dari MTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama yang akan saya pantau adalah di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas pada hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri terpantau di CCTV kami lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol airport pada pagi hari ini dari kedua arahnya juga relatif lancar. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar dan tidak memasuki atau tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini terpantau lebih kondusif lancar. Dan kami selalu ingatkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada atau menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan juga pengendara lainnya. Dari Jakarta Barat, kita akan bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju ke Jalan Aji Baran Wangon cukup normal dan lancar. Kemudian dari arah Terminal Wangon yang akan menuju ke arah Alun-Alun Wangon juga pada pagi hari ini lancar dan normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk angkutan barang, kemudian adanya bus antar kota yang melintas kawasan ini yang perlu Anda perhatikan ketika akan melintas kawasan ini. Dan juga memang kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini, untuk itu perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Kita lanjut ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, kemudian dari arah sebaliknya masih ramai lancar dan normal. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada saat ini juga masih kondusif lancar dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam didominasi oleh kendaraan pribadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan juga para pesepeda yang melintas kawasan ini yang perlu Anda perhatikan dan tingkatkan konsentrasi Anda ketika akan melintas kawasan ini. Dan kita lanjut ke lokasi yang terakhir di Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang normal pada pagi hari ini. Kemudian dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto pada pagi hari ini juga ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti tronton dan juga truk angkutan barang. Untuk itu kami harapkan untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga antisipasi aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki yang melintas kawasan ini dikarenakan memang kawasan ini minim akan JPO. Untuk itu perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan antisipasi adanya aktivitas atau pusat perbelanjaan seperti pasar di kawasan ini yang perlu diperhatikan. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 268 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 34 luka berat dan 303 luka ringan. Dan dari 268 kasus laka lantas ini 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berhati-hati, mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan kami selalu siap melayani Anda pada 1-500-669 atau Anda juga dapat mengunjungi Instagram dari Korlantas Polri.ntmc untuk mengetahui informasi-informasi terupdate dari kami. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurwaiti SPD MPD sebagai Kepala SMP Negeri 33 Palembang. Dalam hal ini kami sudah berjalan MPG selama lebih kurang 2 tahun dari tanggal 6 Januari 2025 sampai sekarang. Nah, untuk program MBG dari Presiden Prabowo dari pihak sekolah itu sangat mendukung, karena sekolah kita ini ekonomi orang tua mereka itu dari menengah ke bawah. Jadi MBG yang diberikan selama ini anak-anak itu dan bahkan orang tuanya sangat senang sekali karena mereka

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

96,7 MHz Pro, satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus bersama untuk Sultra pagi ini. Pendengar, ingin menyapa Anda juga yang baru bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Juga tentunya bisa didengarkan di pemancar AM ya, 954 kHz, dan juga di RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Suasana akhir pekan, hari ini Minggu, yang masih menikmati jogging, olahraga pagi ini, terus juga kulineran atau menjajal tempat-tempat wisata lain. Wah, seru yang pasti ya. Dan untuk kebersamaan di Pro 1 RRI Kendari, kita juga akan lengkapi suasana akhir pekan Anda saat ini dengan juga menghadirkan siaran gereja ibadah Minggu bersama Jemaat Immanuel Kendari.

terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudara, disilakan berdiri. Kita menyanyikan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 355 bait 1 sampai 2, Yesus memanggil, mari segera.

Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

nats pembimbing kita berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang keempat, itulah nats pembimbing kita pagi hari ini. Maju laskar Kristus.

Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, ibadah syukur bulanan ini dilakukan sebab kita meyakini bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan. Seperti firman Tuhan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Oleh karena itu bersukacitalah, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari meresponi amanat pengucapan syukur dengan Kidung Jemaat 291, bait 2 dan 3. Kita nyanyikan, mari bersyukur semua.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
1: Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari kita meresponi pengakuan dosa dan berita anugerah dengan Kidung Jemaat 441, bait 1 dan 4. Ku ingin menyerahkan.

Jemaat Tuhan yang diberkati, selaku orang-orang yang telah diampuni dosanya dan menerima anugerah dari Allah, mari kita akan mendengarkan hukum Allah untuk itu jemaat. Disilahkan berdiri. Dengarlah olehmu hukum Allah seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Dengarlah firman Tuhan sebagai hukum Allah seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian hukum Allah. Kita responi dengan kidung jemaat 427 bait 1-2, Kusuka menuturkan.

Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Namun sebelumnya kita akan berdoa, mohon Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk mendengar, mengerti, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena hari ini firman-Mu akan diberitakan. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu menerangi hidup kami, serta menguatkan iman kami dalam pergumulan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita minggu pagi hari ini yang dirangkaikan dengan syukur bulanan. Bacaan kita diambil dari kitab Perjanjian Lama. Mari kita buka bersama kitab Yosua pasal yang kedua ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Kitab Perjanjian Lama Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Saya mengajak kita akan membaca bersama firman ini. Kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 22. Baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, mari membaca firman Tuhan bersama dan saya baca dari Alkitab Terjemahan edisi pertama. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 22, kita baca bersama pengintai-pengintai di Yeriko kita mulai. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukannya lah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah
dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutupnyalah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadap kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka.
Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan setia memelihara kebenaran firman itu dalam hidupnya setiap hari. Haleluya.

0: Selamat pagi dan shalom. Apa kabar pagi hari ini, Bapak Ibu? Puji Tuhan. Dalam perkenannya, kita kembali diantar untuk bersama-sama boleh ada menikmati persekutuan pada hari ini. Tentu merupakan sukacita dan kebahagiaan tersendiri. Sebab ada banyak orang di luar sana yang ingin melangkah menuju ke gereja. Tapi mungkin sudah tidak kuat lagi. Ada juga orang di luar sana yang ingin melangkah menuju ke gereja. Tapi mungkin mereka tidak punya lagi tempat ibadah karena berbagai-bagai hal. Maka sukacita tersendiri bagi Bapak Ibu Saudara ada kesempatan, ada waktu untuk boleh ada lagi dalam rumah Tuhan menikmati persekutuan. Berjumpa dengan sesama, menyampaikan syukur dan sukacita, bahkan permohonan dan harapan untuk kembali dituntun dalam kebenaran firman Tuhan menjalani pekan yang baru. Tema yang diangkat untuk menjadi perenungan, iman percaya dan tindakan Rahab. Dan saya beri bagian yang menjadi perenungan inti dari poin kita. Kedaulatan Allah dan rencana keselamatan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara berada di suatu ruang atau tempat gelap bersembunyi. Sementara bunyi derap kaki semakin dekat menuju ke arah persembunyian kita. Mencari dan hendak menangkap kita. Berada di ruang gelap bersembunyi. Dan dalam kegelapan itu kita mendengar langkah yang semakin dekat ke tempat persembunyian kita yang tentunya siap untuk menangkap kita. Yang pasti jantung akan berdegup kencang. Akankah kita tertangkap? Dan itu berarti tamatlah riwayat dan bisa mati. Kira-kira situasi mencekam seperti inilah yang dihadapi oleh dua orang pengintai Israel saat bersembunyi di rumah Rahab, yang oleh bacaan kita menyebutnya perempuan pelacur. Namun keadaan menjadi berubah ketika tempat persembunyian, ketika situasi yang menakutkan berubah menjadi gerbang yang menyelamatkan sebuah keluarga. Mari kita lihat lebih jauh kisahnya seperti yang dibaca dalam pasal 2 ayat 1 sampai 22 bacaan kita hari ini. Kota Yeriko dikenal sebagai kota benteng yang penuh dengan penyembahan berhala. Dan bangsa Israel melalui Yosua bersiap memasuki kota itu. Namun terlebih dahulu sebelum masuk, Yosua mengutus dua orang untuk melihat bagaimana situasi kota itu. Tentu ini merupakan strategi perang yang amat baik. Tidak langsung masuk serbu. Bukan asal perang. Tapi melihat terlebih dahulu
1: Walaupun disadari bahwa resiko terhadap pengintai itu besar. Bukan hanya nyawa mereka yang dipertaruhkan. Bagaimana kalau tertangkap? Bagaimana kalau ketahuan bahwa mereka mengintai? Maka akan hancur berantakan strategi untuk masuk ke kota itu. Namun kemudian seorang perempuan pelacur Kanaan menjadi alat yang Tuhan pakai untuk melaksanakan rencana perjalanan umat Israel di bawah kepemimpinan Yosua setelah Musa mati. Yosua yang melanjutkan untuk masuk dan merebut kota itu. Dengan perempuan ini ia menyembunyikan pengintai di atas rumahnya. Ini juga bukan hal yang mudah. Ia menyembunyikan dua orang pengintai yang masuk ke kota itu. Dan setelah ketahuan bahwa ternyata ada orang yang masuk ke rumahnya, dikatakan Raja Kota Yeriko memerintahkan mengutus orang ke perempuan pelacur itu, Rahab. Serahkanlah orang itu. Tetapi kemudian Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu di atas soto rumahnya. Dengan perjanjian bahwa jika kemudian mereka merebut kota itu, mereka harus menyelamatkan Rahab. Mereka harus menyelamatkan orang tuanya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pertanyaannya, kenapa Rahab mau menyembunyikan? Bukankah ia juga ada di kota itu? Itu berarti bahwa dia pun juga akan menjadi bahagian dari kehancuran jika Israel menang. Mengapa? Dan ternyata bahwa sikap Rahab didasari oleh sebuah keyakinan dan perjumpaan yang utuh dengan Tuhan sebelum persembunyian atau pengintai dua orang itu datang. Sebelum pengintai itu masuk ke kota Yeriko, Rahab, bahkan semua penduduk itu telah melihat peristiwa besar, peristiwa luar biasa, mujizat yang terjadi. Bagaimana Allah membuat laut Tiberau menjadi kering ketika umat dikejar oleh Firaun, bangsa Mesir. Lalu Allah membelah laut itu, umatnya berjalan di atasnya. Dan setelah mereka lewat, orang-orang atau musuh mereka, Tuhan menutup kembali tempat yang kering itu. Sehingga musuh-musuh Allah tenggelam di dalam laut. Peristiwa ini yang kemudian memperjumpakan Rahab dengan Tuhan. Ia tidak hanya berkata dalam hatinya, oh ternyata Tuhan luar biasa. Dia tidak katakan, oh Israel hebat. Tetapi apa yang dilihat oleh Rahab, bahkan setelah mereka melihat bagaimana bangsa Israel menumpas Raja Ok. Dua tindakan ini membawa Rahab si pelacur berjumpa dengan Tuhan. Bahwa ini bukan pekerjaan manusia. Bahwa ini bukan tindakan manusia. Kalau Raja Og ditumpas, kalau laut bisa terbelah menjadi kering dan umat diselamatkan, itu hanya karena kuasa Tuhan. Maka Rahab sendiri dengan lantang mengatakan, Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadap kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah langit di atas dan di bumi di bawah. Ini pengakuan iman Rahab. Yang sebelumnya tidak percaya. Yang sebelumnya berurusan dengan dewa-dewa Baal. Tapi kemudian diubah, berjumpa dengan Allah. Dan dengan mulutnya sendiri, ia berkata, Tuhan Allahmu. Karena memang belum, waktu itu dia belum percaya. Tapi dari peristiwa itu, ia berkata kepada pengintai, Tuhan Allahmu adalah Allah langit di atas dan bumi di bawah. Itulah iman Rahab. Perjumpaan yang sungguh mengubahkan dia. Dari seorang pelacur menjadi seorang yang dengan rendah hati mengakui kebesaran Tuhan. Dari pengenalan siapa Allah, maka ia bertekad lebih takut kepada Allah yang telah bertindak menolong Israel daripada kepada Raja Yeriko. Dan karena itu ia membuat persepakatan dengan kedua pengintai. Jika kelak nanti mereka masuk merebut kota itu, mereka akan dilindungi. Saudara-saudara, ada persoalan yang sangat besar di sini. Bahwa seorang perempuan pelacur Kanaan menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mewujudkan rencana perjalanan umat merebut kota itu. Ada risiko yang besar ketika ia menyembunyikan di atas soto rumahnya. Bagaimana kalau didapat? Walaupun sudah buat perjanjian, bagaimana kalau umat Israel mengingkari? Tetapi Rahab sekali berjumpa dengan Tuhan, sekali mengenal Tuhan, maka seluruh kehidupannya diubahkan. Totalitas hidupnya diserahkan pada Tuhan, bahkan kesiapannya menerima resiko. Ia siap menerima resiko dari apapun pilihannya, menerima resiko apapun dari pilihannya untuk menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Karena itu Rahab memilih menurunkan pengintai itu melalui jendela dengan tali sesudah lewat pengejaran. Maka disuruhnyalah pergi. Ayat 15. Itulah yang kemudian menjadi tanda di antara mereka. Tanda perjanjian Rahab dan kedua pengintai yang mewakili umat Israel. Tali kirmisi yang terikat di jendela, di mana kedua pengintai diturunkan, menjadi lambang perjanjian dan peringatan. Jika umat Israel melihat ikatan tali kirmisi merah di jendela, maka mereka akan mengingat janjinya pada Rahab, dan mereka tidak akan menumpas rumah itu dan orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka tidak akan menghancurkan rumah itu dengan seisi anggota di dalamnya. Lalu apa pesan firman ini bagi kita semua? Yang pertama, seperti Yosua mengutus pengintai sebelum masuk kota Yeriko, demikian perencanaan, demikianlah hidup harus dibangun, dijalani, dan dikokohkan dalam sebuah landasan dan keyakinan yang sungguh. Jangan karena orang pergi, kita pergi. Jangan karena orang berdoa, kita berdoa. Jangan karena orang menyuruh kita, lalu kita mau. Tetapi dari setiap tindakan ada dasarnya. Kalau Rahab dan Yosua mengutus pengintai, ada dasar dari pijakan mereka bahwa bukan kekuatan mereka tetapi kekuatan Tuhan. Walaupun mereka berada di bawah kepemimpinan Tuhan, tetapi ada tanggung jawab yang mereka harus kerjakan. Berhati-hati dan tahu sebelum melangkah dan bertindak. Maka seperti apa kehidupan kita hari esok? Apa yang Tuhan kehendaki dari setiap rencana kita? Itu menjadi penting. Maka jangan melalaikan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Jangan bertindak berdasarkan keinginan dan apa kata orang. Tetapi bertindaklah bijaksana dengan penuh tanggung jawab berdasarkan apa kata Tuhan. Kalau hidup yang dibangun di atas penilaian apa kata Tuhan, maka pasti ia tidak akan salah. Yang kedua, siapa Rahab? Seorang pelacur. Di mata masyarakat tidak baik. Di mata masyarakat tidak layak. Di mata masyarakat tidak terpandang. Tapi dipakai oleh Allah dalam karya penyelamatan umat memasuki Kanaan yang dijanjikan. Pertanyaannya, apakah itu berarti bahwa Tuhan setuju dengan pelacuran? Tentu tidak. Ada dua macam pelacuran dalam tradisi Kanaan kuno. Pelacuran bakti. Itu menunjuk kepada perempuan-perempuan yang melayani dewa. Melayani dalam penyembahan dewa-dewa Baal. Jadi perempuan-perempuan yang mengatur pekerjaan atau penyembahan kepada dewa Baal. Itu disebut dengan pelacuran bakti. Yang melayani dewa-dewa. Kemudian pelacuran yang berhubungan dengan seksualitas karena kebutuhan, karena tuntutan ekonomi. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memakai pelacur? Apakah itu berarti Tuhan sepakat kalau orang melayani dewa Baal? Tentu tidak. Apakah Tuhan sepakat? Tuhan berkenan dengan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan amoral? Tentu tidak. Tapi yang mau dikatakan adalah bahwa perubahan hati seorang pelacur yang dibuat gemetar oleh tindakan Allah dalam peristiwa Tiberau. Bagaimana mereka menumpas raja orang Amori. Kedahsyatan Allah ini yang kemudian membuat Rahab akhirnya melihat Tuhan. Dan berkata, dialah Allah di langit di atas. Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Artinya dialah satu-satunya Allah. Itu yang ditemukan Rahab. Itu yang mengubah kehidupannya. Perjumpaannya dengan Tuhan melalui mujizat Laut Tiberau. Yang membuatnya berdiri dengan lantang mengucapkan pengakuannya kepada Tuhan. Inilah titik balik kehidupan Rahab. Dimulai oleh tindakan Allah yang luar biasa. Dan itu berarti anugerah Allah menjangkau siapa saja yang membuka hatinya bagi Tuhan. Apa yang tidak layak bagi manusia ketika di sana ada kemudian perubahan, ada iman dijumpai. Maka itulah titik balik dari sebuah kehidupan. Titik balik kehidupan Rahab dimulai oleh tindakan Allah yang luar biasa. Dan itu berarti bahwa keselamatan atau anugerah itu datangnya dari Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Allah yang bertindak, Allah yang memilih, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang mengampuni. Maka keselamatan itu menjadi nyata. Tidak memandang kelamnya kehidupan seseorang. Tidak memandang masa lalu seseorang. Tetapi adakah iman di sana? Adakah perubahan di sana? Bukankah kita sering berkata,
0: tidak jatuh dalam lubang yang sama. Artinya kita bisa jatuh, tetapi ketika kita bangkit dan menemukan Tuhan, maka di situ kita akan terikat erat dan tidak akan jatuh lagi. Maka itulah perubahan total dalam kehidupan. Perjumpaan yang sungguh dan perubahan total yang diwujudkan dengan pengakuan dan kesaksian tentang Allah. Rahab bersaksi. Jadi dia tidak diam-diam saja. Ah, yang penting saya sudah ketemu dengan Allah. Allah tahu ji hatiku. Iya. Allah tahu di hati kita, kita mengakui dia, kita mengenal dia. Tetapi firman Tuhan katakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dikenal dengan hati dan diakui di mulut. Itu penting pengakuan. Dan itu yang dilakukan Rahab. Allahmu adalah Allah di atas langit dan Allah di bawah bumi. Itu pengakuan Rahab. Yang telah mengubah seluruh hidupnya, titik balik dalam iman yang tidak hanya membawa pembebasan bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya. Imannya berdampak bagi keluarganya. Jika engkau menyelamatkan aku, ingatlah orang tuaku, ayahku, ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, orang-orang yang ada dalam rumahku. Dia tidak katakan, terserah Bang Mi, yang penting saya selamat, terserah Mi kamu orang. Tidak. Iman yang sungguh tidak hanya berbicara tentang dirinya, tetapi ia membawa keselamatan itu bagi dirinya yang sudah diubah dan mau mengubahkan seluruh anggota keluarganya. Apakah itu tercapai? Iya. Rumah dan siapa saja yang ada di dalamnya tidak ditumpas. Tapi orang kedua pengintai mengatakan, kalau ada yang

Maria. Ia datang, ia mengangkat, ia membawa ke penginapan, ia memberikan uang. Jika kau belanjakan lebih dari ini, besok aku akan menggantinya. Itulah iman. Ada perjumpaan yang sungguh dan perjumpaan yang mengubah. Tetapi juga perjumpaan itu menjadi sebuah tindakan yang dihidupi. Sekali lagi, jangan pernah menghakimi apalagi menutup hati terhadap orang-orang yang dalam pandangan manusia dicap buruk. Memang kita tidak boleh tolerir dengan dosa. Tetapi Allah mengasihi orang berdosa yang bertobat. Itu penting. Anugerah Allah besar bagi setiap orang yang dengan kesungguhan bertobat. Lalu menyambut dan menerima serta mengakui Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, ternyata baru ketiga, masih banyak-banyak. Mungkin ini khotbah yang akhir-akhir menjadi tidak apa-apa panjang-panjang toh. Yang ketiga, pengakuan Rahab dan pilihannya untuk lebih takut kepada Allah daripada manusia. Itu tentu punya resiko. Punya resiko Bapak Ibu. Apa yang akan dilakukan Raja Yeriko baginya kalau ketahuan ia menyembunyikan? Itu resiko pertama. Bagaimana kalau Israel melalui kedua pengintai tidak menepati janjinya? Itu resiko yang kedua. Tapi sekali lagi dalam iman dan perjumpaannya itu, ia melangkah dengan pasti. Dia tidak lagi berpikir, bagaimana nanti. Maka Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ia belum melihat apa yang akan ia terima, tetapi ia melangkah dengan pasti karena ia takut kepada Tuhan. Apakah sia-sia iman dan keyakinannya? Tidak. Bahwa ketika kota itu ditunggang balikan, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Bahkan nanti dalam status Rahab yang sudah diubahkan, kemudian ia menjadi salah satu tokoh dari iman. Itulah iman sejati. Tidak sekedar mengenal dan mengaku, tapi juga siap menerima resiko. Orang membahasakannya siap berkorban. Mengakui tapi juga siap menerima resiko. Berkorban. Dan bukankah ini yang menjadi salah satu dari pekerjaan Allah dalam Kristus? Bukankah sebuah pengorbanan ketika pribadi yang tidak berdosa yaitu Kristus, kepadanya dosa kita ditimpahkan. Orang yang tidak seharusnya disalib. Tetapi ia menyerahkan dirinya, itu pengorbanan. Orang yang tidak berdosa tetapi dia yang teraniaya. Bahkan dia yang disalib dan mati. Tetapi jangan lupa ia bangkit. Ia berkorban bagi keselamatan manusia. Dan terbukti ada keselamatan. Yang keempat, ini sudah terakhir. Tali kermisi. Apa artinya? Tali kermisi yang menjadi ikatan perjanjian Rahab dan dua pengintai. Kalau kita baca-baca di dalam Kamus Alkitab, juga dalam beberapa terjemahan, di situ kita menemukan bahwa tali kermisi itu berwarna merah darah. Jadi waktu itu tali yang dipakai oleh Rahab untuk menurunkan dua pengintai lewat jendela warnanya merah darah. Bukan karena waktu itu tali yang ada di situ. Mungkin tali nilonnya warna merah. Bukan.
kembali ke

masih berwarna merah tua. Sama seperti darah anak domba pada peristiwa Paskah. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Setiap ambang pintu ada darah. Untuk menyelamatkan anak sulung. Dan setiap malaikat maut melihat melewati tiang pintu itu ada darah. Maka mereka akan lewat. Ada penebusan di sana. Ada pembebasan di sana. Demikian juga rumah Rahab. Jendela rumah Rahab yang terikat dengan kain kirmisi. Ini mengingatkan orang Israel tentang janji perlindungan bagi Rahab dan keluarganya. Seperti Allah melindungi anak-anak dari umat Israel. Maka jendela yang terikat dengan tali kirmisi itu akan tidak akan diruntuhkan tetapi akan diselamatkan. Itu berbicara tentang penebusan dan kelepasan. Dan ini berpuncak pada pengorbanan Kristus. Bahwa hanya melalui darah Kristus sajalah satu-satunya penebusan, satu-satunya pembebasan, satu-satunya perlindungan dari kuasa maut. Saudara, sadarkah kita bahwa hidup kita punya jaminan? Darah Kristus. Pengakuan saudara bukan pengakuan tanpa dasar. Pengakuan yang dibangun di atas darah Kristus. Dan yang menjadi sempurna di dalam kuasa kebangkitannya. Rahab katakan, dialah kemudian menjadi Allah di atas langit dan Allah di bawah bumi yang kita kenal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka sandarkan hidupmu pada jaminan hidup yang sesungguhnya, itulah Kristus. Tidak ada penebusan yang melampaui kuasa Kristus. Maka meletakkan iman di dalam Kristus, itulah dasar dan jaminan kehidupan yang kokoh dan kekal. Hari ini kita akan membawa persembahan syukur bulanan. Sebagai bentuk pengakuan iman yang nyata. Bahwa Allah pemilik hidup ini. Bahwa Ia memberi dan memelihara kehidupan kita juga dengan berkat-berkat-Nya. Dia yang membuat pekerjaan kita berhasil. Maka ada hati yang terhubung dengan Tuhan lewat penghayatan dan respon atas setiap hal yang Ia beri dalam kehidupan kita. Maka oleh iman, bangun dan jalani hidupmu. Dan oleh iman, hayati setiap karyanya. Maka engkau akan bersyukur, tetapi juga pergi menceritakan karya Kristus, Sang Pembebas Sejati, itulah Yesus Kristus sendiri. Roh Kudus menolong kita untuk mengikatkan diri kita dan menjalani kehidupan kita dalam dasar iman yang kokoh kepada Kristus. Amin. Cuma disilahkan berdiri. Bersama-sama mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.

adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Sultra Siang, pendengar, kita update informasi terkait pemerintah Kota Kendari yang memperketat pengawasan distribusi dan penjualan LPG bersubsidi ukuran 3 kg untuk memastikan masyarakat memperoleh gas sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Nah, pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM bersama Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah kecamatan dan kelurahan di sejumlah pangkalan LPG di Kecamatan Kendari Barat pada 8 Oktober kemarin. Sidak dipimpin langsung PLT Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari Adi Nias bersama PLT Kepala Satpol PP dan tim gabungan. Nah, dalam pemeriksaan tersebut, pendengar, petugas menemukan sejumlah persoalan, di antaranya keluhan pemilik pangkalan terkait distribusi tabung LPG dari agen serta dugaan penjualan dengan harga di atas ketentuan. Nah, salah seorang pemilik pangkalan mengaku menerima tabung LPG dalam kondisi kosong dari agen. Nah, kondisi ini disebut berdampak pada harga jual yang meningkat dari Rp20.000 menjadi Rp23.000 per tabungnya. Nah, menanggapi temuan tersebut, Adi Nias mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan laporan kepada Pertamina agar pengawasan distribusi LPG dari agen ke pangkalan ditingkatkan.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pendengar, kita juga punya informasi terkait Dinas Sosial Kota Kendari yang memperkuat upaya perlindungan sosial melalui perekrutan agen perlindungan sosial atau agen perlinsos untuk mempercepat identifikasi dan penanganan warga yang membutuhkan pelayanan sosial. Nah, upaya ini dibahas dalam sosialisasi perekrutan agen perlinsos yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, serta pemerintah kecamatan Puatu di Aula Kantor Kelurahan Puatu pada Jumat lalu 9 Oktober 2026. Ya, pendengar, kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kemudian kelurahan, lalu juga ada RT RW, Babinsa, Babinkamtibmas, serta pihak terkait lainnya untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan sosial di masyarakat. Nah, pendengar, PLT Kepala Dinas Sosial Kota Kendari Jabar mengatakan bahwa keberadaan agen Perlinsos diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi penerimaan pengaduan serta pelaporan kondisi warga yang membutuhkan bantuan pelayanan sosial. Nah, kelompok yang menjadi perhatian meliputi keluarga miskin, lalu juga lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan, hingga korban bencana. Meski berperan dalam identifikasi awal dan pelaporan, agen Perlinsos tidak memiliki kewenangan menetapkan penerima bantuan sosial, di mana penetapan tetap dilakukan oleh instansi berwenang melalui mekanisme verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendengar di manapun Anda berada, kebersamaan kita untuk paruh awal perjalanan Sultra Siang sampai sudah harus tuntas ya. Ketemu lagi besok tentunya hanya di Pro 1. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS ataupun juga Android. Dan juga bisa didengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, di Facebook, kemudian di Twitter, di X atau di Tweet ya, dan juga tentunya TikTok serta kanal YouTube RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang bakal kawal untuk Sultra siang ini di perjalanan kita untuk di akhir pekan Minggu ya. Pendengar, hari ini di tanggal 11 Oktober 2026. Kita awali perjalanan Sultra siang ini dengan dialog Sultra ya. Siang ini pendengar, kita ada idola anak cerdas Indonesia bersama di Pro 1 Kendari.

0: Kita bersama di segmen Idola Anak Cerdas Indonesia. Jadi Idola Anak Cerdas Indonesia menyapa kembali ruang dengar Anda untuk di hari ini Minggu pendengar 11 Oktober 2026. Idola Anak Indonesia kita bagi 3 segmen ya. Jadi program Idola Anak ini kita bagi 3. Yang pertama kita akan masuk di segmen Aku Ingin Tahu. Kemudian kita bakal melacak anak cerdas, anak-anak Indonesia. Tentunya kita bakal berbincang bersama mereka. Kemudian kita akan menyapa juga di Anak Indonesia Menyapa. Segmen terakhir kita bakal sapa teman-temannya anak cerdas di luar sana, teman-teman ya, pendengar. Nah, untuk di kebersamaan kita siang hari ini pendengar, kita bersama dengan anak-anak cerdas dari SD Negeri 34 Kendari. Flyer juga sudah beredar mungkin di sosial media kami, kemudian juga di sosial media saya juga ya, dan teman-teman lain tuh sudah beredar flyernya. Kita bakal berbincang bersama dengan anak-anak dari SD Negeri 34 Kendari. Mungkin sebelum kita masuk di segmen Aku Ingin Tahu, kita sapa dulu deh anak-anak cerdasnya ya. Dan juga sudah ada Pak Guru pendampingnya ini di studio. Kita sapa dulu, yang pertama ada Muhammad Fadlan Asmar Saputra. Halo.
1: Halo.
0: Ini Ulan, kakak Ulan panggilnya apa nih, Fadlan ya?
1: Iya.
0: Oke deh, Fadlan. Halo Fadlan.
1: Iya.
0: Kabar sehat Fadlan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kemudian bersama dengan Fadlan ada Muhammad Ikram Arashid. Nah, ini Ulan panggilnya apa nih? Ikram ya?
2: Iya.
0: Ikram, halo Ikram.
2: Iya.
0: Nah, yang satu temannya siapa tuh namanya?
3: Muhammad Zian.
0: Muhammad Zian. Oke deh, ada Zian, ada Fadlan, ada Ikram, betul. Nah, Ikram dan Zian ini adalah juara 2. Mereka itu habis ikut pertandingan mini soccer Wali Kota 2026, betul ya?
1: Iya.
0: Betul. Kemudian kalau Ikram ini, dia itu habis mendapatkan juara 1 kejuaraan taekwondo Panglima TNI Internasional di Jakarta, betul Ikram?
2: Iya.
0: Betul, mantap. Bersama juga dengan guru pendamping, izin Pak Guru.
4: Iya.
0: Ini Ulan panggilnya apa nih Pak Guru?
4: Jasmine.
0: Pak Guru Jasmine, yeah. Pak Guru Jasmine. Oke lah, untuk di kebersamaan kita siang hari ini pendengar, kita bersama dengan anak-anak cerdas dari SD Negeri 34 Kendari. Nanti kita bakal berbincang lebih jauh. Namun sebelum itu kita hadirkan dulu segmen Aku Ingin Tahu ke ruang dengar Anda.
5: Apa ya? Apa sih? Aku ingin tahu. Aku ingin tahu.
0: Nah, pendengar dan juga adik-adik cerdas di luar sana, pendengar ya, program Aku Ingin Tahu ini kita bakal mengenal berbagai hal menarik dan juga menambah wawasan dengan cara yang menyenangkan pastinya. Nah, jadi kita di studio sekarang karena adik-adik ini memang suka bermain bola, sepak bola. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong sepak bola, ternyata pendengar dan juga anak-anak cerdas, sepak bola ini bukan hanya tentang memasukkan gol saja, tetapi juga ternyata mengajarkan kerja sama tim, kedisiplinan dan sportivitas. Ada mini soccer yang habis dimainkan sama siapa lagi namanya tuh, Akram ya? Fadlan ya?
1: Ya.
0: Fadlan dengan
1: Zian.
0: Zian, Fadlan dengan Zian. Fadlan dengan Zian habis mainkan mini soccer ya. Ya. Mini soccer itu jadi dia bola tapi yang kecil gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi berapa orang tuh pemainnya?
1: 7 vs 7.
0: 7 vs 7. Bus, keren. Jadi memang mini soccer ini itu permainan sepak bola yang menggunakan lapangannya jadi lebih kecil dengan jumlah pemain yang lebih sedikit juga ya,
1: ya,
0: dibandingkan dengan bola pada umumnya, pendengar. Selain bola, kita juga akan mengenal taekwondo. Beh, ini Ikram nih jagonya nih. Taekwondo ini seni bela diri yang berasal dari Korea Selatan. Jadi olahraga ini, pendengar, mengajarkan teknik tendangan dan gerakan bela diri, sekaligus juga tentunya dalam hal ini melatih konsentrasi, keseimbangan, kedisiplinan dan juga sikap menghormati orang lain. Kita cross check dulu, betul enggak pemain taekwondo?
2: Iya.
0: Betul. Jadi menarik ya adik-adik dan juga teman-teman pendengar dan pemirsa yang menjangkau siaran kami siang hari ini. Baik mini soccer maupun taekwondo ini bukan hanya tentang kemampuan fisik saja, tetapi juga memang membentuk karakter dan mental yang positif, pendengar. Nah, untuk di segmen berikutnya kita bakal mengenal lebih dekat ada 2 siswa berprestasi. Ada 3 siswa berprestasi dari SD Negeri 34 Kendari. yang memang menekuni kedua bidang olahraga tersebut. Kita bakal berbincang ya. Boleh. Kita akan mendengar cerita tentang pengalaman mereka, kemudian juga semangat mereka berlatih dan akhirnya mendapatkan atau meraih prestasi yang luar biasa keren. Kita bersama untuk dilacak anak cerdas Indonesia.
5: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak anak pintar dan cerdas.
0: Lacak anak pintar dan cerdas. Kita sudah berkenalan tadi dengan tiga siswa berprestasi dari SD Negeri 34 Kendari. Ada Fadlan, ada Ikram, dan juga siapa satunya nak? Zian. Itu dia. Pokoknya kita nanti bakal kenal mereka bertiga. Kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya perjalanan mereka di prestasi-prestasi mereka ini. Kita bakal mau tahu informasi-informasi dari mereka nih. Apa sih sebenarnya kiat-kiatnya biar bisa jadi juara gitu loh. Biar teman-teman yang lain di luar sana bisa menjadi motivasi untuk mereka. Karena kenapa Zian, kemudian juga Fadlan, Ikram bisa, adik-adik yang lain di luar sana gak bisa. Jadi harus bisa semua dong ya Pak Guru ya.
2: Betul ya.
0: Oke deh, kita ke Fadlan dulu. Fadlan, apa kabar nih Fadlan?
1: Baik.
0: Fadlan, tadi kakak panggilnya apa nih? Fadlan aja ya?
1: Ya.
0: Fadlan, memang nama panggilannya Fadlan. Kabar baik, kenalkan diri dulu dong kepada pendengar. Namanya siapa, dari kelas berapa, kemudian dari SD mana? Mungkin ada yang baru monitor nih siang hari ini. Coba, namanya siapa? Kenalkan diri.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Asmar Saputra. Dari SD 34 Kendari, kelas 6C.
0: Kelas 6, oke. Fadlan, kalau di rumah biasanya dipanggil apa?
1: Alan.
0: Ya. Nama sayangnya Alan. Nah, selain bermain sepak bola, kegiatan yang paling senang sekali dilakukan setiap saat itu apa? Selain bermain bola?
1: Bermain sama teman.
0: Bermain sama teman, mainnya apa?
1: Main-main kejar-kejaran gitu.
0: Main buru-buru ya, keren. Jadi memang selain suka bermain sepak bola, memang dari dulu suka bola?
1: Ya.
0: Dari dulu, kenapa suka bola?
1: Karena bermain bola bisa melatih jiwa sportivitas.
0: Wih, keren. Jadi memang ya, bola kan itu kayak bikin capek gitu loh, kan lari-lari.
1: Ya.
0: Apa memang suka? Atau memang ya untuk mengisi waktu saja?
1: Suka.
0: Suka memang. Dari kelas berapa suka bola?
1: Dari kelas 2.
0: Oh, jadi selain suka bola, suka bermain juga dengan teman-teman, memang suka lari kali ya. Oke deh, itu Fadlan, kita sudah kenalan sama Fadlan. Kemudian kita kenalan juga dong sama temannya Fadlan yang pakai baju bola dulu deh. Kenalkan dulu dong namanya, supaya teman-teman yang di luar sana tahu. Ayo.
3: Perkenalkan, nama saya Muhammad Zian Lutfi Pratama. SD 34, kelas 6.
0: Kelas 6 juga?
3: Yeah.
0: Hobinya juga bermain bola?
3: Yeah.
0: Selain bermain bola, hobinya apa lagi?
3: Kalau hobi selain main bola, enggo sembunyi.
0: Main enggo? Yeah. Terus apa lagi?
3: Kejar-kejaran.
0: Yes, keren pokoknya ya. Jadi memang sih anak-anak kayaknya hobinya selain berlari-larian kayaknya ya Pak Guru ya.
2: Betul.
0: Tapi untung sih sebenarnya anak-anak itu senang berlari-lari dan suka bermain bersama teman. Karena kan ada juga anak-anak yang notabene cuma main handphone saja. Apalagi generasi mereka nih ya. Oke deh. Kalau tadi kita sudah kenalan sama Zian, kemudian sama Fadlan, sama Alan, kita kenalan juga sama Ikram. Ikram, kenalkan diri dulu dong sama teman-teman. Silakan.
4: Nama saya Muhammad Ikram Rashid, SD 34 Kendari, kelas 4.
0: Kelas 4. Jadi ada yang kelas 4, ada yang kelas 6. Sama-sama dari SD 34 Kendari. Luar biasa. Ikram, kalau Ikram suka taekwondo sejak kelas berapa Ikram?
4: Kelas 1.
0: Apa yang akhirnya membuat Ikram itu senang sekali dengan taekwondo?
4: Kayak senang-senang.
0: Senang saja.
4: Dan membanggakan kedua orang tua.
0: Iya sih, apalagi sudah ikut perlombaan ya. Kakak dapat datanya. Ini kalau kita lihat, ini sudah dikirimkan kita dari pusat sana. Ini ternyata banyak ikut kejuaraan ternyata ya.
4: Iya.
0: Waduh, keren. Oke lah, kalau begitu kita ke Pak Guru juga. Pak Guru Jasmine, kabar ya. Sehat Pak Guru?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Pak Guru juga, kenalkan dong namanya, perwakilan kelas berapa nih, biar ditahu nih sama pendengar.
2: Oke, nama saya Jasmine SPDGR. Saya mengajar di SDN 34 Kendari sebagai guru kelas 4, tetapi biasa juga mendampingi untuk anak-anak yang di ekstrakurikuler.
0: Oh, jadi sering mendampingi anak-anak yang pergi. Oke deh, kalau begitu Pak, bagaimana sih sebenarnya Pak Jasmine, awalnya Bapak itu mengetahui bahwa Fadlan kemudian Ikram ini memang memiliki bakat di bidang olahraga mereka?
2: Oke, ya, jadi kami melihat ya, anak-anak ini sebelum kita menentukan apa potensi yang ada pada diri mereka, biasa gitu kita lihat dulu pada saat mereka keseharian.
0: Iya, di sekolah ya.
2: Di sekolah. Mungkin pada saat jam keluar main, kan biasa juga anak-anak kumpul dengan teman-temannya, ambil bola, minta bola sama Pak Guru. Oke, kita lepaskan bola. Mereka lihat, oh mereka punya, ternyata punya potensi, sering bermain. Jadi dari situ ya kita berikan wadah kepada mereka agar bisa lebih meningkatkan potensi-potensi yang ada. Jadi selain juga di sekolah, kami juga mempersilahkan untuk anak-anak mengikuti kalau ada sekolah-sekolah bola yang terdapat ya. Jadi ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu kan ada beberapa ya. Jadi seperti yang taekwondo. Jadi kami menyiapkan wadahnya bekerjasama dengan tim-tim, misalkan klub-klub, untuk menyediakan wadahnya. Jadi mereka selain juga di sekolah, mereka juga menimba ilmu di klub-klub yang mereka ikuti ya.
0: Jadi dilihat dari sikap sehari-hari ya, dulu.
2: Iya, sikap sehari-hari dulu ya.
0: Oh, tapi kalau di untuk di SD 34 Kendari ini memang sudah ada kegiatan itu yang memang di klasifikasikan anak-anak ya, bahwa ini kalau anak-anak dia memang ada bakatnya di bola, mereka dikumpul di bola. Kalau yang pintar menari, kumpul di menari. Yang pintar taekwondo, ditaruh di taekwondo.
2: Ya,
0: ada.
2: Seperti itu ya.
0: Oh, di SD 34 begitu
2: ya.
0: Dan antusiasme anak-anak seperti apa Pak Guru?
2: Antusiasnya itu sangat, istilahnya sangat tinggi ya. Karena kita lihat istilahnya, karena banyak anak-anak yang ingin mau apalagi mereka kalau misalkan setelah mereka bertanding ikut turnamen, setelah kalau misalkan mereka meraih prestasi, kita pecarakan. Jadi istilahnya menimbulkan motivasi untuk siswa-siswa yang lain.
0: Oh, jadi ketika mereka habis ikut kayak turnamen ya, ikut pertandingan, mereka diberikan
2: apresiasi
0: ya, dari sekolah
2: dari
0: ya.
2: Dari sekolah, ya betul.
0: Keren. Jadi prosesnya pun juga sekolah mendampingi mereka.
2: Mendampingi, selalu mendampingi.
0: Dari ya. Pendaftaran kemudian.
2: Pendaftaran, iya.
0: Itu bagaimana Pak Guru? Apakah memang ketika ada diminta dari luar bahwa memang ini kita mau cari ada pertandingan taekwondo nih atau ada pertandingan bola? Jadi sekolah yang memilih.
2: Sebenarnya bukan secara langsung ya pihak sekolah. Ya, biasanya itu kerjasama dengan wadah-wadah atau tim-tim yang istilahnya tempat mereka berlatih ya. Jadi dari situ mereka minta izin untuk anaknya mengikuti kegiatan. Jadi seperti kita sekolah ya, memberikan setidaknya izin atau memfasilitasi ya kegiatan-kegiatan mereka.
0: Oh, jadi sekolah memfasilitasi.
2: Iya, siap, selalu
0: memfasilitasi. Keren. Jadi memang sih sebenarnya itu ya Pak Guru yang paling penting ya, dukungan sekolah itu.
2: Dukungan
0: loh.
2: Sekolah itu.
0: Dan dukungan penting. Orang tua juga
2: betul
0: kali
2: sekali,
0: ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Jangan sampai terlewat walaupun juga sekolah
2: ada,
0: sudah.
2: Ada kolaborasi lah antara betul. Pihak sekolah dan pihak orang tua.
0: Iya sih, karena kalau sekolah sudah memfasilitasi, kemudian juga sekolah sudah memberikan wadah yang sedemikian rupa, lantas orang tua di rumah ya tidak mau bekerja sama, agak susah juga dong ya.
2: Iya.
0: Jadi memang perlu kolaborasi yang baik
2: antara guru dan
0: orang tua.
2: Betul.
0: Oke deh. Jadi memang selain bola dan mini soccer ini, kemudian juga taekwondo, biasanya Pak Guru mendampingi anak-anak yang berprestasi bidang apa lagi Pak Guru?
2: Kalau ekstrakurikuler wajib yang biasa saya dampingi juga itu kegiatan pramuka.
0: Oh, pramuka
2: iya,
0: juga.
2: Iya. Okay. Jadi biasa saja saya mendampingi untuk kegiatan-kegiatan anak-anak.
0: Keren. Kita bakal berbincang lagi deh sama anak-anak prestasi, karena ini sudah kita dikirimkan, ternyata dia banyak mendapatkan ikut kejuaraan gitu loh, dan menang ternyata. Betul, ya Pak Guru, anak siswanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Keren. Boleh deh yang Akram ya, Akram yang ikut bertanding taekwondo ya. Apa-apa aja yang sudah diikuti nak? Kejuaraan-kejuaraan
4: saya
0: apa saja?
4: Saya pernah mengikuti 14 kejuaraan dan 11 tingkat daerah.
0: 11 tingkat daerah.
4: Saya pernah mengikuti juga 2 pertandingan nasional dan 1 internasional.
0: Oh,
4: dan
0: itu.
4: Saya juga pernah mendapatkan pemain terbaik.
0: Keren. Jadi memang sih kita lihat ya, si Akram ini pernah juara satu dapat emas di kejuaraan Taekwondo Championship Universitas Haluoleo, ya betul ya. Kemudian dia juga dapat emas lagi di kejuaraan Taekwondo Kapolri Cup juga, diborong juga emasnya, keren. Kemudian dapat emas lagi di Taekwondo Youth Champions di Kendari, ikut juga. Kemudian dapat emas lagi di kejuaraan UHO juga, dapat emas lagi. Banyak, sudah banyak emasnya ya. Ini sudah dari kelas berapa ini ikut pertandingan ini? Apakah dari kelas 4 aja ini atau memang dari kelas 2, 3, 4 ini dapat emas ini dikumpul? Dari kelas 4 ini aja?
4: Kelas 2.
0: Dari kelas 2. Ih, keren. Jadi dia sudah ada peluru ya Pak Guru ya.
2: Iya.
0: Jadi sudah dikumpul emasnya ya. Jadi karena kan memang kalau anak-anak berprestasi itu memang kayaknya ya jalannya ya mudah-mudahan sih bisa mulus gitu loh ya.
2: Betul.
0: Naik di jenjang SMP, naik di jenjang SMA, apalagi anak-anak yang berprestasi mengharumkan nama Sulawesi Tenggara juga.
2: Betul sekali.
0: Sekolah otomatis akan dimudahkan oleh pemerintah juga pastinya ya. Jadi memang sih keren, ini harus menjadi acuan untuk anak-anak cerdas di luar sana. Si Akram ini kecil-kecil cabai rawit berarti ya. Oke lah. Kemudian kita mau ke Bang ini lagi deh. Siapa lagi? Fadlan ya. Fadlan sama yang satunya siapa namanya?
3: Sama
0: Zian. Zian sama Fadlan. Mungkin bisa diceritakan sama kita deh yang pernah diikuti kegiatan-kegiatan mini soccernya itu di mana saja dan apa saja yang sudah diikuti kalau untuk kegiatan mini soccernya. Siapa nih? Ah, boleh Fadlan.
1: Kegiatan pertandingan mini soccer Wali Kota 2026.
0: Terus apa lagi yang pernah
1: dan
0: diikuti?
1: Dan pertandingan di Madinah, di situ, di anu,
0: di Lepo-Lepo. Di Madinah mana tuh?
1: Di mana?
2: Puatu.
1: Di Puatu.
0: Oh, di Puatu. Ikut pertandingan juga. Ya. Dapat juara juga?
1: Iya.
0: Oh, keren. Jadi ini kalau timnya ketika pas ikut tampil mau ikut lomba nih, bagaimana atur timnya? Siapa yang biasanya mengatur? Kamu di back ya, kamu di jaga gawang ya. Itu siapa yang suka ngatur itu?
1: Pak Guru.
0: Pelatihnya ternyata Pak Guru. Keren. Jadi memang sih, tapi teman-temannya mendengar semua kah sama Pak Guru?
1: Iya.
0: Jadi tidak kapatuli ya. Kan biasanya kalau di ih jangan bisa di sini deh, enggak bisa saya kalau di sayap kiri, harus di kanan. Enggak ada teman yang begitu.
1: Enggak.
0: Awal mula kenapa sampai bisa ikut bergabung sama teman-temannya? Apakah memang dari sekolah memang sudah dipilih kamu sama ini, kamu sama ini, atau memang ini 6 orang ini berapa orang sih? 7 ya?
1: Iya. Yeah.
0: Memang setiap tampil ini yang main.
1: Biasa juga ada pemain lagi yang dikasih main, yang belum main dikasih main lagi kembali.
0: Oh, jadi sistemnya dipilih ya Pak Guru ya. Jadi setiap kan ya hanya 6 ya.
2: Iya, jadi kan kalau mini soccer itu kan secara tim. Jadi satu tim itu kan dia terbagi dari 15 orang pemain.
0: Iya.
2: 15 orang pemain. Jadi hanya yang bertanding itu 7
0: orang
2: di dalam lapangan ya.
0: Oh, yang lainnya?
2: Iya, lainnya jadi cadangan.
0: Jadi cadangan. Kalau, jadi cadangan. Kalau ada yang cedera gitu ya. Oh iya iya iya.
2: Tergantung strategi
0: pada saat pertandingan. Oh, keren, ya. keren. Tapi cara bagi waktunya Fadlan dan Zian ini ikut pertandingan, kemudian juga belajar. Jangan sampai ini pelajarannya ditinggal ini.
1: Tidak. Enggak.
0: Cara bagi waktunya bagaimana?
1: Hari Senin sampai hari Jumat itu kita belajar. Kalau hari Sabtu dengan Minggu saya berlatih bola di klub.
0: Oh, Sabtu Minggu.
1: Iya.
0: Latihannya.
1: Iya.
0: Ih, keren. Begitu juga sama Zian ya?
1: Iya.
0: Sama. Oke deh. Tapi memang ketika main bola mini soccer itu memang apa sih sebenarnya kendalanya begitu loh kalau di lapangan? Apa yang biasanya membuat jadi kendala itu apa kalau di lapangan?
1: Enggak
0: ada ya, karena memang suka ya. Tapi pernah enggak ketika pas bertanding tiba-tiba Zian atau Fadlan ini harus diganti oleh pemain lain? Pernah di lapangan begitu?
1: Iya, harus.
0: Pernah? Ya. Itu waktu main di mana?
1: Di lapangan kancil.
0: Di lapangan kancil. Itu karena apa?
1: Karena itu cedera.
0: Cedera. Tapi tidak takut lagi main.
1: Tidak.
0: Tidak. Walaupun cedera ya, tapi tidak takut ya. Waduh, keren juga ini berarti ya. Jadi memang sih pendengar ya, ketika kita menyukai sesuatu, kemudian juga kita suka dengan olahraga tersebut, walaupun mungkin kita jatuh, kita tetap bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jadi itu sih emang yang disenangi. Kemudian kalau kita ke Kak, siapa lagi yang satu tuh, yang pemain karate, Kak Akram. Akram ya? Ikram. Kalau kita ke Kak Ikram, ada enggak pernah pengalaman di lapangan yang akhirnya membuat Ikram itu, ih, saya takut nih bertanding. Ada enggak pernah begitu?
4: Enggak ada.
0: Enggak ada. Ada pengalaman menarik enggak ketika pas mengikuti pertandingan?
4: Ada.
0: Apa tuh? Ceritakan kita dong.
4: Saat saya bertanding, saya ketemu juga pemain-pemain yang posturnya lebih tinggi.
0: Jadi posturnya lebih tinggi dari Ikram. Jadi bagaimana perasaannya pas ketemu lawan yang seperti itu?
4: Enggak apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa. Tidak takut juga. Wah, keren. Oh, jadi dia kalau bertanding itu memang dipilih dari secara acak ya, Pak Guru, atau seperti apa ya kalau taekwondo ya?
2: Kalau taekwondo dia kan berjenjang.
0: Berjenjang. Kan? Oh,
2: iya. Ada kategori-kategori.
0: Kategori yang diikuti ya. Oh, jadi nanti ketika dipilih memang bukan kita yang pilih
2: bukan
0: gitu.
2: Bukan yang pilih ya. Oh. Memang sesuai kategorinya itu yang lawan. Karena tidak mungkin juga anak yang sudah besar
0: Saya yang lawan.
2: Dia punya ikat kategori.
0: Oh, keren. Jadi memang ada kategori-kategorinya.
2: Iya.
0: Jadi walaupun kita ketemu lawan yang bisa dibilang kuat, kita tetap harus basmi mereka ya.
4: Iya.
0: Latihannya setiap hari apa?
4: Selasa, Kamis, Minggu.
0: Selasa, Kamis, Kamis sama Minggu. Minggu. Tapi pekerjaan sekolahnya ini aman terkendali enggak ini? PR-nya, ulangannya atau seperti apa? Aman.
4: Aman.
0: Kita cross check ke Pak Guru, betul Pak Guru?
2: Iya.
0: Di akademiknya juga.
2: Jadi akademiknya mereka ini ya, anak-anak yang ikut kegiatan-kegiatan ini ya sebenarnya bagus ya, bagus untuk kegiatan akademiknya. Jadi luar dari ekstrakurikulernya.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah. Jadi yang pelajaran-pelajarannya yang intrakurikulernya itu mereka bagus-bagus juga.
0: Iya sih. Jadi kan jangan sampai anak-anak karena ikut pertandingan, ikut berlomba ya jadi jumawa mereka. Nah, mau jadi kerja PR kan sesudah ikut lomba. Enggak ya?
2: Enggak,
0: keren. Jadi memang keren sih anak-anak ini. Nah, kalau kita lihat Kak Fadlan sama Zian. Zian, dalam sepak bola kan itu kita harus membangun kerjasama tim kan?
1: Ya.
0: Cara membangun kerjasama tim itu seperti apa kalau di lapangan, strateginya?
1: Harus kerjasama dan harus mempercayai satu sama lain.
0: Harus mempercayai satu sama lain. Begitu ya. Jadi semua tim itu memang harus seperti itu. Kalau ada satu yang tidak mau ikut, bagaimana? Sama-sama tim kasih tahu, saling kasih tahu. Iya sih, jadi memang ya pendengar, memang ketika kita kerja sama tim kan beda tuh kalau kita mainnya sendiri-sendiri. Kalau kita bekerja sama tim, memang timnya harus apa yang dibilang A berarti A ya Pak ya, Guru ya.
2: Harus kompak
0: ya. Harus kompak. Itu melatih kekompakan mereka bagaimana sih Pak? Kan satu anak aja kita atur luar biasa kacaunya, apalagi ini ada berapa anak nih yang harus kita satukan visi dan misi mereka.
2: Nah, jadi ya kita mengalir secara natural saja ya kekompakan mereka karena mereka sudah terbiasa dengan lingkungan sekolah. Pada saat mereka di sekolah, mereka bermain, itu kan teman-teman main bola juga ini, teman bermainnya juga di sekolah. Jadi untuk mencari chemistry antara mereka itu sudah enggak susah lagi. Jadi itu sudah gampang kita dapatkan. Jadi mereka bisa mendengar juga strategi-strategi yang bisa kita arahkan. Misalkan dalam satu pertandingan, strategi apa yang akan kita gunakan. Jadi dari situ mereka sudah paham.
0: Jadi mereka tuh sudah paham ya. Jadi memang, jadi teman-temannya ya teman-teman dekatnya dia.
2: Ya, teman dekatnya mereka juga.
0: Oh, jadi mereka kan sudah saling
2: sudah
0: kenal
2: saling
0: lama.
2: Sudah saling kenal lama.
0: Betul.
2: Sering
0: betul.
2: Sama-sama.
0: Sering sama-sama. Ya. Oke deh. Jadi memang seperti itu ya. Ikram, kita ke Ikram lagi deh. Ikram, pas kemarin kan ini yang tertarik, ini yang keren juga ini waktu ikut kejuaraan di Jakarta ya kemarin ya.
4: Iya.
0: Dapat medali apa tuh kemarin? Emas ya.
4: Emas.
0: Emas juga. Itu yang dipersiapkan apa saja sama pelatih pas mau pergi bertanding di Jakarta itu?
4: Kayak strategi-strategi yang lebih lebih baik lagi.
0: Ada strategi-strateginya. Ya, dan biasanya kalau coach apa sih panggilannya kalau ini coach ya?
4: Sabum.
0: Sabum mah biasanya sabumnya disampaikan apa? Yang perlu diperhatikan ketika pergi ke kejuaraan begitu?
4: Itu kayak melihat strategi lawan, kalau sudah itu dia mengubah lagi strategi yang lebih bagus dari lawan.
0: Oh, jadi dibaca dulu strategi lawan ya. Ih, keren. Tapi pernah enggak Ikram? Ikram itu pas mau bertanding, ikut kejuaraan, Ikram kayak gugup. Pernah?
4: Iya.
0: Pernah. Terus cara mengatasinya bagaimana?
4: Tenangkan diri dan berdoa.
0: Jadi memang pas memang ada gugup ya. Begitu juga kalau main mini soccer ya? Biasanya ada gugup juga.
1: Iya.
0: Karena apa biasanya? Takutnya karena apa kalau permainan bola mini soccer ini? Takut apa?
1: Takut apa? Takut kayak cedera gitu. Kalah.
0: Takut kalah.
1: Iya.
0: Tapi dibabat habis di lapangan.
1: Iya.
0: Karena kan sudah dibekali ilmu kan sama pelatihnya ya. Biasanya ilmu apa yang dikasih? Kalau di lapangan ketemu sama teman-teman, kamu harus ini ya, kamu harus ini apa? Biasanya pelatih yang selalu diingatkan oleh teman-teman Fadlan sama Zian ini kalau sebelum bertanding.
1: Kayak percaya teman gitu mengopor atau sportif, melatih sportif.
0: Sportivitas ya.
1: Yeah.
0: Oh iya sih Pak Guru ya, karena kalau dia mau main sendiri juga kayaknya ini kan kerjasama tim ya.
2: Iya.
0: Jadi anak-anak di lapangan memang dibangun seperti itu. Seperti,
2: ya jadi kita latih fokus fokusnya.
0: Fokus.
2: Iya. Konsentrasi, kerjasama, istilah dan junjung tinggi sportivitas.
0: Iya sih.
2: Jadi apapun hasilnya itu sudah persoalan kedua di lapangan. Kalau menang
0: kalah enggak masalah.
2: Enggak masalah.
0: Yang penting tampil dulu.
2: Tampil dulu ya, betul.
0: Oke deh. Jadi memang sih tapi kalau Bapak lihat dari karakter-karakter mereka nih, memang mereka ini berprestasi di bidang ini kalau dilihat, Pak.
2: Mereka sangat berprestasi di bidangnya, ya. Kalau seperti ini Alan ini kalau Fadlan ini dia anaknya memang pendiam kalau di kelas ya.
0: Di kelas pendiam ya.
2: Pendiam. Dia pendiam, tetapi dia kalau sudah dibuangkan bola, sudah langsung
0: lincah. Makanan habis.
2: Makanan
0: ya?
2: Habis.
0: Jadi dalam kelas pendiam, ternyata kalau di lapangan dia juaranya.
2: Dia juaranya kalau di lapangan.
0: Oh, keren juga. Tapi ada tantangan enggak, Pak? Bawa mereka nih. Kan anak-anak kalau mau dibilang kalau masih anak SD ya.
2: Betul, kalau tantangan itu pasti banyak ya, pasti ada ya. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah kumpul ya mungkin ada yang sering ganggu-ganggu temannya, mengejek temannya, apa semua? Apa karena mereka sudah terbiasa dengan di suasana di kelas,
0: betul,
2: di sekolah. Jadi mereka memang ya mengalir begitu saja.
0: Oh, ya. Jadi masih banyak main-mainnya juga.
2: Masih
0: ya?
2: Banyak main-mainnya juga ya.
0: Jadi Pak Guru ketika mereka bermain seperti itu, Pak Guru sikapnya bagaimana tuh?
2: Kalau saya sikapnya, istilahnya yang penting tetap fokus, konsentrasi dengan apa yang kita inginkan,
0: ya
2: nggak masalah. Kalau misalkan mereka keseharian mereka pada saat bertanding ada juga sedikit main-mainnya, wajarlah anak-anak.
0: Iya betul, kan anak-anak sebenarnya sudah umurnya.
2: Iya sudah umurnya. Betul. Kita tidak bisa paksakan strategi yang harus kita arahkan ini harus seperti itu. Kadang di lapangan juga seperti, tapi kita istilahnya minimalis supaya kesalahan-kesalahan itu jangan terlalu sering terjadi. Tapi alhamdulillahnya anak-anak sampai saat ini, misalnya saya sering latih anak-anak atau mengantar anak-anak mereka bertanding, ya alhamdulillah. Kita apalagi sekarang kita sementara ikut turnamen futsal di Ungu Sabri. Yang sementara berlangsung ya. Karena futsal dengan mini soccer kan hampir mirip-mirip lah. Hampir mirip-mirip. Sekarang kita lagi ikut turnamen. Sekarang masih di fase grup. Sekarang dari 6 pertandingan kita sudah menjalani 3 pertandingan.
0: 3 pertandingan.
2: 1 hasil imbang dan 2 kali hasil menang.
0: Keren.
2: Dan sekarang kami lagi memimpin klasemen.
0: Lagi memimpin klasemen
2: dan,
0: ya.
2: Dan
0: pemainnya
2: sekarang,
0: mereka nih.
2: Mereka pemainnya. Dan alhamdulillahnya sekarang Fadlan sebagai top scorer sementara. Dengan
0: keren.
2: 9 gol.
0: 9 gol?
2: 9 gol.
0: Waduh, keren. Jadi memang sih sebenarnya kalau anak-anak berprestasi itu kayaknya ada kebanggaan tersendiri gitu loh ya Pak ya.
2: Iya, betul.
0: Dan itu menjadi, harusnya sih menjadi motivasi juga untuk anak-anak yang lain.
2: Betul.
0: Ya.
2: Jadi motivasi yang lain.
0: Jadi anak-anak yang lain, kenapa temannya bisa kok kamu tidak bisa begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Itu sih sebenarnya. Ih, jagoan memang berarti ya. Ini jagoan dari SD 34 nih semua nih. Keren. Kita bakal berbincang lebih jauh lagi pendengar ya sama mereka ini, anak-anak cerdas dari SD 34 Kendari. Kemudian juga kita bakal berbincang juga masih dengan Pak Guru pendampingnya. Jadi kita hadirkan lagu dulu tapi ya. Kita jeda iklan dulu untuk Anda pendengar. Kita kasih lagu Jagoan dari Serina untuk Anda. Jangan kemana-mana pendengar, terus bersama dengan kami.

0: bincang ya pendengar. Kita sudah banyak berbincang bersama anak-anak cerdas dari SD Negeri 34 Kendari. Kemudian juga ada Pak Gurunya, Pak Guru Jasmine yang menjadi guru pendamping. Pastinya yang ketika anak-anak ikut bertanding, Pak Guru lah yang mengawal pertandingan itu ya. Sekaligus Pak Guru juga ini adalah coach ya.
1: Ya,
0: pelatihnya juga, pelatih anak-anak. Jadi memang sih pendengar ya, ketika didukung oleh lingkungan sekolah, kemudian juga didukung oleh orang tua, itu menjadi hal yang memang patut disyukuri ketika anak-anak kita berprestasi ya.
1: Betul,
0: Pak Guru. Jadi memang kolaborasi antara orang tua itu menjadi penting. Kemudian karena di sekolah sudah diberikan wadah yang ini sudah bisa dibilang wadahnya ini sudah betul-betul baik sih, karena sudah di ada tempatnya, terus kemudian ada guru pendampingnya yang selalu memberikan pemahaman gitulah ya untuk anak-anak ketika ikut bertanding, dan akhirnya membuahkan hasil yang memang membanggakan sekolah.
1: Betul.
0: Itulah yang diharapkan ya pada guru pendamping itu sih ya. Nah, kalau menurut Pak Guru sendiri ini, kita ke Pak Guru dulu deh. Pak Guru, dukungan seperti apa sih sebenarnya yang harus diberikan kepada dari orang tua, kemudian juga sekolah mungkin, agar bisa anak-anak itu bisa mengembangkan bakatnya lebih jauh lagi? Kalau menurut Pak Guru seperti apa?
1: Oh ya, kalau untuk dukungan dari pihak sekolah ya, saya rasa mungkin menyediakan fasilitas yang harusnya ada. Mm-mm. Ya, tapi alhamdulillahnya juga sekarang kan kita juga dibantu ya.
0: Yeah.
1: Sudah ada bantuan juga dari sekolah, misalkan penyediaan sarana dan prasarana, ya. Kalau misalkan mini soccer ya, disediakan dengan bolanya.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Mungkin kalau lapangan kita kasih, masih menggunakan juga lapangan yang ada di sekitar dekat sekolah. Biasa juga kita pakai untuk halaman sekolah, tapi kan enggak terlalu, kalau halaman sekolah kan enggak terlalu luas ya. Jadi biasa kita pakai di lapangan yang ada di sekitar sekolah. Kalau untuk taekwondo, karate ya. Jadi kita memberikan saja wadah itu dari klub-klub yang bisa menyediakan tempat latihan anak-anak.
0: Ya.
1: Terus kalau untuk orang tua ya, kita istilahnya partisipasi mereka itu memang sangat mendukung ya.
0: Iya sih.
1: Mereka harusnya memberikan setidaknya izin lah untuk kepada anak-anaknya apabila mereka ingin mengikuti turnamen atau mengikuti latihan. Jadi seperti itu.
0: Oh, jadi seperti itu. Iya sih. Karena kan ya ini kembali lagi ke dukungan orang tua,
1: dukungan
0: ya,
1: orang
0: Pak
1: tua,
0: Guru.
1: Ya.
0: Karena walaupun sudah di sekolah sudah difasilitasi, sudah dipersiapkan segala sesuatunya, kemudian dukungan orang tua di rumah tidak ada ya, ya sayang juga
1: sayang
0: ya bakat
1: juga,
0: anak-anak kan.
1: Ya.
0: Kan orang tua lah yang lebih tahu bakat anak-anak itu ya. Dan jangan juga orang tua langsung menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah ya. Otomatis mereka juga harus berkontribusi. Harus ada kontribusi kalau mau anaknya ya lebih mantap
1: lebih
0: lagi.
1: Mantap prestasinya.
0: Ya memang harus berkorban gitu loh.
1: Betul.
0: Ya bukan cuma korban materi sebenarnya dalam hal ini, tapi waktu. Kemudian juga mungkin seperti ya apa yang mungkin ingin dibantu oleh teman-teman di sekolah, mungkin orang tua bisa memfasilitasi itu ya. Kenapa tidak ya kalau bisa ya? Ya, Pak Guru.
1: Ya, jadi alhamdulillahnya sekarang juga kadang orang tua misalkan kalau ada turnamen-turnamen, mereka biasa juga bantu dengan air minum.
0: Oh, jadi orang tuanya ya
1: bisa juga ya. Iya, jadi selain dari pihak sekolah juga menyediakan fasilitasnya, kegiatannya, orang tua juga ya ada juga yang menyumbang-menyumbang seperti itu.
0: Oh, jadi orang tuanya sih
1: alhamdulillah
0: di SD 34 sih aman ya.
1: Aman.
0: Iya sih, karena kan itu yang paling penting tuh ya, kolaborasi antara semua pihak. Anak-anak kalau mau berhasil ya memang kolaborasinya harus kuat. Orang tua juga memang harus ya on fire dalam hal ini ya.
1: Betul sekali.
0: Betul. Nah, kita ke Kak Fadlan dan Zian lagi nih. Fadlan dan juga Zian, apa sih sebenarnya nilai-nilai positif yang diperoleh dari permainan mini soccer ini, sepak bola? Kalau menurut Fadlan apa?
2: Banyak nilai-nilai seperti melihat lawan yang besar gitu, kita bisa mendapat motivasi dari lawan-lawan yang lebih bagus dari kita.
0: Kita bisa lihat lagi mereka caranya begini nih, saya harus lebih bagus daripada mereka. Di kehidupan sehari-hari seperti apa? Apa yang didapatkan dari permainan bola ini? Apakah lebih semangat ketika disuruh orang tua membersihkan kamar? Kan fisiknya kan otomatis lebih terpacu ya Pak Guru ya. Kalau anak-anak yang sering olahraga tentunya tuh fisiknya kuat-kuat biasa mereka ya.
1: Harus kuat.
0: Kalau di rumah sama enggak kuatnya ketika di lapangan?
2: Sama.
0: Sama dong. Cita-cita dan target ke depan apa sih di dunia mini soccer ini, sepak bola ini, apa cita-citanya ke depan?
2: Cita-cita ingin membela timnas Indonesia dengan bisa membanggakan kedua orang tua saya.
0: Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ini nanti kalau sudah main di U17 mungkin nanti ya mewakili Garuda Indonesia ya. Itu nanti bisa dilihat lagi YouTube-nya. Ternyata saya pernah bicara paling begini di RR Kendari. Jadi bisa dibuka lagi nanti YouTube-nya. Nah, kalau kita ke Kak Ikram sendiri, Kak Ikram, kalau di taekwondo, Kak Ikram itu paling suka gerakan apa kalau di taekwondo?
3: Dorigi.
0: Dorigi. Doriginya. Keren. Kenapa dorigi? Kan banyak tuh. Selain dorigi apalagi tuh? Kan banyak. Kenapa suka dorigi?
3: Karena yang kalau dorigi itu paling banyak poinnya.
0: Oh, kalau dorigi paling banyak poin ternyata ya. Itu dorigi sasarannya apa sih? Kepala ya?
3: Iya.
0: Kepala kan? Terus poinnya 3.
3: Nah, 5.
0: 5 dia. Terus apa lagi kalau yang disasar selain dorigi? Kaki ya? Kaki mungkin sedikit poinnya ya? Terus kalau kaki poinnya berapa?
3: Kalau di kaki itu bagian badan 2.
0: 2?
3: Dan di kepala 3.
0: Oh, jadi itu yang disasar itu yang paling tinggi poinnya ya? Iya. Dorigi itulah yang paling tinggi. Kita dengan apa?
3: Dengan ducagi.
0: Ducagi. Itu sasarannya apa tuh?
3: Kepala juga.
0: Kepala juga? Ih, keren. Biasanya kalau sebelum bertanding Ikram punya kebiasaan apa? Mungkin minum air 7 kali dulu dari 7 sumur mungkin. Atau apa biasanya persiapan-persiapan khususnya yang Ikram lakukan biasa kalau sebelum bertanding?
3: Kayak pemanasan-pemanasan yang untuk kayak mau bertanding.
0: Terus apa lagi?
3: Minum air sedikit supaya tidak terlalu capek.
0: Oh, minum airnya sedikit. Oh, dan mungkin istirahat yang cukup juga kali ya, karena kan harus fit ya kalau bertanding ya.
3: Iya.
0: Begitu juga permainan bola kayaknya ya. Kalau mau bertanding otomatis istirahatnya harus bagus ya. Karena kalau mau bertanding kan berapa jam sih Pak Guru kalau main mini soccer ini, apakah sama dengan permainan bola atau?
1: Mini soccer dia hampir tidak jauh berbeda ya.
0: Oh, secara, tidak jauh berbeda.
1: Kalau mini soccer pada umumnya biasa itu 2 kali 10 menit.
0: Oh, 2 kali 10 menit. Iya, jadi lumayan juga tuh kalau lari-lari di lapangan ya. 10 menit aja kita ngos-ngosan ya Pak Guru ya. Jadi memang ya latihan fisik itu harus.
1: Harus.
0: Istirahat yang cukup juga harus. Itu ya. Kalau Ikram, Ikram pesannya pelatih yang paling sering diingat apa kalau sebelum bertanding? Kalau Ikram?
3: Pemanasan dan melihat lawan cara mainnya kayak gimana?
0: Lihat lawan.
3: Iya.
0: Dibaca lawannya. Oh, keren, keren. Dan sejauh ini memang berhasil terus ya diterapkan itu di lapangan ya.
3: Iya.
0: Pernah gagal juga enggak?
3: Pernah.
0: Di apa tuh, kejuaraan apa?
3: Di kejuaraan Poltekkes dengan UHO.
0: Di UHO, iya. Tidak dapat juara atau bagaimana?
3: Dapat, tapi dapat? Juara dua.
0: Juara, masih juara dong itu. Aman sih ya Pak Guru ya. Kalau masih juara dua masih juara itu ya. Tapi keren sih, karena kalau kita lihat tadi banyak sekali sepak terjangnya ternyata yang sudah diikuti. Dan itu mendapatkan kebanyakan emas juga ternyata ya. Emasnya sudah digantung di rumah berarti ya.
3: Iya.
0: Itu jadi kesenangan tersendiri pastinya untuk Ikram. Ikram, kalau ingin mengucapkan sesuatu kepada coachnya atau kepada apa sih namanya tadi?
3: Sabum.
0: Sabum. Kepada Sabumnya apa yang ingin diucapkan? Kalau mungkin Sabumnya lagi nonton nih. Sabumnya siapa sih namanya?
3: Sabumjik.
0: Sabumjik. Itu. Coba apa yang ingin disampaikan kepada Sabumnya?
3: Terima kasih untuk Sabumjik telah melatih kita sampai juara terus.
0: Ih, juara terus. Halo Sabumjik. Ini disapa oleh Ikram nih, ada di RRI Kendari. Kalau untuk Kak Zian dan juga Fadlan, apa yang diingin sampaikan kepada pelatihnya, coachnya? Apa tuh? Mumpung pelatih dan coachnya sudah ada di depannya tuh, apa yang ingin disampaikan? Apa? Ayo. Nah, Zian dulu deh.
4: Terima kasih sudah melatih kita sampai juara. Dan
0: apa lagi?
4: Dan sudah sabar untuk
0: sudah sabar ya Pak Guru ya. Sudah sabar menghadapi kalian begitu ya. Berarti sadar diri dong ya, berarti memang menyusahkan Pak Guru. Kalau di lapangan tidak ya. Kalau Fadlan apa pesannya untuk Pak Guru Jasmin sebagai pelatih juga nih? Ayo, apa yang ingin disampaikan? Mumpung Pak Guru ada di depan nih, kan tidak mungkin kalau di lapangan Pak Guru saya ingin sampaikan terima kasih kan ya tidak mungkin. Di sini kesempatannya, coba apa yang ingin disampaikan kepada pelatihnya?
2: Terima kasih telah mengajar kita untuk bermain bola karena
0: Ayo apa?
2: Dan melatih jiwa ke sportivitasan kita.
0: Asik sekali. Jadi memang ya, memang sih sebenarnya ucapan terima kasih itu mungkin kita tidak bisa dapatkan di lapangan kali Pak Guru ya.
1: Betul.
0: Minimal kalau kita harus paksa di anak-anak. Karena memang pelatih itu kalau tidak ada pelatih ya kita mau siapa jadi ujung tombaknya yang mau kita dengarkan ya. Jadi memang peran pelatih itu sangat-sangatlah berpengaruh
1: ya,
0: ketika kita mengikuti apapun itu ya, pelatih, kemudian juga sabum, kemudian juga coach, pokoknya mereka itu ya memang kita harus dengarkan gitu loh, pengganti orang tua. Karena kan kalau mau sukses kita dengarkanlah kepala kita, betul tidak?
2: Betul,
0: makanya kita harus ucapkan terima kasih pastinya ya kepada para pelatih, kepada para pembimbing, kepada para guru. Semuanya kita harus ucapkan terima kasih. Karena kalau tidak ada mereka, mana bisa kita dapat juara. Gitu ya. Pak Guru, sedikit dong di penghujung waktu, mungkin pesannya dari Pak Guru sendiri untuk orang tua yang mungkin belum menyadari atau mungkin belum sempat menggali potensi anak-anak mereka, apa yang ingin disampaikan dari Pak Guru sebagai guru pendamping juga yang selalu ikut-ikut anak-anak nih ketika pergi ikut-ikut turnamen gitu loh. Ya. Apa yang ingin disampaikan?
1: Jadi untuk orang tua ya, saya harapkan agar kita bisa melihat potensi anak yang ada. Ya. Ya, istilahnya kita mendukung sepenuhnya.
0: Betul.
1: Kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan. Karena biasanya potensi anak itu lahir karena dari kesadaran diri mereka sendiri. Tanpa ada paksaan.
0: Ya,
1: jadi
0: bukan kemauan orang tua.
1: Ya, jadi itu. Kita lihat di situ kalau anak mempunyai potensinya untuk bermain bola, kita ikuti, kita arahkan. Kalau anak kita lihat bisa, istilahnya dia di pencak silat, di karate, taekwondo, kenapa tidak kita bisa fasilitasi. Jadi kebetulan lagi ada wadah, ada sekolah, ada tempat-tempat istilahnya untuk melatih yang lebih tinggi lagi. Kalau di sekolah kan mungkin kita sebatas membimbing saja, menyiapkan wadah. Tapi kalau misalkan mereka ingin lebih ditingkatkan lagi, kan ada banyak sekarang ini klub-klub seperti klub sepak bola, tempat-tempat
0: latihan
1: sepak bola, tempat latihan taekwondo, pencak silat, kenapa tidak? Jadi untuk orang tua, kita lihat potensi anak, kita istilahnya kita berikan dukungan sepenuhnya untuk anak.
0: Itu ya, berikan dukungan sepenuhnya untuk anak-anak itu. Kita. Apalagi kita menginginkan anak-anak yang cerdas berprestasi.
1: Berprestasi.
0: Ya memang kita harus dari kita dulu nih, kita lihat potensi anak-anak kita. Ya. Sedikit Pak Guru, mungkin apa harapan sekolah mungkin terhadap anak-anak cerdas seperti mereka Fadlan, Ikram ini untuk meraih prestasi di tahun-tahun berikutnya?
1: Ya mungkin harapan kami ya, semoga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan bisa mereka capai. Bisa membawa nama baik SD 34 Kendari, bisa membawa nama baik Kota Kendari, provinsi, bahkan bisa membawa nama baik tingkat nasional. Dan tidak menutup kemungkinan bisa ke internasional. Itu harapan kami dari sebagai pelatih, sebagai guru pendamping yang ada di SD 34 Kendari.
0: Itu sih menjadi harapan semua pelatih kayaknya ya. Pengen yang paling terbaik, gitu loh ya untuk anak-anak didik mereka. Terakhir, ini sebagai guru pendamping dari SD Negeri 34 Kendari untuk anak-anak Indonesia di luar sana, agar mereka itu tetap semangat, kemudian kenapa tidak berani mencoba dan tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita mereka di bidang apapun itu Pak Guru. Pesannya untuk apa?
1: Oke, pesannya ya, kita tetap semangat, lihat potensi yang ada pada diri kalian. Jangan mengharapkan imbalan dari orang. Kita lihat kalau kita bisa mampu, kenapa salah? Apa salahnya kita mencoba ya? Kita melihat anak ini bisa, kenapa saya tidak bisa mencobanya? Ya, kalau misalkan saya berusaha dengan semaksimal mungkin, dan itu akan pasti bisa tercapai.
0: Pokoknya harus ada semangat.
1: Ada semangat, ya betul.
0: Itu yang paling penting, karena kalau orang tua sudah mendukung, sekolah sudah memfasilitasi, mewadahi, kemudian anak-anak tidak ada semangatnya kan sayang juga.
1: Sayang juga.
0: Itu juga, makanya dari anak-anak lagi.

0: Di KRRI ya boleh
1: insya Allah,
0: ya.
1: Insya Allah.
0: Oke siap. Deh Pak Guru, salam sehat untuk teman-teman di SD 34 Kendari pastinya. Jaya terus lah pastinya ya anak-anaknya.
1: Amin, amin, amin.
0: Nah, kita sudah masuk di segmen terakhir. Kita bakal menyapa ya teman-temannya ya, boleh ya.
2: Boleh.
0: Ini kita ke Fadlan dulu deh. Fadlan mau sapa siapa? Ini teman-temannya. Kameranya itu ada di depannya tuh. Tuh yang kamera kecil tuh. Tuh kamera kecil. Nah, itu tuh. Mau menyapa siapa teman-temannya? Sebut aja namanya, dari kelas berapa mau disapa. Nah halo begitu loh.
2: Siapa di?
0: Siapa temannya?
1: Ya, halo teman-teman gitu.
2: Semuanya bisa.
0: Boleh dong semuanya. Kelas berapa sih? Kelas 6 apa?
2: Banyak kelas, 6D, 6C, 6B.
0: Oh, oh 6B juga. Siapa di 6B? Ayo.
2: Kalau 6B cuma ini.
0: Zian.
2: Yeah.
0: Zian di 6B. Kalau Fadlan di kelas 6?
2: 6C.
0: 6C. Teman sebangkunya siapa sih? Duduknya
2: kiper
0: ya. Kiper di main mini sokernya ini, main bolanya
2: yeah.
0: Siapa namanya?
2: Rafa.
0: Siapa lagi teman-temannya deh yang disapa, boleh teman-teman bolanya yang sering main sama-sama.
2: Arfa.
0: Halo Arfa. Siapa lagi? Arfa, Rafa,
2: Fajri.
0: Siapa lagi?
2: Dengan Irza Wahyu.
0: Ya. Ih, ini anak-anak keren dari 34 semua ya. Keren lah pokoknya. Thank you pastinya sudah mampir ya Fadlan ya dan juga Zian ya. Mudah-mudahan sukses ya. Kita menaklukkan semua lapangan, yang bukan cuma yang ada di Kendari lapangannya ya. Semuanya ditaklukkan ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Kak Ikram mau menyapa siapa Ikram? Bolehlah sapa temannya. Ikram kelas berapa? 4 apa?
3: 4A.
0: Teman-temannya siapa tuh di dalam kelas?
3: Pangeran.
0: Azam, siapa lagi?
3: Dika.
0: Hai Dika, siapa lagi?
3: Tama.
0: Kenzi. Keren. Kalau temannya ikut taekwondo siapa? Kalau di tempat taekwondo?
3: Kenzi dengan
0: siapa lagi?
3: Dom.
0: Wih, keren. Kenzi dan Dom itu berarti temannya di lapangan juga ya?
3: Iya.
0: Ikut bertanding juga mereka? Keren. Pokoknya untuk teman-temannya semua, ini mereka ada di studio nih, anak-anak cerdas nih. Mudah-mudahan kita doakan bersama ini menjadi motivasi lagi untuk teman-teman yang lain biar terus berkembang, terus maju dan meraih cita-cita mereka sampai tinggi-tinggi ya. Amin ya rabbal alamin. Zian mau menyapa siapa Zian? Kasih mic-nya nak sama temannya. Oke, boleh. Zian mau menyapa siapa Zian?
4: Saya ingin menyapa teman.
0: Siapa? Teman kelasnya.
4: Iya,
0: siapa namanya?
4: Ada Aldi.
0: Aldi. Halo Aldi. Siapa lagi?
4: Asyad.
0: Now?
4: Iya.
0: Teman duduknya siapa? Teman bangkunya?
4: Aldi,
0: itu dia. Aldi, kita lagi di RRI nih, Zian. Oke lah, anak-anak cerdas ya. Anak-anakku semua, thank you sudah mampir di RRI Pro 1 Kendari. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan ya. Terus pacu semangatnya, pacu terus cita-citanya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Cita-citanya jadi apa? Fadlan?
2: Pemain bola profesional.
0: Kalau Ikram?
3: Pemain taekwondo pelatnas.
0: Wih, pelatnas keren. Kalau Zian?
4: Jadi pemain profesional.
0: Amin. Nanti kita bakal lihat mereka mewakili Indonesia, Pak Guru ya.
1: Amin.
0: Ya rabbal alamin. Makasih Pak Guru,
1: kasih,
0: kebersamaannya
1: sama-sama,
0: sudah dibawa anak-anak cerdasnya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk anak-anak cerdas ya. Salam untuk mama dan papa di rumah ya. Salam, oke deh. Terima kasih pendengar, kita sudah menghadirkan untuk Anda di siang hari ini. Perjalanan kita 1 jam loh. Tidak terasa kita sudah berbincang dengan anak-anak cerdas yang sudah hadir di studio dari SD 34 Kendari. Ada Zian, ada Fadlan, ada Ikram, dan juga Pak Guru Jasmine sudah hadir di ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi untuk di Idola Anak Cerdas edisi selanjutnya. Kita harus pamit, bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Karena informasi dan inspirasi
5: Pro 1. Demikianlah Anak Cerdas Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Pesawat tahun 2005 yang diterbangkan Profesor Joshua.
1: Bagaimana? Siap Profesor Joshua?
2: Ayo siap belum?
0: Oh ya siap tidak?
2: Oke, tenang aja.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Balap Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nielsen. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika dan juga Magnus Alklikosh, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern Munchen, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of pots. At the moment today we gained, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
0: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak

0: Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Ini gunam start. And you can see we played for what we want.
2: Bali United menang telah 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau saya lihat menang mainkan sepak bola, kita menemukan bola, kita bisa dibalikkan bola untuk dapat bola untuk kembali dari tempatnya. Kalau bisa lihat kita mencetak bola di terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
4: Yes, I agree. I think we created a lot of chances.
3: Saya setuju, kita menciptakan peluang.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga termino. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Dan yang dengan Aisa Andri muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang memamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berpelayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Kita nggak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create any chances, but they put pressure on the more action. In one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 points, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: Alhamdulillah, di end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Wid yang percaya saya, dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin walaupun pertandingan ini sangat sulit. Dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Berkat tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sudah.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Dan nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Bia Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih utama

0: tetapkan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSB Sbia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSB Sbia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
1: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggan. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik untuk pelanggannya, mudah-mudahan bisa lebih banyak.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
5: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Masih bersama di perjalanan Sultra siang ini, pendengar, selamat siang untuk Anda semua ya, yang tentunya masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari, pendengar, untuk di perjalanan kita di Sultra siang ini. Sultra siang hadir menyapa ruang dengar Anda. Pokoknya nanti kita bakal hadirkan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra siang ini dengan rangkaian mata acara musik dan informasi yang bakal hadir menyapa Anda untuk di kebersamaan kita siang hari ini. Lepas di menit ketiga ya pendengar, dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah untuk di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat beraktivitas untuk Anda yang menghabiskan waktu akhir pekan bersama dengan keluarga, ataupun juga mungkin Anda yang sedang menikmati waktu santai, cooling down hari Minggu. Mungkin abis berolahraga tadi pagi ya. Pokoknya apapun itu deh aktivitasnya, tetap semangat karena besok sudah masuk di pekan ketiga Oktober. Kita masuk lagi di hari Senin besok, pendengar, awal pekan lagi di Senin. Tentunya segala sesuatu yang dipersiapkan harus sudah dipersiapkan dari sekarang kayaknya ya. Baju sekolah, seragam, kemudian juga mungkin perintilan-perintilan kecil kayak mungkin bawa bekal anak-anak ke sekolah, perlengkapan untuk dibawa ke kantor, untuk dibawa ke tempat beraktivitas, itu harus sudah dipersiapkan dari saat ini biar besok pagi-pagi tidak keteteran. Pendengar, kita masih update informasi bersama di perjalanan Sultra siang ini. Pendengar, kita kembali update informasi. Kami kutip dari kanal kami di rri.co.id. Informasi mengenai rencana pengadaan ambulans laut di Sulawesi Tenggara ini mendapat dukungan dari Komisi DPR RI sebagai upaya mengatasi keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Nah, pendengar, dukungan tersebut ini mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI di ruang pola kantor gubernur Sulawesi Tenggara. Sebagai informasi pendengar, dalam pertemuan tersebut Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka memaparkan sejumlah persoalan dan program prioritas daerah, mulai dari pelayanan kesehatan, ketenaga kerjaan, jaminan sosial, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gubernur kita menjelaskan kondisi geografi Sulawesi Tenggara yang mencakup 17 kabupaten kota dengan 8 kabupaten berada di wilayah kepulauan ini memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang mampu untuk menjangkau masyarakat secara lebih merata. Pengadaan ambulans laut, pendengar, diharapkan dapat mempermudah mobilitas pasien, khususnya mereka yang membutuhkan penanganan medis darurat dan akses menuju fasilitas kesehatan rujukan. Di sektor kesehatan, Pemprov Sulawesi Tenggara juga mengoptimalkan pelayanan puskesmas dan posyandu, kemudian juga ada program cek kesehatan gratis atau CKG, serta pengendalian penyakit. Sementara itu, pendengar, pembangunan gedung layanan 8 lantai di RSUD Batramas ditargetkan itu terrealisasi pada tahun 2027 ke depan. Pemerintah daerah juga menargetkan cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan itu mencapai 89% pada akhir tahun 2026. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, kami kutip dari rri.co.id menyampaikan, beliau juga menilai bahwa ambulans laut ini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Dan selain persoalan kesehatan, pendengar, Komisi 9 DPR RI juga turut menyoroti peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri perkembangan di Sulawesi Tenggara, termasuk di kawasan industri Pomalaa, pendengar. Kemudian pembahasan juga mencakup perlindungan tenaga kerja lokal dan asing, pemantauan sistem pengupahan, serta perluasan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan, yang dimana tentunya pendengar hasil kunjungan tersebut ini diharapkan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang bisa jadi lebih tepat sasaran baik untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pendengar, informasi ini masih bisa kembali Anda akses ya, dan dapatkan informasi lain hanya di kanal kami di rri.co.id.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

kanal informasi dan inspirasi.

kembali kita update informasi pendengar untuk di kebersamaan kita Sultra siang ini. Datangnya dari Dinas Sosial Kota Kendari yang memperkuat upaya perlindungan sosial melalui perekrutan agen perlindungan sosial atau agen perlinsos untuk mempercepat identifikasi dan penanganan warga yang membutuhkan pelayanan sosial pendengar. Upaya tersebut dibahas dalam sosialisasi perekrutan agen perlinsos yang melibatkan dinas sosial, kemudian dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau dukcapil, serta pemerintah kecamatan Puatu di aula kantor kelurahan Puatu, pendengar. Kami kutip dari rri.co.id, kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kelurahan, ketua RT RW, Babinsa, Babinkamtibmas, serta pihak terkait lainnya untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan sosial di masyarakat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Kendari Jabar menyampaikan bahwa keberadaan agen perlinsos ini sangat diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam penyampaian informasi penerimaan pengaduan serta pelaporan kondisi warga yang membutuhkan bantuan pelayanan sosial. Karena menurutnya pendengar, keterlibatan berbagai unsur hingga tingkat lingkungan ini sangat penting agar kelompok rentan dapat teridentifikasi lebih cepat dan memperoleh penanganan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagai informasi pendengar, kelompok yang menjadi perhatian itu meliputi keluarga miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan hingga korban bencana. Dan meski berperan dalam identifikasi awal dan pelaporan, agen perlinsos ini tidak memiliki kewenangan menetapkan penerima bantuan sosial. Tetap untuk penetapan itu tetap dilakukan oleh instansi berwenang melalui mekanisme verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pendengar. Dan tentunya melalui program ini pendengar ya, pemerintah Kota Kendari berharap penyampaian pengaduan masyarakat semakin mudah, koordinasi antar instansi semakin kuat, dan penanganan persoalan sosial itu dapat dilakukan secara lebih cepat dan juga tepat sasaran pendengar.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, siapa HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kembali kita akan update warta daerah siang untuk di hari ini, hasil produksi pemberitaan teman-teman reporter RRI Kendari dan juga reporter RRI SP Bau-Bau. Pendengar, kita kemas dalam sajian warta daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Rosetti.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang himpunan berita sepekan.
1: Selalu gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika wilayah Anda terpapar asap.
2: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000.
0: Sari berita, efek karhutlah semakin terasa di wilayah Sulawesi Tenggara, masyarakat dihimbau tingkatkan kewaspadaan. Pemkot Kendari tegaskan sanksi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi atau head. Inilah warta siang himpunan berita sepekan selengkapnya edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Wulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan guna melindungi diri dari dampak kabut asap. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai berdampak pada potensi penurunan kualitas udara akibat paparan asap. Menanggapi situasi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh lapisan masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Langkah antisipasi dini dinilai sangat krusial guna meminimalkan paparan asap yang dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga di tengah kondisi udara yang tercemar. Untuk itu pihaknya mengimbau agar langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan secara konsisten.
4: Menyikapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan serta potensi penurunan kualitas udara akibat asap pembakaran di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah. Yang pertama, gunakan masker. Selalu gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika wilayah Anda terpapar asap. Yang kedua, kurangi aktivitas luar ruangan. Batasi kegiatan di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit respirasi dan jantung.
3: Selain imbauan pencegahan individu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memperburuk kondisi udara seperti pembakaran sampah secara sembarangan. Kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat diperlukan agar paparan kabut asap tidak bertambah parah. Dengan penerapan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat terlindungi dari dampak buruk paparan kabut asap. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus memantau perkembangan kualitas udara serta kesiapan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Sementara itu, kabut asap di Bau-Bau perlahan mulai hilang. BMKG Bau-Bau mengungkap perubahan arah angin dan potensi kembalinya kabut asap saat arah angin berubah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, WOD Nurliani melaporkan.
5: Iya, dari main sudah kami prediksi ketiga hari dari tanggal 4, 5, 6.
6: Kabut asap yang sempat menyelimuti kota Bau-Bau dalam beberapa hari terakhir perlahan mulai menghilang. Langit Bau-Bau sejak Senin 5 Oktober pagi terlihat cerah dan tidak menunjukkan adanya kabut asap seperti sebelumnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Betonbari Bau-Bau menyebut kabut asap sebelumnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Papua Selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Kepala BMKG Betonbari Lestari Bau-Bau Adi Stiono menjelaskan, sebelumnya angin bergerak dari arah tenggara menuju wilayah Bau-Bau. Kondisi tersebut menyebabkan asap dari Karhutla di Papua Selatan terbawa hingga ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya. Namun kondisi atmosfer saat ini mengalami perubahan. Keberadaan siklon tropis di wilayah utara Indonesia membuat pola pergerakan angin ikut berubah. Perubahan pola angin tersebut, kata Stiono, membuat asap dari Papua Selatan untuk sementara tidak mengarah ke kota Bau-Bau dan wilayah sekitarnya. BMKG memperkirakan kondisi ini berlangsung selama 3 hari sejak 4 Oktober hingga 6 Oktober. Dengan demikian, masyarakat Bau-Bau untuk sementara dapat menikmati kondisi udara dan langit yang lebih cerah. Meski kabut asap telah menghilang, Adi tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan.
5: Kualitas udara di wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, karena di sumber api di daerah Papua Selatan juga masih titik apinya juga masih cukup banyak, sehingga yang seharusnya secara normal masih menuju ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, tapi karena ada tropical cyclone di daerah utara itu mempengaruhi pola anginnya, sehingga sebaran asap itu menuju ke utara begitu.
6: Lanjut Adi Stiono, masyarakat disarankan tetap menggunakan masker karena sumber asap di Papua Selatan masih ada dan titik panas masih terpantau. BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut masih dapat berubah jika sistem tropis di wilayah utara Indonesia melemah dan menghilang, pola angin berpotensi kembali bergerak dari arah timur atau tenggara. Selain perubahan pola angin, kondisi kemarau yang masih berlangsung serta pengaruh El Nino juga menjadi faktor yang membuat sumber asap di Papua Selatan belum sepenuhnya mereda. Lanjut Adi Stiono, BMKG akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer, termasuk perubahan pola angin dan sebaran asap, serta memperbarui informasi kepada masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi kabut asap kembali muncul di kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Kendari menegaskan sanksi bagi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET Rp20.000 dan meminta masyarakat melapor jika menemukan pelanggaran seiring diterapkannya pengawasan dan sidak secara berkelanjutan di lapangan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias kembali melaporkan.
7: Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam mengawasi stabilitas harga serta distribusi gas LPG 3 kg. Langkah ini diambil guna merespon keluhan masyarakat terkait masih ditemukannya lonjakan harga jual di tingkat pangkalan maupun pengecer yang melebihi ketentuan. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan aturan mengenai harga eceran tertinggi atau HET di pangkalan sebesar Rp20.000 per tabung sifatnya wajib dan tidak boleh dilanggar dan akan memberikan sanksi tegas bagi pemilik pangkalan yang terbukti menjual di atas harga yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Kendari juga memahami kebutuhan warga yang seringkali harus membeli di tempat pengecer. Namun lanjut Sudirman, pengecer pun diimbau untuk tidak memanfaatkan situasi tersebut.
8: Ini bukan suatu aturan, tapi suatu kebijakan bahwasanya karena mendengar aspirasi warga juga banyak pangkalan yang kalau sudah malam tutup. Jadi butuh mereka belanja di tempat eceran. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pangkalan, kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000. Agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu, paling maksimal Rp23.000. Jadi mereka juga pasti, pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual Rp23.000. Tapi Rp23.000 ini bukan harga head di pangkalan. Pangkalan tetap wajib Rp20.000. Hanya saja kalau warga mungkin jauh rumahnya dari pangkalan, bisa ke ecer, paling tinggi harga Rp23.000. Jadi kami himbau juga pengecer, jangan lagi menjual harga di atas Rp23.000. Kalau alasannya bilang harga kami beli di pangkalan mahal, tunjukkan pangkalan mana yang kasih lebih dari harga Rp20.000, kita langsung juga pindahkan agen tersebut.
7: Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkot Kendari membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. Warga yang menemukan adanya pangkalan melanggar aturan atau menjual di atas HET diminta untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat langsung ditindaklanjuti. Selain mengandalkan laporan dari warga, Pemkot Kendari bersama tim gabungan juga akan menggelar inspeksi mendadak atau sidak secara terus-menerus dan berkala di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memantau langsung alur distribusi dan memastikan pangkalan maupun pengecer patuh terhadap ketentuan harga.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir melaporkan.
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggolaka, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembuntutan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paper bag.
10: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan. Namun yang menggerakkan ada aktor yang masih saat ini kami masih di dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS, itu perannya adalah sebagai budak. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
9: Berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di Kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodit Res Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Sementara itu, petani di Kota Bau-Bau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
11: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya.
12: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
11: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
12: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
13: Pengawasan terhadap warga negara asing WNA dan potensi penyalahgunaan izin tinggal menjadi perhatian dalam upaya menjaga ketertiban di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pelaksana tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, James Mudan, mengatakan penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten, khususnya terhadap mereka yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.
14: Prosesnya itu ketika kami dapati di lapangan, kami minta keterangan singkat, indikasinya mengarah ke penyalahgunaan, dugaannya, terus kami panggil atau kami bawa langsung ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan melengkapi proses. Ketika terbukti bersalah, kita lengkapi proses untuk pemulangan atau deportasi.
13: Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi bagian penting dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap setiap pelanggaran. Sementara itu, Hairil Anwar Bakri, Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, menyoroti keberadaan WNA yang bekerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Pentingnya memastikan tenaga kerja asing memenuhi ketentuan yang berlaku serta memiliki dokumen dan izin sesuai dengan aktivitas pekerjaannya.
15: So, kami dari Disnaker ya, cukup intens terhadap permasalahan-permasalahan yang berada di Sulawesi Tenggara ini ya, khususnya penggunaan tenaga kerja asing. Apabila kami mendapatkan laporan misalkan dari pihak masyarakat atau aparat atau dari karyawan mungkin segera kami tindaki. Iya, terkait dalam hal ini mungkin bertentang perizinan izin tinggal ya yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian penempatan dan jabatan.
13: Pengawasan terhadap WNA juga membutuhkan peran masyarakat dan perusahaan. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas WNA yang dinilai mencurigakan atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Melalui sinergi antar instansi, pengawasan diharapkan semakin optimal sehingga keberadaan WNA di Sulawesi Tenggara tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan aturan hukum dan ketertiban masyarakat.
0: Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara kembali membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil penerima bantuan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
16: Kita buat semuanya di data, ada desilnya, sehingga karena ini baru pertama kita pakai, ya tentunya masih ada penyempurnaan-penyempurnaan. Inilah yang terjadi.
17: Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Tenggara membuka peluang bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto mengatakan adanya masyarakat yang menyampaikan komplain terkait ketidaksesuaian desil merupakan bagian dari proses penyempurnaan data. Penggunaan desil sebagai dasar pengelompokan kesejahteraan masyarakat masih tergolong baru sehingga membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan. Menurut Hadi, bagi masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dapat mengajukan perbaikan melalui kanal yang telah disediakan. Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui situs yang tersedia. Dan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perangkat digital, dapat mendatangi kantor kelurahan untuk mendapatkan bantuan dalam proses pengajuan perbaikan data. Meski demikian, pengajuan perubahan data tidak serta-merta membuat desil seseorang langsung berubah, sebab setiap pengajuan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu, dan hasil verifikasi juga tidak selalu menyebabkan seseorang berpindah desil.
16: Bagi kami BPS, itu kita syukuri ya dengan adanya komplain atau dari masyarakat gitu ya, masukan, ada yang, wah ini salah nih, itu semuanya menjadi masukan bagi kita. Karena gini, biasanya kita tuh ya ketika melakukan distribusi bantuan atau apa tidak menggunakan dasar yang baik ya. Nah, sekarang kita coba nih, kita atur, kita buat semuanya di data, ada desilnya, sehingga karena ini baru pertama kita pakai ya, tentunya masih ada penyempurnaan-penyempurnaan. Inilah yang terjadi. Kita sediakan berbagai sarana, berbagai kanal ya untuk melakukan penyempurnaan ya. Masyarakat silakan ya bisa ke web DPS ya, ada di datasend.min.form.dps.go.id ya, itu untuk memperbaiki. Kalau dirasa ini salah nih saya desilnya nih, harusnya saya desil bawah gitu. Oke, silakan di situ. Lakukan upaya perbaikan secara mandiri. Itu bisa. Atau kalau misalkan tidak punya akses ke gadget ya, itu bisa ya melakukan upaya lain, yaitu datang ke kelurahan. Di kelurahan juga ya selalu ada petugasnya ya untuk bisa melakukan perbaikan desil kita.
17: Sementara itu, Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sultra Muhammad Mulyadi menjelaskan, desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah yang dibagi menjadi 10 kelompok, di mana pengelompokan tersebut dilakukan dengan menggunakan 40 variabel, dan kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan posisi desil seseorang. Selain itu, kata Mulyadi, ketidaksesuaian dapat terjadi apabila data yang menjadi dasar penghitungan belum menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Mulyadi mencontohkan, perubahan kondisi ekonomi seseorang dapat berlangsung sangat cepat. Seseorang sebelumnya masih bekerja seperti dapat kehilangan pekerjaan sehingga kondisi kesejahteraannya berubah. Mulyadi menambahkan, BPS Sultra, penyempurnaan data membutuhkan partisipasi masyarakat serta kolaborasi antara kementerian dan lembaga agar data yang digunakan semakin muktahir dan mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan pangan terhadap 27.660 kepala keluarga di Kota Kendari. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
18: Pemerintah pusat memastikan kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Program ini menyasar seluruh keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan, penyaluran ini menyasar kepada 27.660 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Kendari. Data penerima mengacu berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN.
19: Kedepannya, khususnya bulan Oktober, November, Desember, pemerintah pusat sepertinya akan memberi lagi bantuan pangan kepada saudara-saudara kita yang berada di desil 1 dan 4 untuk mendapatkan bantuan pangan. Kita tinggal menunggu saja perintah dan petunjuk teknis Bulog, Dinas Pangan untuk kembali menyalurkan bantuan pangan tersebut.
18: Abdul Rauf menjelaskan bantuan ini disalurkan untuk 3 bulan sekaligus. Langkah ini diambil atas arahan pemerintah pusat mengacu daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun. Untuk penyaluran bantuan pangan beras oleh Perum Bulog didukung petugas di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Kendari menargetkan seluruh penyaluran tuntas dilaksanakan sebelum akhir tahun 2026.
0: Informasi terakhir, pendengar, lomba perahu hias dan dayung koli-koli meriahkan hari jadi Kota Bau-Bau sekaligus melestarikan budaya bahari. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
20: Ini adalah merupakan suatu strategi untuk bagaimana melibatkan masyarakat Kota Bau-Bau secara luas.
21: Dinas Perikanan Kota Bau-Bau akan menggelar lomba perahu hias dan dayung koli-koli sebagai bagian dari rangkaian hari jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Kegiatan yang mengangkat budaya dan kreativitas bahari masyarakat ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 12 Oktober 2026 nanti di kawasan Kota Mara. Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau Yulia Widiarti mengatakan, lomba tersebut tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi juga menjadi upaya melestarikan tradisi masyarakat pesisir yang sejak dulu lekat dengan aktivitas nelayan.
20: Lomba dayung tradisional ini memang harapannya kepada masyarakat pesisir ya, yang memang mata pencarian selama ini adalah sebagai nelayan. Ini adalah merupakan suatu strategi untuk bagaimana melibatkan masyarakat Kota Baubau secara luas. Jadi samping itu ini merupakan salah satu juga pelestarian budaya.
21: Yulia menjelaskan pendaftaran peserta masih dibuka hingga Rabu besok dan dapat diperpanjang sampai 9 Oktober. Hingga Selasa, tercatat sekitar 7 peserta telah mendaftar. Sementara panitia masih menunggu partisipasi nelayan lainnya. Total hadiah yang disiapkan mencapai 18 juta rupiah. Sebanyak 8 juta rupiah untuk lomba dayung koli-koli dan 10 juta rupiah dialokasikan untuk lomba perahu hias. Yulia berharap lomba tersebut mampu menarik lebih banyak peserta dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk kembali mengenalkan perahu tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya bahari Kota Baubau.
20: Untuk dayung koli-koli yang juara satu itu sekitar 2.500, juara 2 2 juta, juara 3 1.250 sampai ke bawah. Kalau untuk perahu hias itu kita juara satu itu ada 4 juta, juara 2 2.250, juara 3 itu 1.500 sampai ke bawah.
21: Untuk memastikan keselamatan peserta, lokasi lomba dipindahkan ke perairan depan Kota Mara di sekitar kawasan Monumen Uputaiko. Lokasi tersebut dinilai lebih aman dibandingkan rencana awal di Kali Baubau karena kondisi perairan yang lebih luas dan minim hambatan. Panitia juga akan berkoordinasi dengan Basarnas, TNI Angkatan Laut, stakeholder terkait untuk mendukung pengamanan kegiatan, terutama menghadapi potensi perubahan cuaca dan kondisi teknis di lapangan. Dari Kota Baubau, Herodes.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Efek karhutlah semakin terasa di wilayah Sulawesi Tenggara, masyarakat dihimbau tingkatkan kewaspadaan. Pemkot Kendari tegaskan sanksi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Hey girls, do you know what time it is?
1: Masih di perjalanan Sultra siang ini, pendengar. Sesaat lagi Sultra Sore bakal hadir menyapa ruang dengar Anda ya. Kita awali untuk program acara di Sultra Sore ini dengan sajian musik request 100% Indonesia untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Boleh nanti kita buka interaktif, Anda boleh bergabung bersama kami di TikTok kami. Kita bakal live juga nih sesaat lagi. Kita akan live di ruang dengar Anda. Kemudian juga kita bakal buka juga jalur telepon yang bisa Anda gunakan di 0401-3124-008. Boleh request musik pilihan yang Anda ingin dengarkan di sore hari ini.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Sama untuk di Sultra sore ini ya pendengar. Ayo kita masuk di segmen musik request 100% Indonesia. Boleh 0401 3124 008. Boleh ya. Kemudian Anda juga yang ingin bergabung di TikTok kami, nah, kita sudah live di TikTok. Ayo yang ingin bergabung di TikTok juga boleh ya. Kita gaskan juga di TikTok sore hari ini. Di TikTok ada Janji Jiwa, request Samson, Naluri Lelaki, Siang Baulan, Siang. Kita ke jalur 008 juga ya. Di sana ada warga Andoolo Utama. Ada Pade Alif. Halo. Assalamualaikum, selamat sore. Musik request. Halo. Halo. Oke deh, nanti coba lagi. Itu terputus atau apa ya? 0401 3124 008. Boleh digunakan di sana. Kemudian juga boleh di jalur TikTok ya. Komunikasi di TikTok juga boleh. Ayo tap-tap layarnya. Tap-tap layar. Kita coba

0: rabun.
1: Ternyata memang ya, kesalahan bukan pada mata Anda, tapi memang pada asap yang memang sedang menyelimuti langit bumi Anoa.
0: Iya, aduh, nggak enak kalau ada asap-asap. Tapi kalau asapnya bakso, mantap.
1: Kalau asapnya bakso mau harum.
0: Kalau asapnya tahu, terlah, aduh, megap-megap.
1: Iya, mengap ya, mengap. Mengap, mengap. Akhirnya pada Alif, kita mau dengar lagunya siapa sore hari ini? Lagu Indonesia seperti biasa.
0: Jangan paksakan rindumu, siapa yang menyanyi?
1: Ih, siapa sih? Jangan paksakan rindu. Jangan paksa rindu. Itu enak juga. Itu enak juga tuh, jangan paksa rindu. Karena kalau yang dipaksa memang ya tidak bagus sih kayaknya ya.
0: Kalau dipaksakan nanti saya kedada dong.
1: Ivan Seventeen itu enak tuh, jangan paksa rindu.
0: Begitulah.
1: Oke deh, menyapa dong untuk siapa ini sore?
0: Hanya buat sahabat udara yang ada di Bubadan, ada Ayo Bergabung kalau bisa, ada Adita di sana. Juga ada Peopleman Purnama Makassar, ada Viola. Dan tidak ketinggalan pendekarnya Lepo-Lepo itu Solihin.
1: Pendekar Lepo-Lepo, iya mana sih dia itu? Gabung dong di jalur 008, jangan cuma mantau di TikTok dong.
0: TikTok terus, nah dinding nanti. Dan untuk Dio Surabaya atau Abang Sakti, ayo Ji bergabung.
1: Ayo Mi bergabung.
0: Bulan atau Mbak Condro Dewi.
1: Ulan Sandro Dewi.
0: Tahu itu. Bulan bersinar sangat cantik.
1: Cakep.
0: Hi, Condro Dewi.
1: Ada nama baru lagi.
0: Das, untuk tadi itu apa, Bang Umar siapa itu?
1: Bang Umar sore ini yang temani.
0: Betul tebakan saya Ji. Untuk Bang Umar, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat semua. Oke.
1: Amin.
0: Untuk semuanya, salam 100% Indonesia.
1: Salam 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pade Alif, jangan paksa rindu. Rindu itu berat loh. Yang gak berat ya kertas. Ya Allah ya Robby. Putra 234, selamat siang Mbak Ulan. Salam sehat selalu Mbak Ulan. Iya Bang Putra. Request lagunya Aprilia, apa kabarmu di sana? Aprilian ya itu. Tunggu Ulan cari dulu ya. Mudah-mudahan ada tuh playlist itu. Aprilian, mana ya dia? Tunggu, itu lagu baru. Yang penting bukan lagu baru ya, karena kalau lagu baru kan itu tempatnya di sebelah itu dia. Kalau lagu baru Aprilian ya, tunggu ya, aku cari dulu Aprilian. Itu kepunyaannya siapa? Aprilian ya, judulnya apa sih? Aprilian, judulnya apa kabarmu di sana gitu ya. Mudah-mudahan kabarnya selalu baik sih. Itu lagu tahun berapa sih itu? Mana dia ya? Aku cari dulu di file tahun berapa dia itu adanya. 2000 berapa dia ya? Aprilian. Itu lagu Indonesia kan? Yang penting lagu Indonesia ya. Bukan lagu Malaysia. Tunggu, tunggu. Apa kabarmu di sana? Aprilian. Itu lagu. Tunggu, tunggu. Aku cari dulu ya, tunggu ya. Sembari kita cari, ayo yang gabung lagi boleh ya. Ternyata sudah ada di sana. Ada Bunda Tiara di jalur 008. Kita sapa dulu ya, Bunda Tiara ya. Halo. Terputus ya. Terputus Bang Umar. Gaspol lagi. Nanti coba lagi Bunda. Nanti coba lagi kalau ingin gabung lagi Bunda Tiara. Boleh ya, nanti gabung lagi 0401-3124-008, boleh. Atau ingin gabung di TikTok juga boleh, silakan. Yang ingin gabung di TikTok juga nanti tap-tap layar ya. Kita dikawal sama Bang Umar untuk di sore hari ini. Oh, itu lagu Melayu ya itu ya. Oh, pantas gak ada di lagu Indonesia. Oke deh, nanti coba lagi kalau yang ingin gabung telepon boleh ya 0401-3124-008. Ada alternatif lagu lain enggak, Bang Putra? Bang Putra 234, ada enggak alternatif lagu lain? Lagu Indonesia.

0: dong, jangan yang lagu pop Malaysia, lagu ini pop, ini lagu Indonesia deh. Coba kita sapa lagi Bunda Tiara ya. Halo, assalamualaikum, musik request.
1: Waalaikumsalam, 100% Indonesia Mbak.
0: Iya, 100% Indonesia, tidak kurang. Kalau lebih boleh.
1: Kalau kurang ya berarti ya.
0: Nggak boleh. Bunda, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, iya sih. Sore-sore lagi apa ini? Baru bangun kak?
1: Belum bangun, ini belum beranjak dari baringnya.
0: Belum beranjak dia. Iya sih, mau ngapain ya? Kayaknya mager-mageran gitu loh yang enak. Oke deh, sambil santai-santai, baring-baring, sore-sore. Bunda Tiara mau request lagunya siapa ini sore?
1: Mau request lagunya Arif.
0: Arif, judulnya apa?
1: Apa aja yang ada lagunya di situ.
0: Tunggu ya. Oh, kalau Bang Putra tadi Luka di sini, oke. Tadi soalnya ulang cari tadi alternatif lagu dari itu nggak ada karena ternyata lagu pop Melayu ya itu tadi kayaknya deh. Oke deh. Tadi Bunda lagunya siapa?
1: Arif.
0: Arif. Arif. Judulnya apa lagunya Bunda?
1: Kok judulnya boleh, coba kita carikan judulnya.
0: Arif mana ya? Arif itu yang mana tuh? Yang mana nih Arif? Kita yang judulnya coba deh, karena kalau nah yang Arif di sini yang ada lagu apa nih ya? Kita kalau playlistnya nggak punya di sini Bunda. Judul lagunya coba deh. Ulan cari judul di jadul lagu.
1: Ada Arifnya anu saja.
0: Arif. Di sini ada Junior Arif, ada Kembali, ada Terlambat, ada Indah Cinta Kita, ada Rapuh, ada Jika Memang, ada Bahasa Kalbu. Ini yang
1: ya,
0: mana?
1: Yang tadi Bahasa Kalbu saja.
0: Bahasa Kalbu. Ini yang featuring dengan Cindy Bernadette ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Menyapa untuk siapa lagunya Bunda?
1: Sepanya buat Mbak Ulan ya, bersama Bang Omar. Selamat sore. Selamat bertugas sampai di ujung acara. Terus ada terus ya, jaga kesehatan aja Mbak Ulan ya.
0: Iya, yeah, amin. Bunda-bunda juga jaga kesehatan.
1: Iya, ini cuaca ini gak tau kapan sih ini.
0: Betul, ini cuacanya betul-betul lagi kurang bersahabat untuk beberapa, ya masuk di akhir-akhir tahun deh kayaknya ya. Memang identik sekali dengan cuaca-cuaca yang bisa dibilang ekstrim kalau akhir tahun.
1: Penggerukan itu ya gimana ya nih?
0: Iya, temannya kayaknya sekarang flu batuk, itu influenza kayaknya menjadi makanan sehari-hari.
1: Betul.
0: Ulan juga kemarin sempat flu berat ya Allah.
1: Ya, kan kita syukuri aja apa yang kita diberikan.
0: Betul, nikmat sehat itu menjadi suatu kesyukuran yang tiada tara kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Terusnya apalagi buat teman-temannya ada PKI News, semoga ada bisa gabung saya selalu di sana, ada Dinda Alin, dan terus ada Pasirin, ada Ben Juha, ada Ibu Farida yang lagi monitor ya di sana. Ada Rani, terus ada Ridwan, ada Ibu Nyarting, selamat sore Ibu Nyarting, sehat selalu. Buat Mbak Ulang, silakan dilanjut.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Oke deh, salam musik request 100% Indonesia. Iya ya, oke lah, kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung, boleh kalau di TikTok ya, tap-tap aja layarnya di TikTok, nanti kita bakal putarkan kok lagunya pasti. Kemudian yang ingin gabung di jalur 008 ya untuk saat ini ya, karena WhatsApp ada kendala lagi nih, suatu dan lain hal, jadi kita gak bisa buka lagi WhatsAppnya nih. Maaf ya, WhatsAppnya tuh kadang-kadang dia gak mau bersahabat gitu loh sama kita. Nggak tahu kenapa dia kayaknya pilih-pilih timing yang pas deh baru dia muncul itu WhatsApp, jadi agak sulit. Kalau ingin gabung boleh di komentar aja di kolom komentar, karena nanti kalau mau dengarkan lagu-lagu pilihan yang mungkin ingin di request, boleh nanti requestnya lewat TikTok, boleh. Kemudian di jalur 008 juga boleh. Bahkan ini Bunda Rosna juga tadi mau pengen hubungi, nggak bisa WA-nya. Iya betul Bunda. Bunda lagi monitor sekitar Mall Mandonga dan sekitarnya, pokoknya Mandonga sana. Pokoknya semuanya deh yang monitor. Kalau lagi monitor rame-rame, selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan lancar, laris, manis semua dagangannya yang dijualkan ya, teman-teman di Mall Mandonga. Oke lah, untuk Anda juga yang ingin kembali bergabung, boleh nanti ya. Kita hadirkan lagunya dulu. Ini ada Bang Teo juga, kita baca dulu deh requestannya ya. Assalamualaikum, mau request lagunya Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Siap Bang Teo, tap-tap layar jangan lupa ya, nanti kita hadirkan lagunya. Sore hari ini kita bersama dengan Bang Umar, kita kawal nanti sampai tuntas pokoknya untuk di musik request 100% Indonesia. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, jangan alihkan frekuensi Anda, tetap di 96,7 FM. Kita hadirkan lagunya dulu ya, nanti setelah itu kita kembali masih bersama di musik request 100% Indonesia.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Es 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.
3: Yang ingin kembali bergabung bersama kami pendengar ya, silakan boleh 0401 3124008, bisa digunakan kembali. Kemudian juga di kolom komentar TikTok boleh. Ada Cantika juga di sana ya. Cantika Lestari 8F, crew kapal Cantika. Ah, itu dia, selamat sore. Tadi sudah ada lagunya. Ada Yukti juga katanya kaulan. Iye. Kangen. Ayo mampir ke Pro 1 yuk. Kita siaran yuk, Yukti yuk. Kita menyapa lagi di jalur 008 pendengar ya. Di sana ada Pak Jido di Palarai. Halo, assalamualaikum. Oke deh, terputus, nanti dicoba lagi. Tadi Cantika mau request lagunya Harusnya Aku Armada, oke. Kemudian juga tadi ada Michelle, lagunya Tak Lekang Oleh Waktu, oke. Selamat sore juga untuk Bang Ridwan ya, di sana pengen request lagunya Dewa 19, Selimut Hati. Aduh, kita bergaloria ya sore hari ini ya. Tambah ingin baring deh rasanya. Oke deh, kita ke jalur 008 lagi. Di sana ada Pak Jido. Assalamualaikum, musik request.
4: Waalaikumsalam, musik request
3: of Indonesia. Iya, kabar sehat Pak Jido?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Lagi apa ini sore-sore?
4: Ya, pernah kan duduk-duduk di sini, harus pesta.
3: Nice, duduk-duduk sore sembari dengarkan RRI Pro 1. Mau dengar lagunya siapa sore ini?
4: Tanto Yahya.
3: Tanto Yahya, yang judulnya apa Tanto Yahya Pak Jido?
4: Mencari jalan terbaik.
3: Ku cari jalan terbaik. Aduh, aduh, aduh, aduh. Mudah-mudahan jalannya jalan yang paling terbaik deh. Oke deh, untuk siapa lagunya ini? Ku cari jalan terbaiknya Tanto Yahya.
4: Dengan siapa nih, Pak?
3: Ini dengan Wulan ini.
4: Oh, Wulan.
3: Iya.
4: Selamat Jihan ya. Selamat sore Wulan ya.
3: Iya.
4: Acara yang operatornya ya.
3: Oke, ada Bang Umar di operator.
4: Umar. Bang Umar kan selama kanting deh Bang Umar. Ya terserah, karena aku diam ke dalam spasi kima. Terus ada juga Pak Adali, Nolo, Pak Buniatin, ada Budawi, ada juga Pak Solihin lah soalnya.
3: Pak Solihin ada, dia lagi monitor di TikTok, Pak Solihin. Tadi ada salam juga dari Pak De Alif.
4: Ya.
3: Pak Solihin ada salam juga nih dari Pak Jido untuk Pak Solihin. Ini lagi monitor Pak Solihin.
4: Pertanyaan itu juga di Pak Bang juga ini ya. Kita pun nama Sari. Ada Rani juga ya, ada Cita Kokapi, terus ada Asrul di Rambuya, sama-sama juga ya. Pokoknya semua ada tempat khusus ini. Oke Pak Ulan, salam 100% Indonesia.
3: Salam 100% Indonesia. Sore kayaknya kalau sore itu ngantuk pendengar ya, terus kalau malam on fire. Kenapa ya itu ya? Kalau malam nggak ngantuk, sore ngantuk. Ada, iya betul, Jihan tadi malam, Kak Jihan tadi malam dia siarannya. Bentar malam kayaknya Jihan lagi deh, kayaknya Kak Jihan lagi deh. Pak Solihin salam sehat ya. Cantika juga thank you, makasih sudah terus monitor kami loh. Itu menjadi apa ya, mood booster juga loh untuk penyiar kalau selalu disapa di udara maupun di TikTok maupun di mana itu, dimanapun itu pokoknya kalau berjumpa bertemu sapa aja. Oke, di jalur 008 boleh diisi lagi pendengar 0401 3124008. Kemudian yang ingin gabung di TikTok boleh. Video lagi yang ambil jadwal malam. Iya, kayaknya dia malam lagi nih Kak Jihan, sebentar. Malam lagi dia, pokoknya mengudara sampai malam dia. Sampai tutup siaran nanti bakal ditemani pendengar ya sama Bunda Jihan. Aduh, takut. Oke lah, kita masih menyapa ruang dengar Anda untuk di perjalanan kita Sultra sore ini. Pendengar Sultra siang hingga menuju Sultra sore masih Ulan yang kawal. Pokoknya kita seru-seruan bersama untuk di musik request 100% Indonesia. Setelah musik request, musik dan informasi juga masih akan hadir menyapa Anda. Kemudian kita juga akan mengupdate lagi lintas berita himpunan Sekoril 4 Gema Sarepati Maju juga bakal kami hadirkan. Kemudian kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya akan kembali kami persembahkan. Renungan menjelang maghrib juga, dan beberapa rangkaian mata acara pilihan yang nantinya bakal hadir di ruang dengar Anda pokoknya sepanjang waktu ya. Jangan bosan-bosan pokoknya. Kita masih menantikan Anda yang ingin kembali bergabung, boleh ya 0401-3124-008 silahkan diisi. Kita sudah punya Tak Lekang Oleh Waktu dari Krispati, kemudian ada Armada Harusnya Aku, Dewa 19 Selimut Hati, ada Tanto Yahya Ku Cari Jalan Terbaik. Kalau tadi Mutiara Pagi yang menyiar siapa? Kalau tadi Mutiara Pagi siapa ya? Tadi subuh Kak Sofi deh kayaknya. Kak Sofi tadi subuh dia. Pemain subuh ada Kak Sofi. Saya tengah. Kalau bukan Jihan, Kak Yuda deh kalau malam sebentar. Pokoknya dengarkan aja terus. Karena kan pasti kita live terus. Kalau di Ruang Rindu nanti muncul juga tuh mereka. Oke lah ya pendengar. Iya, Ilham lagi ngambil cuti dia. Lagi ada kegiatan, lagi ada acara. Makanya dia cuti beberapa hari. Dia lagi cuti tuh, lagi menikmati waktu cutinya. Biasa cuti tahunan ya. Selamat cuti juga ya. Selamat istirahat juga untuk Ilham pastinya. Cepat kembali di studio Ilham. Oke, kita masih punya banyak lagu pilihan ini yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Kita update dulu lagunya ya, bukan update sih, kita hadirkan dulu lagunya. Kita kembalikan ke Anda lagu-lagu ini, karena kan Anda yang request, jadi kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan yang Anda request di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena masih ada beberapa lintas nada tentunya yang akan hadir menyapa Anda di sore hari ini. Jadi pastikan ya terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: asing, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hai.

Hampir tuntas ya untuk di Music Request 100% Indonesia. Bukan hampir tuntas lagi, tapi harus sudah kita tuntaskan, pendengar. Pokoknya sampai jumpa di 100% Indonesia selanjutnya. Requestan Anda kita sudah putarkan semua. Makasih yang sudah join. Dan sampai ketemu ya di edisi 100% Indonesia selanjutnya. Oke deh. Pokoknya yang sudah mampir di TikTok, makasih banyak. Yang sudah join di live TikTok kita juga, selamat sore untuk Anda semua. Pastinya pendengar, mudah-mudahan lagu-lagunya bisa jadi mood booster ya untuk Anda semua pastinya. Untuk Music Request 100% Indonesia akan terus hadir menyapa ruang dengan Anda setiap hari di jam yang sama, pendengar. Jadi jangan khawatir, tidak selesai requestannya di hari ini, besok request lagi, lusa request lagi, setiap hari request aja terus ya. Oke lah, setelah Music Request kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda musik dan informasi, akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semua dan tuntas untuk Music Request 100% Indonesia edisi hari ini. Sampai jumpa lagi di Music Request selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikToknya kita off ya teman-teman ya. Dan untuk musik dan informasi masih akan hadir menyapa Anda di sore hari ini. Selamat sore kita ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami pendengar di sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas. Aktivitas yang mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada kendala ya. Amin ya robbal alamin. Kembali kita persembahkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda sore hari ini pendengar, untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini bersama di Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra sore ini.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Bersama dengan Sultra Sore di kebersamaan kita sore ini, pendengar masih bersama di frekuensi FM 96,7 FM, dan juga Anda yang mendengarkan atau menjangkau siaran kami melalui streaming di RRI Digital. Selamat sore untuk Anda semua. Kita masih akan terus hadirkan lagu-lagu pilihan yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda, pendengar ya. Tentunya di kebersamaan kita sore hari ini masih dengan musik dan informasi yang hadir di ruang dengar Anda. Sebelum kita hadirkan kembali musik-musik pilihan, kita kembali update informasi pendengar untuk di sore hari ini. Masih informasi seputar pemerintah Kota Kendari yang memperketat pengawasan distribusi dan harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan untuk memastikan masyarakat memperoleh gas bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET, pendengar. Pengawasan menyasar di 9 kelurahan di Kecamatan Kendari Barat di Jumat kemarin, pendengar ya. Itu di 9 kelurahan tersebut itu meliputi Dapu-Dapura, kemudian di Kelurahan Sanua, Sodoha, Punggaloba, kemudian di Kelurahan Benu-Benua, Tipulu, Watu-Watu, Kemaraya, dan terakhir di Lahundape. Pantauan dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin langsung Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Adi Nias, bersama PLT Kasatpol PP, kemudian ada Pak Camat Kendari Barat, serta seluruh lurah di wilayah tersebut. Dan dari hasil pengecekan langsung, seluruh pangkalan yang dicek atau yang disurvei, pendengar, itu diketahui menjual LPG dengan harga Rp20.000 per tabungnya sesuai dengan HET yang mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 74 tahun 2022. Kepala Bidang Perdagangan Adi Nias juga mengatakan bahwa pengawasan di tingkat pangkalan penting dilakukan karena menjadi titik distribusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian juga kesesuaian harga diharapkan memastikan subsidi LPG dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Perlibatan pemerintah kecamatan dan juga kelurahan ini dilakukan agar pemantauan distribusi dan harga LPG berjalan lebih dekat dengan masyarakat, berkelanjutan serta responsif terhadap kondisi di setiap wilayah. Pemerintah Kota Kendari akan melanjutkan pengawasan secara berkala untuk wilayah lainnya. Ini guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG 3 kg sekaligus juga memastikan penyaluran gas bersubsidi itu berlangsung tertib dan mudah-mudahan bisa tepat sasaran kepada masyarakat. Informasi yang barusan Ulan sampaikan dan beberapa informasi yang Ulan sudah update ke ruang dengar Anda di sore hari ini masih bisa kembali Anda akses ya, pendengar, di portal kami di rri.co.id.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

perjalanan Sultra sore ini, pendengar. Jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama RRI Pro 1 Toli Toli untuk mengikuti Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju sepekan.

0: yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada dua, kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki.
1: Penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi.
2: Badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Sari Berita Sepekan Gempa Sari Pati Maju edisi Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya, Pariani Rauf, inilah berita selengkapnya. Saudara, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una aktif melakukan berbagai penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan reporter Rahmawati Tane.
1: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK 7 Una-Una Nurbagus Indalakajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK 7 Una-Una memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
2: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
1: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tanpa pandang Mamuju menyebutkan bahwa asap kiriman dari Kalimantan menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
3: Untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
3: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
4: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Niño dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggelaga, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembuntutan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paper bag.
6: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan, namun yang menggerakkan ada aktor yang masih kami saat ini kami dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS itu perannya adalah sebagai budak. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
5: Berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodit Res Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Karim Safir, melaporkan.
0: Saudara, maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja. Orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog UNM Dr. Widya Stuti yang dipandu oleh Rahmadani berikut ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Widya Stuti.
8: Apa kabar, Mbak Dani?
7: Sehat, alhamdulillah. Dengan Ibu Widya sendiri, apa kabar, Bu? Sehat?
8: Alhamdulillah, sehat, Mbak Dan.
7: Yeah. Yeah. Nah, Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Dan seperti apa pandangan psikologi Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
8: Baik, ya memang miris sekali ya Mbak Dania, kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita. Utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita gitu ya, tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita, ini kan jadinya kita kayak jadi mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan Indonesia ini. Kalau kita mau ke secara luasnya gitu ya, badannya.
7: Nah, Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harusnya direhabilitasi, Bu?
8: Baik, jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. Jadi kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri untuk tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain.
7: Iya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu?
8: Karena kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya.
7: Baik.
8: Jadi kalau misalnya mereka memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah kewalahan dengan anak-anak sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga gitu. Jadi kembalikan kepada orang tua dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak, disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. karena mohon maaf kayaknya agak ada juga jadi anak-anak di itu pasti dilepaskan dia. Itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan karena adanya pemikiran yang seperti itu. Ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus malah harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi yang bikin dikriminalkan bukan anaknya, tetapi juga orang siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan.
9: Nah, yang terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan, Bu?
8: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki locus of control-nya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
9: Baik, terima kasih Ibu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya. Saya selalu, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
11: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
12: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Dishub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansarudin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Dishub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
11: Kami dari Dishub melihat bahwa

tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami

0: Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan Era Kartini, tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kasus perceraian di Kabupaten Sinjai capai 405 perkara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
2: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
3: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
2: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
1: Menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
4: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan hasil panen. Ditambahkan, keberadaan badan karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan Barantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
5: Nah, tentu dari badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Nah, jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
4: Sementara itu, penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yafsen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
6: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sulteng kita juga punya durian loh, gitu loh, yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
4: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah, dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
1: Saudara, kondisi udara di sejumlah wilayah saat ini mulai dipengaruhi kepulan asap yang terlihat secara visual di lingkungan masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya saluran pernafasan dan kesehatan mata. Berikut selengkapnya dalam News Feature yang disampaikan reporter Setiadi Marhum.
7: Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
8: Saudara, paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernafasan seperti ISPA, batuk, pilek, sesak napas, dan gangguan pernapasan lainnya. Asap juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata berair dan mata merah. Sesuai arahan Bupati, melalui Kepala Dinas Kesehatan, telah diinstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan. Namun apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli Muhammad Faisal mengatakan, saat ini terkait kualitas udara, untuk mengetahui tingkat pencemaran secara spesifik tetap diperlukan hasil pengukuran dari instansi yang berwenang. Namun dengan kondisi asap yang terlihat cukup pekat, masyarakat sudah perlu melakukan antisipasi sejak dini.
7: Sejauh ini kita bisa memantau dari aspek visual ya, karena tentunya untuk terkait dengan kandungan-kandungannya tentunya kita membutuhkan beberapa literasi dari instansi yang terkait. Namun kalau kita melihat dari kondisi asapnya bahwa sudah sangat pekat, dan kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada bahwa asap ini kan disebabkan oleh salah satu faktor itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan, di mana secara teoritis bahwa asap ini sudah mengandung beberapa gas-gas tentunya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang sangat mengganggu untuk kesehatan. Belum lagi partikel-partikel debu yang terkandung di dalam asap tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
8: Iya. Faisal, sebelum kondisi asap seperti sekarang, udara yang dihirup oleh masyarakat sebenarnya telah terpapar berbagai jenis polusi, seperti asap kendaraan, asap pembakaran, dan sumber polusi lainnya. Ketika paparan asap meningkat, tentunya potensi resiko terhadap kesehatan juga semakin besar. Untuk mengetahui secara pasti tingkat pencemaran udara saat ini, diperlukan hasil pengukuran kualitas udara. Namun secara visual, asap yang sudah terlihat semakin pekat, sehingga masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan diri.
7: Pada dasarnya udara ini kan sudah terpapar dengan berbagai macam jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran lain dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi ketika munculnya potensi peningkatan asap ini, dapat dipastikan bahwa potensi resiko itu semakin meningkat. Nah, kalau untuk memang mengukur kadarnya itu kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun kalau kita memang lihat secara visual mata kita bahwa asap ini sudah sangat pekat, ya mungkin dari itu kami sangat merekomendasikan kepada masyarakat bahwa kondisi ini memang sudah sangat perlu mendapat perhatian khususnya dari diri kita masing-masing bagaimana kita mencegah dari paparan asap tersebut.
8: Saudara, dampak kondisi udara yang kurang sehat juga dirasakan di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Puskesmas Biau Jasmine menyebut terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak-anak dan lanjut usia. Pada wilayah kerja Puskesmas Biau, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat, khususnya pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sekitar 4 bulan terakhir, peningkatan kunjungan mencapai sekitar 20%, baik pada kelompok lanjut usia maupun anak-anak. Kondisi debu, cuaca panas dan udara yang kurang sehat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
9: Dari sejak 4 bulan terakhir ini memang ada peningkatan, sekitar ada 20% peningkatan, baik itu kunjungan pada usia lansia ataupun pada anak-anak, karena memang debu ataupun udara memang pada saat ini bukan hanya di Tolitoli tapi di Kabupaten Buol mengalami penurunan untuk dari tingkat kesehatan. Itu memang sangat berpengaruh kepada kesehatan, jadi bukan hanya pada anak-anak ataupun pada lansia saja, tapi memang mereka itulah adalah kelompok-kelompok rentan terjadi gangguan pernapasan, Pak. Sejak 4 bulan terakhir ini karena curah hujan memang tidak pernah turun di Kecamatan Biau, khususnya di Kecamatan Biau, jadi memang kunjungan untuk kasus pernapasan ini pada anak-anak ataupun lansia ini memang banyak.
8: Paparan asap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Menjaga anak-anak dan lansia, memenuhi kebutuhan cairan serta segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan apabila muncul keluhan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap.
1: Saudara Fitcher dari RRI Tolitoli sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju sepekan untuk sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dental 1 Plus dengan Imunutri.

Dan pendengar, siaran kembali kami ambil alih setelah kita bergabung bersama Pro 1 Makassar untuk mengikuti himpunan lintas berita Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Kita bersama untuk di perjalanan Sultra sore ini menuju petang, pendengar, seperti biasa kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk perenungan menjelang maghrib, kemudian dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Yang dimana sebagai informasi pendengar, untuk maghrib hari ini 11 Oktober 2026 jatuh pada pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami hadirkan kumandang azan maghrib, kita hadirkan renungan menjelang maghrib yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Wahid Nur Salim SAG dengan judul 5 Bentuk Melampaui Batas. Ke ruang dengar Anda. Bersamaan dengan itu, Ulan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok. Salam sehat untuk Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat rahimakumullah. Renungan mahdi pada kali ini sebuah judul 5 bentuk melampaui batas. Pendengar rahimakumullah, manusia memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, manusia apalagi yang telah menyesatkan dirinya sebagai muslim tidak dibenarkan melampaui batas-batas yang ditentukan Allah SWT. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak disukainya. Di dalam Al-Quran ada 5 bentuk melampaui batas yang harus dihindari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah melampaui batas dalam perang. Islam merupakan agama yang sangat, yaitu mengedepankan perdamaian. Karena itu permusuhan dapat mungkin dihindari. Namun bila diperangi, kaum muslimin diizinkan untuk berperang guna mempertahankan diri sebagai mana terdapat dalam firman-Nya, yaitu diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Surat Al-Hajj ayat 39. Meskipun demikian, perang tetap saja tidak boleh berlebihan atau melampaui batas-batas kemanusiaan. Pada dasarnya perang bukanlah untuk membumi hanguskan lawan, tetapi perang adalah untuk mengendalikan musuh. Allah SWT berfirman, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la taqtadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Baqarah ayat 190. Lalu yang kedua adalah melampaui batas dalam hukum. Dalam hidup ini, manusia membutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang apa yang boleh dan tidak. Oleh karena itu, seseorang muslim tidak dibenarkan melampaui batas dalam masalah hukum dengan, yaitu mengubahnya sehingga yang halal diharamkan atau yang haram malah dihalalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dilakukan, yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Ma'idah ayat 87. Oleh karena itu mendengar, siapapun orangnya, mengubah hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Termasuk Nabi Muhammad SAW, teguran Allah SWT terdapat dalam firman-Nya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Bagimu, engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat At-Tahrim ayat 1. Lalu yang ketiga adalah melampaui batas dalam ibadah. Manusia memang diciptakan dengan tugas beribadah. Salah satunya adalah yang bersifat khusus, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Namun berlebihan dalam masalah ini tidak dibenarkan, sebagaimana dalam kisah 3 orang sholat yang ingin tahajud semalam suntuk, puasa setiap hari, bahkan tidak mau menikah karena ingin berjuang. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Lalu yang keempat adalah melampaui batas dalam makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk makan dan minum, namun tidak boleh berlebihan. Rasulullah mencontohkan, makan bila saat lapar dan menghentikan sebelum kenyang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Lalu yang kelima adalah melampaui batas dalam seksual. Seks merupakan salah satu kebutuhan manusia. Karenanya Allah tidak melarang manusia untuk melampiaskan kebutuhan seksualnya, tetapi dengan orang yang dihalalkan. Bila hubungan seksual dilakukan kepada orang-orang yang tidak dihalalkan, maka hal itu termasuk melampaui batas. Pendengar rahimakumullah, dengan keterangan ini di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa Islam merupakan agama pertengahan, agama yang sangat mengatur keseimbangan hidup manusia, karena sikap melampaui batas menjadi sesuatu yang sangat tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.

Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, pendengar, ketemu dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Wulan menemani Anda di Sultra Siang sampai dengan petang tadi. Yang pastinya Sultra Malam sampai di pukul 24 dan berbagai mata acara akan kita lewati bersama. Sultra Malam kita awali di Kiprah Indonesia dan kita akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik religi. Teruslah bersama dengan 101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar Kipra Desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan cucu kelak. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati, kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak, iya. Ya? Sudah lama juga berarti. Iya. Tanamannya lumayan sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia sudah besar, kalau kita lingkar, itu sekitar sekitar 30 cm.
1: Ya, 30 cm ya, Pak. Berarti lumayan, iya, besar, betul. Ya, Pak, ya.
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri, ini ada macam-macamnya nggak, Pak? Jati apa mungkin begitu? Ada jenisnya ya, seperti apa begitu, Pak?
2: Jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya nggak, Pak, sih, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih, dia hampir mirip. Tapi untuk yang biasa kan, kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu, dia agak serat-seratnya gitu, Pak.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak, ya?
2: Oh,
1: kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat? Mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini, yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama, untuk
1: sama
2: perkembangannya, sama pertumbuhannya. Karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh,
2: ininya,
1: iya.
2: Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya, kalau ini yang jatinya
2: banyak? Lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya? Sudah ada, iya, yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mbak.
1: Oh, jadi, iya. Itu jadi dimanfaatkan untuk ini ya, bisa bangun rumah pribadi begitu, Mbak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Ya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang tadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak, ya, Pak Nisran. Kira-kira ya, apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga.
1: Yeah.
2: Untuk menanggulangi banjir juga, itu enggak. Kebetulan di kebun jati itu kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi serapan-serapan air yang hujan turun, kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu, Mbak, banjir. Nah, tapi dengan adanya jati jati putih sama ini jati lokal, itu alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu, Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Mbak.
1: Pak Nisran, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu, Pak?
2: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi ya. Cuma menanam saja, Mbak. Kalau
1: oh,
2: untuk
1: iya.
2: Bulan saya ada kegiatan lain gitu.
1: Oh gitu ya. Oke lah, baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya, Pak Nisran.
2: Baik, Mbak. Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
7: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu ya. 61% dari tingkat kecukupan yang dipersyaratkan 30% posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kegiatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
6: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami himpun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
7: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa terkait dengan kebakaran menurun. Ya, alhamdulillah karena cuaca juga sangat mendukung. Terus koordinasi penanganan kebakaran dari Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan serta UPT kita di KPA juga sangat-sangat baik.
6: Lalu ini kan misalnya tanaman-tanaman hutan yang dilindungi begitu ya. Lalu banyak juga masyarakat yang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka ini untuk bisa ditanami tanaman-tanaman keras begitu ya, tanaman pelindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak Medi. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu Pak Medi?
7: Baik, terkait yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Nah, kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan itu, karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
6: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Beni ya?
7: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
6: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Beni. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Beni?
7: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, maaf dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
6: Luas. Tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Beni ya.
7: Betul sekali, karena kalau Dinas Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat, tidak akan berhasil, Mbak.
6: Baik, Pak Beni tadi sempat disinggung soal illegal logging, ini juga masih banyakkah terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Pak Beni?
7: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan melakukan logging, melakukan pemanfaatan kayu gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa waktu.
6: Yang pastinya upaya-upaya pelestarian ini juga terus dilakukan ya Pak Beni, apalagi hutan ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita manusia, untuk selain oksigen, pokoknya banyak sekali ya ini hal-hal yang bermanfaat begitu bagi kehidupan kita ya Pak Beni.
0: Pendengar, selain melestarikan, setidaknya perlu untuk investasi masa depan anak cucu kita. Dimulai dari sekarang adalah melakukan investasi untuk menjaga pelestarian pohon agar dapat menghasilkan devisa di masa mendatang. Saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam membangun desa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, Yuda yang temannya ada. Dan di tim teknik ada Bung Iksan dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Sultra Malam masih di rangkaian musik dan info. Nanti kita kembalikan update informasi-informasi terbaru. Dan kembali saya menyapa untuk Anda yang juga terus tuning di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital, bahkan juga di live TikToknya Yuda. Halo Asmar ST, selamat bergabung. Selamat menikmati rangkaian musik-musik yang kita hadirkan dan juga update informasi di RRI Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Iqbal, selamat bergabung Iqbal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pelindung.
1: Pro satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kita lanjutkan update informasi dari perhelatan MotoGP Mandalika 2026 yang dikabarkan ini menembus 157 ribu orang penonton. Dan Pak Menteri Erick Thohir itu optimis bahwa target ekonomi itu ada berputar sekitar 5 triliun itu bisa mencapai, ya. Di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga mengatakan bahwa jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 ini mencapai 157 ribu orang selama penyelenggaraan di tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tingginya jumlah penonton ini dinilai menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Erick juga menyampaikan hal ini kepada awak media di sirkuit Mandalika, tepatnya hari ini hari Minggu, 11 Oktober 2026, dan menurutnya penyelenggara MotoGP tahun ini menunjukkan bahwa ajang olahraga internasional dapat memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat setempat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu menyambut positif pelaksanaan MotoGP tahun ini. Dan Erick juga mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di sekitar kawasan Mandalika itu mengalami penurunan hingga hampir 3%. Namun angka tersebut juga belum disertai dengan penjelasan mengenai periode pengukuran maupun juga data pembandingnya. Erick optimis bahwa target perputaran uang dan juga dampak ekonomi MotoGP Mandalika 2026 itu sebesar 5 triliun. Ini dapat tercapai dan ia berharap bahwa manfaat dari penyelenggaraan ajang balap dunia ini semakin dirasakan oleh masyarakat sekaligus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang, ya. Itu di update informasi kita di Sultra Malam di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Muhammad, Fatime saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi ini mendorong pendengar untuk penguatan perlindungan hak cipta karya jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang semakin mempengaruhi ekosistem media digital. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Vivi Alia Yahya, dia mengatakan bahwa inovasi teknologi perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak cipta dan kejelasan sumber informasi serta kepentingan hak publik. Hal ini juga disampaikan saat membuka ASEAN Forum on the Protection of Journalistic, ya. Dan menurut Vivi, perkembangan platform digital membuat karya jurnalistik itu dapat diakses, dibagikan, dikutip hingga disebarluaskan kembali dalam hitungan detik. Kondisi ini membuka peluang bagi karya jurnalistik untuk menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi sekaligus juga menghadirkan tantangan terkait dengan pengakuan dan juga perlindungan terhadap pihak yang menghasilkan karya ini. Ditekankan bahwa karya jurnalistik itu lahir melalui proses profesional, pertimbangan edisional, serta investasi sumber daya. Karena itu, pemanfaatan karya jurnalistik oleh platform digital maupun sistem AI ini perlu memperhatikan pengakuan terhadap pencipta dan juga penghormatan terhadap hak cipta dan juga pemberian penghargaan yang layak kepada jurnalis serta organisasi media. Vivi juga menyoroti bahwa pentingnya atribusi sumber yang jelas, mekanisme lisensi transparan dan juga etika di antara para pemangku kepentingan, dan langkah ini juga disebut sebagai nilai dapat membangun kepercayaan sekaligus juga mengurangi potensi sengketa dalam pemanfaatan konten di ruang digital. Itu dia update informasi kita di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

saat ini, judi online semakin marak dan mudah diakses. Namun, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Judi online bukan hanya sekedar permainan, tetapi bisa membawa dampak negatif yang serius. Banyak orang yang terjerat utang karena kecanduan judi, kehilangan pekerjaan, bahkan merusak hubungan keluarga dan sosial. Mari kita hindari jebakan ini dan gunakan waktu serta uang kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ayo, bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang sehat dan positif tanpa judi online.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Baiklah pendengar, jelang pukul 20 itu artinya kembali kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Teruslah bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden

0: Sugianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden LCC usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sementara itu, Presiden LCC mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
3: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
0: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, LRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 1:30 siang sampai 5:30 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Dinas CPR 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area Kabupaten.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A. Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai sebulan siang 5 hari.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM kita harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Banyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Sulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: lain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui

Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Masih di rangkaian musik dan info 96,7 MHz dan juga RRI Digital.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin tidak panas.
1: Atau terang menanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Saya tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah.

Putra Malam, Yuda yang kawal Anda dan juga bersama dengan Bung Iksan ada di tim teknik. Selamat malam. Untuk Anda yang juga mungkin lagi tengah menikmati perjalanannya ya, sambil berkendara di roda empatnya atau barangkali memang ada di kendaraan taksi online juga ya. Mudah-mudahan juga kita jumpai dalam keadaan yang baik. Atau justru mungkin ada yang lagi tengah duduk-duduk santai di depan rumah, scroll-scroll live TikTok-nya. Terus ketemu dengan Yuda. Oke, pokoknya stop aja di situ. Dan saya cuma minta kalian bantu tap-tap layar deh. Bantu tap-tap layarnya, terus kemudian nanti bisa request-request lagu yang ingin kalian dengarkan. Brother, Baco Metal, apa kabar? Posisi ada di mana nih? Masih ada di Konawe kah? Mudah-mudahan juga Yuda jumpai dalam keadaan yang baik ya. Sehingga malam hari ini juga saya juga ingin menyapa untuk semuanya yang sudah bergabung di live TikTok, karena saya baru lagi live ini malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang ada di 96,7 ya MHz serta di RRI Digital. Oh yes, di Konawe Baco Metal. Wih, keren banget nih, salah satu apa ya aku bilang konten kreator lah. Keren banget, banyak ilmunya. Oke, ya. Kita masih akan terus bersama sambil kita bersiap-siap juga nanti update informasi. Dan jangan lewatkan nanti ada spesial acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

sebuah ungkapan kata dari penggalan lagu ini ya. Yang pergi biarlah pergi gitu ya kan. Udah jangan terlalu banyak dipikir. Siapa tadi yang request? Fan Bacot ya. Selamat bergabung aja kembali untuk Anda yang juga terus menikmati barangkali secangkir kopi atau teh hangat atau segelas susu. Sambil kalian menikmati siaran kita di 96,7 dan juga di RRI Digital, atau barangkali memang udah stay-nya di live TikTok-nya Yuda untuk malam hari ini ya. Oke, kita masih akan bersama dengan beberapa rangkaian musik-musik pilihan terbaik di kebersamaan Yuda bersama dengan Bung Iksan, ada di tim teknik juga ya. Boleh nanti bersiap-siap yang mau request dari sekarang udah bisa tapping di live TikTok-nya Yuda. Tapi jangan lupa bantu tap-tap layar.

Ya, lagunya cukup lama sih ya. Lagu Indonesia. Tapi terkadang ada kerinduan ya. Kalau malam-malam kayak begini, kita dengarkan lagu-lagu yang penuh dengan kenangan. Ah, relate lah ya. Dengan acara kita untuk malam hari ini di special request. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Noy, apa kabar Noy? Katanya pingin dengar lagu dari Doel Sumbang. Ini sih lagu lama, tapi ini enak, asik nih. Saya kasih versi terbarunya nih, agak-agak ada reggae-reggae ngeroknya gitu ya kan. Saya temani yang malam hari ini juga tetap semangat. Yang bekerja tetap bekerja dan fokus. Apalagi yang berkendara, teman-teman yang ada di taksi online juga. Thank you.

lagu yang menceritakan tentang isi hati. Wah, ini lagu yang memang cukup lama juga di Belantika Musik Indonesia. Hengki Supit, ya, luar biasa. Saya mau menyapa dulu sahabat-sahabatku yang ada di live TikTok. Ada Fiction, ada Kakak Ling, apa kabar semuanya? Warga-warga, Konsel tadi siapa nih yang pakai nama Konsel juga tuh? Makasih ya, sudah bergabung juga teman-teman. Dan juga untuk Anda, ada Hartina Hamid dan juga Pace Ede, thank you. Requestan dari Bang Fiction 07, katanya pingin dengar lagunya Sahara Satu Hati kalau gak salah sih. Ya lagu yang enak sih. Ini keren juga, dikala itu lagu ini sempat hits dan juga sempat menduduki tangga lagu di era-era 90.

Oke, semoga saja kebahagiaan itu Anda rasakan malam hari ini bersama dengan RRI Pro 1 Kendari. Selamat bergabung Roster Lover. Apa kabar untuk semuanya? Dari sekarang sudah siap-siap, kita mau terima tippingan-tippingan lagi yang mau request-request lagu melalui live TikTok-nya Yuda, dan nanti juga kita akan buka live TikTok Studio RRI Kendari. Ada Bung Iksan, nanti juga kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau jalur telepon, boleh ya, di 0401 3124008. Kita akan mulai nanti di pukul 23 sampai dengan pukul pukul 22 sampai dengan pukul 23 nanti ya, untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yuda temani Anda, Bung Iksan di tim teknik, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo.

cinta melalui lirik alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam kembali untuk Anda yang juga kembali ketemu suara dengan Yuda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Saat ini juga kita sudah ada kembali di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dari tadi, dan saatnya kita kasih kesempatan juga untuk penelpon-penelpon kita ya, para pendengarnya kita yang melalui jalur 96,7 MHz dan juga di RRI Digital di seluruh pelosok Nusantara. Dan juga untuk Anda yang kekinian yang mendengarkan siaran kita tuh melalui live TikTok. Ya, sekarang TikTok itu sudah sangat dekat lah di orang-orang yang udah dewasa, orang tua, anak-anak muda, dan ya pokoknya disarankan anak-anak yang udah dewasa ya, 18 tahun lah ya minimal. Bang Yuda bisa request lagunya Indo Pop yang baru yang mana tuh? Salmon. Lagu apa nih Bang? Silakan. Lagu yang kalian ingin dengarkan malam hari ini saya kasih kesempatan. Selagi itu masih relate dengan suasana malam kita ya. Jadi yang mau request boleh lah. Kenapa enggak gitu ya. Teleponnya juga sudah saya buka. Di sana ada Bang Iksan, Sumpah Mati, Selena Grace. Oh iya, itu udah siap itu. Kayaknya memang lagu itu lagi happening ya. Dari kemarin banyak yang request lagu itu.

Ini coba Yuda mau spill satu-satu. Kalau sudah ada yang hadir di sana, oh Adiva, Adiva Purbasari ya kalau nggak salah. Atau belum nih? Oh belum kayaknya nih. Kita belum live, baru mau mulai. Hai Kie Kiaila, Kila Kila, Hai Kila, Kila. Oh gitu ya, panggilannya Kiela, Kila. Oke, sorry kalau sampai Yuda salah sebut gitu ya kan. Oke. Jalur telepon boleh ya, Bung Iksan 0401-3124-008. Yang pengen ngobrol-ngobrol santai dengan kita di sini bolehlah ya. Mumpung ini hari Minggu, besok udah Senin ya. Artinya jangan terlalu begadang lah ya. Request-request dulu lah sampai jam 11, kalau mau istirahat setelah itu boleh. Karena besok masih banyak aktivitas yang juga sudah menanti Anda. Selamat bergabung, ada Derwan G. Apa kabar Derwan G? Oke, 0401-3124-008. Sudah kita mulai live TikToknya. Tambah keren ya Bang Yun. Makasih Bang Yun. Bang Iksan, Bang maksud saya gitu. Yang tugas di pemancar lepo-lepo, kawan-kawanku juga apa kabar? Biar gak kesepian, saya sapa juga di sana ya. Begitupun juga untuk Anda yang di rumah, yang mungkin lagi atau di kamar, yang lagi sendirian, gak kemana-mana. Halo Oman, selamat bergabung. Ada Fajar. Oke Fajar, terima kasih sudah tap-tap layar live TikTok Studio, bolehlah ya. Untuk yang lainnya juga, kalau belum ada telepon Bung Iksan, kita hadirkan dulu lagu yang udah di request nih dari tadi. Ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

lagu-lagu lama memang gak ada matinya sih ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Janji Jiwa Putra 234, Bang Imbo, apa kabar? Dan juga untuk semuanya yang masih terus juga di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Teleponnya kita sudah mulai buka ya. Ada Bung Iksan 0401-3124-008. Pokoknya sudah ada requestan Naluri Lelaki dari Samson. Kemudian masih ada lagi lagu-lagu lain tuh ya. Beta Susah Dirantau. Wis. Ini lagu-lagu para perantau memang sih, tapi ya yang merantau pokoknya tetap semangat. Yang terpenting adalah jaga kesehatan ya. Oke, silakan lagi yang lainnya bantu tap-tap layarnya ya, yang ada di live TikTok-nya RRI Kendari. Spa, itu contoh seperti Janji Jiwa tuh, mantap tap-tap layarnya. Ya. Untuk yang lainnya juga boleh, silakan. Bang Dar, selamat bergabung juga Bang Dar. Ya, yang baru bergabung, langsung request-request lagu yang Anda ingin dengarkan lah malam ini. Yang ada di kendaraan taksi online, teman-teman, sahabat-sahabatku, tetap semangat dan juga fokus dalam berkendara. Kalaupun juga di antara Anda ada yang lagi tugas malam, teman-teman di jajaran Polda, Polres, Polsek, teman-teman dari Perintis, Presisi, apa kabar malam ini? Mudah-mudahan juga patrolinya berjalan lancar ya. Ternyata dengar RRI juga teman-teman di sana ya. Oke. Tetap semangat dan menjadi yang terbaik malam hari ini untuk menjaga keamanan warga Kota Kendari dan sekitarnya. Tiap hari ya Pak, request lagunya. Iya, dua kali dalam sehari, kita mulai siang menjelang sore 2:30 itu sampai jam 4, kemudian malam hari jam 10 sampai jam 11. STA, selamat bergabung STA. Belum ada telepon Bang Bung Isan, belum ada ya. Oke, baiklah kalau begitu kita layani dulu yang ada di live TikTok. Ada juga Awal Budi, Bang Dar, Janji Jiwa, Bensu, thank you semuanya yang udah masuk bergabung untuk di special request Ruang Rindu.

kita kembali lagi spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Asik sekali. Ini lagu yang lama ya, Stuck on You. Wih, ini sentuhan yang kolaborasi antara jazz dan blues. Wah, jadi asik ya. Yang baru bergabung ada Scorpio. Tadi juga ada yang request lagunya Scorpion, yang masuk Scorpio. Tapi sayang banget ya, main TikToknya kalau nggak ada foto profil, dirubah lah. Saya nggak tahu nih, laki apa perempuan yang gabung ya. Pasang aja foto kamu yang terbaik gitu, yang cakep, biar kita bisa sebutin juga kalau ini cowok atau cewek gitu ya, genrenya ketahuan gitu ya. Oke, Awal Budi selamat bergabung, Janji Jiwa juga terima kasih untuk semuanya. So, ini yang dari tadi, siapa ini tadi yang belum follow Yuda ini? Ada Pace, apa kabar Pace? R30 selamat bergabung juga, tersisa 30 menit lagi kurang lebih ya. Jadi untuk yang mau bergabung, jalur telepon kita buka lagi kembali ya di 0401312408. Ya karena ini malam, ya minggunya besok Senin ya, berarti Senin besok ya. Jadi malam ini banyak yang mungkin lebih awal tidur karena mungkin besok akan melakukan perjalanan aktivitas lagi mulai dari pagi, apalagi yang mungkin jauh tempat kerjanya ya kan. Oke, yang masih sulit meminjamkan kedua matanya bolehlah request di sini. Kita mainkan sampai di pukul 23 atau di jam 11 malam ya. Kalau belum ada, telepon Bung Iksan, kita sematkan yang sudah tapping di live TikTok kita ya untuk malam hari ini. Stuck on You tadi udah kita puterin. Ini lagu yang lama juga, lagu pop Indonesia. Burung pun ingat pulang kawan. Tapi oke, kita hadirkan dulu beberapa lagu yang mau request. Halo, halo, halo, Tokito, selamat bergabung.

Oke, kita tinggalkan lagu ciptaan dari Obi Mesak. Seandainya masih mungkin waktu kita panjang-panjang dan lama masih asik ya. Ya, tapi karena memang waktu yang tidak bisa kita lama-lamain lagi gitu ya. Masih boleh lah dua lagu yang mau request melalui jalur telepon boleh ya. 0401 312 4008 atau di live TikTok studio RRI Kendari. Saya menyapa kembali yang untuk Anda malam hari ini ada di 96,7 MHz RRI Digital juga di seluruh pelosok Nusantara. Ya, terima kasih. Ya, oke, okay. 1-2 lagu yang mau request. Terima kasih tadi ada Janji Jiwa inisial M. Apa sih itu? Nama akunnya agak unik ya. Halo Kai, selamat bergabung Kai. Apa kabar? Bunda Haja Nurmi di Makassar Mall, gimana kabar? Sehat-sehat selalu ya bersama dengan keluarga. Dan untuk warga Sulawesi Tenggara yang memantau siaran kita yang ada di daerah Konsel, Konawe Utara, Kolaka Utara, teman-teman yang ada di Kepulauan, di Raha, di Bau-Bau, sampai dengan Wanci sana boleh ya, semuanya. Selamat malam. Terima kasih juga Janji Jiwa udah mau pamit, sehat selalu, salam selamat mengudara. Oh ya, sama-sama. Ada Ritno, apa kabar Ritno? Alhamdulillah baik ya Kak ya. Silakan yang mau request. Sebelum saya tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih. Respect buat semua yang sudah bergabung. Tap-tap layar kita di studio RRI Kendari udah mencapai 10.000. Wah, luar biasa. Mantap semuanya ya. Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini perjalanan spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Satu segmen terakhir akan ada himbauan malam. Nanti akan ada dengarkan.

rangkaian perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Hembusan angin malam yang mendekap dengan mesra seakan membawa jiwa kita larut dalam khayalan. Dan semoga malam ini angin malam membawa ketenangan bagi hati yang lelah, memberikan kekuatan bagi jiwa yang sedang berjuang, dan menghadirkan cahaya bagi mereka yang masih mencari jalan di tengah gelapnya persoalan kehidupan. Malam ini, kembali saya, Reza Adiprata, hadir dalam lantunan kata penuh makna di acara Himbauan Malam. Sebuah ruang perenungan untuk menyingkap tabir kehidupan, mengurai benang kusut persoalan manusia, dan mengetuk pintu hati yang terkadang terlalu lama tertutup oleh kebiasaan. Kadang kita lupa, ada perilaku yang sering dipuji sebagai tanda kecerdasan mengatur keuangan, tetapi dapat berubah menjadi belenggu ketika dilakukan tanpa batas. Kita hidup terlalu hemat. Hemat sesungguhnya

Barat pelita yang menerangi perjalanan menuju masa depan, karena membantu manusia menjaga bekal, menghindari pemborosan, dan mempersiapkan diri menghadapi badai yang mungkin datang. Namun, ketika hemat atau pelit itu dipeluk terlalu erat, cahayanya justru tidak mampu menerangi jalan. Ketakutan kehilangan uang perlahan berubah menjadi rantai yang mengikat kebahagiaan. Ada orang yang rela menahan lapar demi menghindari pengeluaran, menunda pengobatan demi mempertahankan tabungan, atau membiarkan keluarganya hidup dalam kekurangan meskipun sebenarnya kita mampu memberikan kehidupan yang lebih layak. Renungan malam ini mengingatkan kita pada pemikiran Aristoteles mengenai pentingnya keseimbangan dan kebajikan. Kehidupan yang baik bukan semata-mata tentang mengumpulkan sebanyak mungkin, melainkan tentang menggunakan apa yang dimiliki secara tepat. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang mengatur uang agar kehidupan menjadi lebih baik, atau justru mengorbankan kehidupan demi menjaga uang tetap utuh?

Saudaraku, setiap manusia punya keinginan yang berbeda-beda. Ada yang ingin membangun rumah, menyekolahkan anak, membantu orang tua, membeli kendaraan, dan memastikan hari tua tidak menjadi lorong panjang penuh kecemasan. Ada pula yang hanya berharap dapat makan dengan tenang, membayar kebutuhan bulanan, dan tidur tanpa dihantui tagihan. Hanya saja, perjalanan kehidupan tidak selalu menyediakan semua kebutuhan kita. Kadang penghasilan tidak sebanding dengan kebutuhan. Harga kebutuhan pokok meningkat. Pekerjaan tidak menentu. Biaya pendidikan bertambah. Sementara, tanggung jawab keluarga terus mengetuk pintu setiap hari. Dan berhemat merupakan langkah yang masuk akal. Akan tetapi, ada orang yang perlahan terperangkap dalam ketakutan mengeluarkan uang. Setiap rupiah terasa seperti prajurit terakhir yang tidak boleh meninggalkan benteng, dan pengeluaran sekecil apapun dipandang sebagai ancaman. Bahkan ketika pengeluaran itu diperlukan untuk kesehatan, pendidikan, atau kebahagiaan keluarga. Kita membatasi kebutuhan rumah tangga dengan sangat ketat. Makanan harus selalu yang termurah. Kebutuhan anak dianggap beban. Dan ajakan sederhana untuk menikmati waktu bersama keluarga dipandang sebagai pemborosan. Bahkan yang paling parah, membantu orang tua terasa berat karena pikiran kita hanya tertuju pada uang yang akan berkurang. Padahal, uang adalah alat untuk menopang kehidupan, bukan penguasa yang menentukan seluruh nilai kehidupan manusia. Socrates dikenal melalui tradisi filsafat yang menekankan pemeriksaan diri dan kebijaksanaan. Tabungan memang penting dan masa depan memang harus dipersiapkan. Tetapi, masa depan yang baik tidak seharusnya dibangun dengan menghancurkan kesehatan dan kebahagiaan yang pantas kita rasakan hari ini. Jangan sampai kita berhasil mengumpulkan uang, tetapi kehilangan kesempatan melihat anak tumbuh, kehilangan kehangatan pasangan, dan kehilangan rasa damai karena sepanjang hidup hanya takut terhadap pengeluaran. Kita hidup bukan berlomba untuk menjadi orang yang paling sedikit mengeluarkan uang. Kehidupan adalah perjalanan untuk menggunakan waktu, tenaga, dan rezeki dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya, kenapa saya mengabaikan hidup ini? Kenapa kebahagiaan hidupku harus hilang? Kenapa? Kenapa?

Saudaraku, mendengar ratapan pilu di tengah kesunyian sudah sering kita dengar, dan bisa saja penyesalan seperti itu keluar dari mulut kita. Kebiasaan hidup terlalu hemat tidak selalu berhenti pada diri orang yang melakukannya. Karena ketika penghematan berubah menjadi penolakan terhadap kebutuhan yang wajar, akibatnya dapat merembes seperti air dari atap yang bocor, membasahi seluruh ruangan keluarga. Bayangkan saja, seorang anak yang sudah lama membutuhkan sepatu sekolah baru, tetapi permintaannya selalu ditolak, meskipun sebagai orang tua, kita mampu untuk membelikan sepatu baru. Sepatu lama terus dipaksakan hingga rusak. Sementara sang anak belajar menyembunyikan rasa malu di hadapan teman-temannya. Seorang istri yang ingin membeli makanan bergizi untuk keluarganya. Tetapi setiap pilihan selalu dipersoalkan karena dianggap terlalu mahal. Atau seorang suami yang mengalami gangguan kesehatan, tetapi menunda pemeriksaan karena merasa mengeluarkan uang untuk dokter akan mengurangi tabungan keluarga. Kita hanya pintar menyimpan uang dengan rapi, tapi rasa bahagia perlahan hilang tempat untuk tumbuh. Anak-anak belajar merasa kalau kebutuhan mereka adalah beban. Pasangan merasa tidak didengar. Orang tua kita yang sudah lanjut usia jadi segan meminta bantuan karena takut dianggap menghabiskan uang. Dampaknya juga dapat menjalar ke lingkungan kerja dan masyarakat. Seorang pegawai akan selalu menolak urusan untuk kepentingan bersama, meskipun mampu, bisa membuat rekan-rekan yang lain merasa terbebani. Seorang tetangga yang selalu meminta bantuan, tetapi tidak pernah bersedia membantu ketika mampu, berisiko merusak hubungan sosial. Tentu saja, tidak semua penolakan berarti pelit, karena setiap orang memiliki keadaan ekonomi dan batas kemampuan yang berbeda. Persoalan justru muncul ketika kita mampu memenuhi kebutuhan, tetapi sengaja mengabaikan hanya demi mempertahankan jumlah uang yang kita miliki. Pemikiran Khalil Gibran tentang kasih, hubungan antar manusia, dan kemurahan hati mengajak kita melihat bahwa kehidupan tidak hanya tentang apa yang kita simpan, tetapi juga tentang bagaimana kita hadir bagi orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai anak-anak mewarisi rumah yang penuh tabungan, tetapi miskin kenangan indah. Jangan sampai pasangan hidup merasa tinggal bersama penjaga berangkas, bukan bersama seorang yang bersedia berbagi suka dan duka. Uang yang disimpan dengan bijaksana dapat menjadi pelindung keluarga. Namun, uang yang terlalu dijaga tanpa mempertimbangkan kebutuhan keluarga dapat berubah menjadi tembok yang memisahkan hati dalam keluarga.

Saudaraku, masyarakat adalah sebuah taman yang dihuni oleh manusia dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang hidup berkecukupan, ada yang sedang berjuang, dan ada pula yang setiap hari menghitung sisa uang agar dapat bertahan sampai akhir bulan. Di tengah perbedaan itu, sikap hemat harusnya menjadi kebaikan yang membantu seseorang berdiri kokoh tanpa menyusahkan orang lain. Ketika penghematan berubah menjadi pelit, taman kehidupan dapat kehilangan keseimbangannya. Seorang yang selalu memintarkan kerjanya membayar lebih dahulu dengan janji akan mengganti, tetapi berulang kali menghindar ketika tiba waktunya membayar. Seseorang yang menikmati bantuan tetangganya saat mengalami kesulitan, tetapi justru berpura-pura tidak melihat ketika tetangganya membutuhkan pertolongan. Bayangkan pula sebuah keluarga yang mampu membeli makanan bergizi, tetapi terus-menerus mengurangi kebutuhan dasar anggota keluarganya demi memperbesar simpanan. Akhirnya, tindakan semacam ini dapat memunculkan penderitaan, pertengkaran, ketidakpercayaan, bahkan rasa terabaikan. Dari sudut pandang sosial, kebiasaan terlalu menghemat dapat mengikis semangat gotong royong. Orang mulai ragu membantu karena takut kebaikannya hanya dimanfaatkan. Hubungan bertetangga berubah menjadi transaksi, dan persahabatan diukur dari siapa yang membayar lebih sedikit. Kita perlu memahami bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada menjaga milik sendiri, tapi ada janji harus ditepati, kewajiban harus diselesaikan, dan kebutuhan keluarga yang perlu disediakan. Pemikiran Immanuel Kant menekankan pentingnya memperlakukan manusia sebagai pribadi yang memiliki martabat, bukan sekedar alat untuk kepentingan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada larangan untuk berhemat ketika berbelanja. Namun, jangan pernah menghemat rasa terima kasih, menghemat kejujuran, dan menghemat kepedulian sampai orang lain harus menanggung akibatnya. Kita tidak perlu hidup mewah untuk menjadi manusia yang baik. Kita hanya perlu memahami batas antara menjaga apa yang dimiliki dan tidak mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa sedikit uang yang dikeluarkannya, melainkan oleh kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan keadilan dalam memperlakukan orang lain.

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adibrata, bahwa hidup terlalu hemat perlu dijaga dengan keseimbangan nilai. Menabung, membatasi belanja, menyiapkan dana darurat, dan menghindari hutang yang tidak perlu merupakan tindakan bijaksana. Kita tidak boleh menghakimi seseorang hanya karena dia memilih hidup sederhana atau menolak pengeluaran yang berada di luar kemampuannya. Penghematan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban yang sah, menahan hak orang lain, atau membiarkan anggota keluarga mengalami penderitaan yang sebenarnya dapat dicegah. Dari sudut pandang hukum, perilaku hemat bukan pelanggaran. Akan tetapi, apabila seseorang sengaja tidak membayar utangnya, menyalahgunakan uang yang dipercayakan kepadanya, atau melanggar kewajiban hukum terhadap orang lain, pasti berhadapan dengan konsekuensi hukum. Begitupun dalam hubungan kerja, keluarga, dan kemitraan, kejujuran serta pemenuhan kesepakatan merupakan hal yang penting. Jangan sampai keinginan mempertahankan uang membuat seseorang mengorbankan hak orang lain atau merusak kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Dan dari sudut pandang agama, harta dapat menjadi sarana kebaikan apabila diperoleh dan digunakan dengan benar. Bijaksana dalam keuangan bukanlah perlombaan menjadi orang yang paling boros atau yang paling pelit. Yang dicari adalah keseimbangan antara kebutuhan, tanggung jawab, kemampuan, dan kepedulian. Kita bisa bayangkan, kalau seseorang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengumpulkan harta, tetapi tidak pernah merasakan kedamaian karena terus takut kehilangan. Kita mungkin memiliki banyak simpanan, tetapi setiap hari hidup seperti penjaga yang berdiri di depan pintu penjara yang kita bangun sendiri. Mari kita bertanya, apakah harta kita telah membantu keluarga menjadi maju? Apakah penghematan kita membuat hidup lebih aman? Ataukah uang justru telah menjadi penguasa yang membuat kita takut memberi, takut memenuhi kebutuhan, dan takut menjalani kehidupan? Sokrates mengajak kita untuk terus memeriksa diri. Sebelum menilai cara orang lain menggunakan uang, periksalah apakah cara kita sendiri telah selaras dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Harta yang dikelola dengan bijaksana dapat menjadi bekal. Namun, harta yang dijaga dengan ketakutan berlebihan dapat menjadi beban batin yang tidak pernah selesai dan membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak.

0: Saudaraku, kepada siapapun yang selama ini terlalu keras menggenggam uang sampai melupakan kebutuhan keluarga, mungkin malam ini adalah saat yang tepat untuk membuka kembali pintu hati. Tidak ada yang salah dengan menabung. Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Tidak ada pula kewajiban untuk selalu memberikan orang lain sesuatu demi mendapatkan pujian. Namun, kita perlu berani melihat ketika penghematan telah melampaui batas kewajaran dan mulai merampas kesehatan, pendidikan, kebahagiaan, serta hak orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau selama ini anak-anak terlalu sering mendengar kata tidak, padahal kebutuhan mereka dapat kita penuhi, cobalah mendengarkan mereka dengan hati yang lebih terbuka. Kalau orang tua membutuhkan bantuan, lihatlah keadaan mereka dengan kasih dan pertimbangkan kemampuan kita secara jujur. Dan kepada siapapun yang pernah dirugikan oleh sikap terlalu hemat orang lain, jangan biarkan kekecewaan mengubah hati menjadi batu. Jangan sampai dendam menjadi api yang membakar ketentraman kita sendiri. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Bersabar bukan berarti membiarkan diri terus dirugikan. Kita boleh menetapkan batas, menagih hak secara patut, mencari bantuan, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Uang memang dapat membeli kasur yang empuk, tetapi tidak selalu mampu menghadirkan tidur yang nyenyak. Uang dapat membangun rumah yang besar, tetapi tidak otomatis membuat penghuninya merasa saling cinta. Uang dapat mengisi lemari, tetapi tidak dapat mengganti masa kecil anak yang telah berlalu. Maka, gunakanlah uang untuk menopang kehidupan, bukan menjadikan kehidupan sebagai korban dari ketakutan kehilangan uang. Khalil Gibran, melalui karya-karyanya tentang cinta dan hubungan antar manusia, mengajak kita merenungkan bahwa memberi dapat menjadi bagian dari kehidupan yang lebih bermakna. Memberi tidak harus membuat kita jatuh miskin. Terkadang, memberi berarti menyediakan makanan yang layak, membayar kewajiban tepat waktu, menolong sesuai kemampuan, atau meluangkan waktu bagi orang yang kita cintai. Jangan menunggu rumah menjadi sepi untuk kita sadar bahwa kehangatan keluarga lebih berharga daripada angka dalam rekening. Jangan menunggu tubuh kehilangan kesehatan baru kita menyesali tidak berobat karena terlalu berhemat. Mari menata keuangan dengan bijaksana, memenuhi tanggung jawab dengan jujur, dan menikmati kehidupan tanpa kehilangan rasa syukur. Semoga kita mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, dan Tuhan selalu menenangkan hati yang sedang terluka, menguatkan mereka yang berjuang, dan membimbing kita agar harta menjadi jalan kebaikan, bukan sumber penderitaan dan malapetaka. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita jumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda. Mulai dari pagi hingga malam hari ini, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari yang kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, melalui AM di 954 kHz, dan juga melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Untuk edisi siar hari ini, Senin 12 Oktober 2026, bersama saya Wulan Desari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini, kembali kita bertemu suara bersama saya Wulandasari. Kita kawal Sultra pagi ini edisi 12 Oktober 2026, pendengar, di hari Senin, awal pekan Senin. Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik untuk Anda semua pastinya. Dan seperti biasa untuk di rangkaian Sultra pagi ini, kita awali terlebih dahulu dengan pengajian murotal yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum kita hadirkan tentunya seluruh rangkaian mata acara pilihan untuk di perjalanan Sultra pagi. Untuk di pagi yang berbahagia ini, pendengar, kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Quran, yang dimana untuk di pagi hari ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan Quran Surah Maryam ayat 1 hingga 50. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa lintas lagu religi yang sebelumnya kita hadirkan. Setelah itu untuk rangkaian mata acara pilihan di Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, dan juga Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz. Kemudian juga Anda yang ingin mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di pagi hari ini.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di kebersamaan kita untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Setelah kita hadirkan pengajian murotal yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi ke ruang dengar Anda yang barusan saja kami persembahkan adalah lantunan Quran Surah Maryam ayat 1 hingga 50. Itu menjadi awal pembuka keberkahan untuk kita semua di pagi hari ini. Perjalanan Sultra pagi kita awali dengan program acara Mutiara Pagi, yang dimana untuk Mutiara Pagi hari ini kita juga akan mengangkat topik pendengar menjaga iman di tengah godaan duniawi. Sudah bersama dengan kami juga di studio narasumber kita di pagi hari ini ada Bapak Awardin, S.Pd.I. M.Ag, yang dimana beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita bertemu kembali lagi nih Pak Awardin hari ini. Di awal pekan lagi kita ya bersama.
1: Iya.
0: Untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini kita akan topik ini ya lumayan di sekitar kita ini relevan juga nih ya. Menjaga iman di tengah godaan duniawi yang memang godaannya itu luar biasa maha dahsyatnya.
1: Iya.
0: Baik, mungkin untuk sebagai pengantar di awal dulu sebelum kita buka interaktif di pagi hari ini, silakan sebagai pengantar untuk topik kita menjaga iman di tengah godaan duniawi akan disampaikan oleh Pak Awardin, S.Pd.I. M.Ag. Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum fa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'adzim. Pemirsa RRI Kendari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di subuh hari ini di pekan pertama hari Senin 12 Oktober 2026 kita dalam keadaan sehat walafiat dan bertemu kembali di udara dalam rangkaian kegiatan Mutiara Pagi RRI Kendari. Salawat dan salam kita juga selalu senantiasa menyampaikan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik buat kita. Dari beliaulah kemudian kita memiliki iman. Dan dengan tuntunan yang beliau ajarkan kepada kita, mudah-mudahan kita tetap istiqomah ke dalam iman. Dan dengan iman itu insya Allah kita nanti mendapatkan keberkahan hidup di dunia. Di akhirat nanti juga kita ditempatkan di tempat yang terbaik, bisa bersama-sama dengan para rasul, khususnya rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Kendari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang iman tidak akan pernah habisnya. Karena iman ini merupakan bagian yang mesti dan harus dimiliki oleh setiap kita, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu meski memiliki yang namanya iman. Mengapa? Karena seorang Islam itu jika dia telah mengikrarkan diri menjadi seorang Muslim, maka memiliki konsekuensi, memiliki akibat dari keimanannya, yakni melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, perintah-perintah Allah, dan menjaga dirinya dari hal-hal yang merusak imannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran Surat Al-Anfal ayat yang kedua, sebagaimana saya bacakan dalam mukadimah tadi, innamal mu'minal ladina idza zukirallahu wajilat qulubuhum fa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka semakin bertambah keimanan mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ada tiga poin yang menjadi isi dari ayat ini. Yang pertama, Orang beriman itu bila disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Yang kedua, bila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya. Dan yang ketiga, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, saat ini kita berada di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin kompleks, ya, kehidupan teknologi yang semakin maju, kehidupan orang-orang yang barangkali dalam kehidupannya ada juga yang mengejar dunia melupakan akhirat. Nah, mestinya kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Banyak di antara kita yang mengejar rezeki tetapi kemudian melupakan pemberi rezeki. Banyak di antara kita yang mengejar dunia namun dia lupa dia akan mati. Dia lupa dia akan kembali ke alam yang sesungguhnya itu akhirat. Nah, inilah yang mesti kita jaga, sebab di tengah-tengah kehidupan kita ini banyak hal yang bisa merusak iman kita. Nah, di antara bentuk-bentuk godaan atau iman itu adalah yang pertama, godaan harta dan kekayaan. Nah, ini yang paling banyak menyita perhatian kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak firman-Nya, di antaranya adalah Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu, sampai melalaikan kamu mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, itulah orang-orang yang rugi. Nah, kata Allah, jadi mengingatkan kita. Jadi harta kekayaan itu bagian dari godaan duniawi yang bisa membuat kita merugi. Yang kedua, godaan jabatan dan kekuasaan. Nah, ini juga yang paling banyak terjadi di antara kita. Banyak yang mengejar jabatan, tapi kemudian lupa bahwa jabatan itu bisa membuat dia celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Kenapa? Karena kalau menyalahgunakan jabatan dengan kepentingan-kepentingan yang begitu menguasai atau menggerogoti dirinya, maka itu bisa membuat dia celaka. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Banyak di antara para pejabat, banyak di antara para penguasa yang lupa bahwa jabatan yang dia miliki, kekuasaan yang dia emban itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, godaan hawa nafsu dan pergaulan. Nah, ini juga yang paling marak ini terjadi di antara baik muda-mudi, ya remaja, bahkan orang tua pun juga ini terpengaruh dengan hawa nafsu dan pergaulan. Nah, kenapa? Karena orang yang memiliki hawa nafsu tetapi kemudian tidak direm dengan iman, maka hawa nafsunya itu akan diterlantarkan atau akan dipergunakan ke hal-hal yang ya kita sebutnya pasti negatif, ya, karena dia tidak memiliki iman yang bisa membuat dia merem dari hawa nafsunya tersebut. Apalagi pergaulan saat ini ya amat mudah, ya. Orang yang tidak pernah bertemu ya dengan media sosial, dengan teknologi, ya itu lebih mudah untuk kemudian dapat bergaul, ya. Bahkan ada orang yang rela meninggalkan keluarganya hanya karena pertemanan sesaat yang didapatkan lewat media sosial. Nah, ini sampai kemudian keluarganya menjadi hancur, berantakan, ya. Nah, itu tadi karena apa? Karena imannya yang tidak kuat, ya. Godaan duniawi itu lebih kuat daripada imannya. Yang terakhir adalah godaan teknologi dan media sosial. Nah, ini ada hubungannya tadi yang pergaulan. Kenapa? Karena teknologi ini mengantarkan orang kalau tidak bijak, ya bisa saja dia terjerumus ke dalam ya, godaan duniawi yang semakin marak. Apalagi sekarang ini sudah banyak penipuan-penipuan lewat teknologi, ya. Kemudian juga media sosial sama, ya, ada di antara umat Islam itu sendiri saling menghujat, memfitnah, menebar hoaks dan sebagainya. Nah, semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa merusak iman. Dengan demikian ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga iman kita. Di antaranya tentu bagaimana kita meningkatkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kehidupan kita ini tujuannya adalah ibadah, semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tentu banyak belajar, mempelajari ilmu agama. Karena dengan agama ini menjadi rem dalam kehidupan kita. Kalau iman kita tidak kuat, agama kita tidak bagus, ya maka kehidupan kita itu akan jadi berantakan. Yang ketiga, memilih lingkungan yang memilih pertemanan, memilih kerabat, ya, lingkungan yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin sholat, orang yang taat ibadah, ketika waktu ibadah dimanapun kita berada, pasti ya kita akan sholat, ya. Mau nongki-nongki, mau ngopi apa, ketika waktu sholat tiba, ya kita tinggalkan semua itu, aktivitas apapun yang kita kerjakan. Tapi kalau lingkungan kita yang kita ikuti adalah lingkungan yang buruk, lingkungan yang mengajak kita kepada keburukan, ya itu juga yang akan kita dapat. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga hawa nafsu dengan iman dan bermuhasabah diri. Nah, mengevaluasi diri, merenungi diri, jikalau nanti kita memiliki suatu kesalahan, memiliki suatu perbuatan yang keliru, maka segera kita bertaubat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, "Kullu bani Adam khata, wa hayyul khata' tawabun." Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Tapi sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang segera bertaubat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mungkin pengantar, mudah-mudahan ada umpan balik atau diskusi yang bisa kita diskusikan dari pemirsa. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada Mbak Wulan.
0: Baiklah, itu tadi ya, itu sebagai pengantar untuk di topik kita di pagi hari ini, menjaga iman di tengah godaan dunia. Jadi memang ya pendengar, kehidupan dunia itu menawarkan berbagai macam godaan, mulai dari harta tadi yang disebutkan, jabatan, popularitas, hingga kesenangan yang bahkan terkadang itu membuat manusia terlena dan akhirnya melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi sebagai pengantar pendengar, kita buka interaktif untuk Anda, kita sharing bersama untuk di pagi hari ini. Boleh Anda yang ingin bergabung 0401 3124008, di sana bisa digunakan. Kemudian juga boleh di kolom komentar TikTok kami pagi hari ini, silakan boleh digunakan juga di sana. Jadi sematkan komentar Anda, nanti setelah itu kita coba bacakan pertanyaannya di studio sesuai dengan topik kita untuk di pagi hari ini. Nah, kita coba lihat ini pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin saya ingin bertanya. Ini dari Lina di Lepo-Lepo. Di zaman sekarang banyak orang yang sibuk mengejar harta dan kesuksesan sampai kadang lupa untuk beribadah. Bagaimana sih sebenarnya caranya agar kita tetap mengutamakan iman tanpa harus meninggalkan tanggung jawab untuk kita mencari nafkah? Nah itu.
1: Ya, baik. Ini pertanyaan yang cukup bagus dan menjadi realita yang terjadi ya, sekarang
0: betul,
1: ini.
0: Betul.
1: Ya. Dalam Islam sebenarnya itu tidak ada larangan kita untuk mencari harta, bahkan sangat dianjurkan. Kita umat Islam ini sangat dianjurkan untuk menjadi Islam yang beriman, Islam yang mukmin, tapi kemudian juga memiliki kelebihan rezeki. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi, supaya bisa kita membangun tempat ibadah, lembaga pendidikan dan sebagainya. Nah, konteks mencari harta yang dimaksud seperti apa? Kalau harta yang dimaksud adalah mengejar harta dunia tanpa dilandasi dengan iman, ah itulah yang keliru. Nah, di dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ah siban nasu ayas ayut raku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji? Nah, jadi sebenarnya banyak orang yang mengira kalau mendapatkan harta, mendapatkan kemegahan, mendapatkan kesenangan dunia, dia kira itu bukan ujian, padahal itu ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sesungguhnya sebenarnya. Kita coba bisa melihat atau flashback bagaimana kisah Fir'aun, salah satu yang fenomenal sampai masa kini, ya, seorang manusia yang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, tapi dia memiliki istri yang soleh, soleha, ya, beriman, Siti Asia, ya, binti Muhzim. Nah, istrinya ini adalah orang yang beriman kepada Allah, meyakini Allah dan tidak meyakini Fir'aun, tidak percaya pada Fir'aun. Lalu kemudian Fir'aun mengetahuinya dan menyiksanya. Dan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, 4 wanita muslimah yang pertama masuk surga itu adalah, satu di antaranya adalah istri Fir'aun. Nah, padahal kalau kita melihat apa kemewahan yang dia miliki, istana, kemegahan apa yang dia miliki punya, ya apapun yang diminta kepada suaminya diberikan. Nah, namun karena dia beriman kepada Allah, ya dia lebih mengutamakan iman kepada Allah, maka harta dan lalu kemudian apapun yang dia kumpulkan itu, ya itu hanya sebatas dunia saja, tidak sampai di hati. Nah, bagaimana menjaga diri kita? Ya tentu yang pertama tadi adalah memperbanyak mengingat Allah, berzikir. Yang kedua ya tentu membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu sebenarnya hati kita akan menjadi luluh. Ya, seberat apapun ya masalah yang kita hadapi, atau kemudian kita mendapatkan kesenangan yang melupakan Tuhan, tapi kalau kita masih ingat Al-Quran, masih ingat Allah, saya kira juga apapun pekerjaan dan apapun jenis usaha yang kita dapatkan, kemegahan yang kita dapatkan dari usaha kita, tetap akan berjalan seimbang. Nah, makanya kata Allah dalam firman yang lain, ya di surat Al-Qasas ayat 77, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia, dan carilah olehmu akan kehidupan akhirat, tapi jangan melupakan kehidupanmu di dunia. Nah, artinya antara dunia dan akhirat tetap seimbang. Jadi sebagaimanapun kita berusaha bekerja, ya tetap kita sholat, tetap kita mengaji, kalau sempat kita puasa Senin Kamis, ya kalau tidak sempat mungkin karena apa, yang penting yang wajib-wajib dulu, ya seperti sholat, puasa pada bulan Ramadan, berzakat dan seterusnya. Nah, yang paling penting kita jaga itu sholatnya kita itu. Kalau kita masih sholat, insya Allah kalau kita punya harta atau apa, justru itu menjadi media untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lina tadi ya, di lepo-lepo. Kemudian kita ke jalur telepon dulu. Ini ada Ibu Tiara di ujung telepon. Assalamualaikum Bunda Tiara. Tiara pagi. Baik, terima kasih sudah menunggu Bunda Tiara. Langsung silakan pertanyaannya, boleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ini pertanyaan saya yang berulang sesuai topik. Kan kita ingin menjaga, sudah apa namanya, kita sudah berusaha menjaga ilmu, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam perjalanan itu yang kita memperbaiki iman, memperbaiki ibadah, terkadang kita di dalam perjalanan selalu mendapatkan ujian, cobaan dan godaan apapun yang selalu menggoda kita menjadi aman dari kita. Pertanyaan saya Pak Ustaz, lihat apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak terpengaruh dan terpecah dengan ucapan-ucapan yang tidak selalu kita dengarkan tidak baik, selalu mempengaruhi yang ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya kita dengarkan gitu. Mungkin itu aja bawang pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini seperti apa ini? Bunda Tiara ini pertanyaannya. Jadi memang dia sudah berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, namun dalam perjalanan itu mereka senantiasa hanya memperbaiki ibadah, kemudian juga memperbaiki segala sesuatunya. Namun dalam perjalanannya katanya mendapatkan godaan. Nah, godaannya itu dia mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik lah, atau hal-hal yang memang kayaknya merusak telinga deh rasanya. Kayaknya gambarnya seperti itu.
1: Iya, baik.
0: Nah, itu seperti apa itu?
1: Iya. Jadi setiap manusia itu punya ujian dan godaan masing-masing, dan itu berbeda-beda. Bukan hanya kita, bahkan para nabi pun seperti itu. Ya, para nabi yang doanya sangat makbul, ya, apa betul saja yang dia minta langsung dikabulkan Allah, tapi godaannya juga itu sangat berat. Ujiannya sangat berat. Nah, itulah fungsinya iman. Iman itu kan untuk membuat kita ya punya kompas dalam kehidupan. Jadi kalau orang di hutan tersesat, ya punya kompas biasanya itu mudah mendapatkan jalan keluar. Nah, tapi kalau kompas kita itu hilang, iman kita itu mulai surut bahkan hilang, nggak, itu yang mesti harus kita asah. Lagi bagaimana mengasahnya? Ya itu tadi, banyak belajar, ya. Banyak membaca, apalagi sekarang media belajar kan sudah banyak. Tidak mesti harus ke guru, tidak mesti harus ke pesantren. Ya sekarang dengan HP kita bisa banyak belajar, ya banyak konten-konten di media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk mengecas keimanan kita, untuk kemudian mereview kembali keimanan kita. Nah, kalau persoalan-persoalan godaan duniawi ya, atau godaan-godaan karena adanya cerita-cerita dari teman, tetangga, ya kalau istilahnya salah satu Ustadz kondang itu, ya matikan itu pendengarannya supaya tidak sakit hati, kan begitu, tidak merusak iman kita. Ya pastilah, ya namanya kita manusia ini kalau pasti punya, masih ada interaksi dengan siapapun, pasti ada cerita, pasti ada pasti ada godaan-godaan juga di mana-mana. Nah, itulah kenapa kita harus memiliki iman, karena godaan itu tadi bisa kita minimalisir dengan iman. Kalau iman kita itu sudah lemah, maka akan mudah tergoda dengan apapun. Nah, misalnya di dalam rumah tangga, suami istri bertengkar misalnya, ya itu kan manusiawi kalau terjadi hal yang seperti itu. Nah, kalau orang tidak punya iman, mungkin istrinya pergi, ya, suaminya pergi, ya. Atau yang kedua, orang yang tidak punya iman terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau orang yang punya iman, pertengkaran dalam rumahnya itu, ya, ditutupi karena itu menjadi aib bagi dia. Nah, tidak mau kedengaran dengan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, karena dia apa? Karena dia punya iman. Nah, itu bedanya. Atau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendapatkan mungkin fitnah, cemoohan, ya. Kalau tidak benar ya enggak usah pusing, ya. Misalnya orang menuduh kita atau memfitnah kita, oh si anu begini dan begitu. Padahal itu tidak benar, ngapain dipusingkan? Kan begitu ya kan, ya. Tapi kalau memang itu terjadi, apa yang diceritakan orang itu terjadi, maka kita bertaubat, bermuhasabah, merenungi diri, memohon ampunan Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memupuk iman ini dengan baik, ya. Yang pertama adalah selalu kita berzikir kepada Allah, mengingat kewajiban kita sholat, ya, dan sebagainya, membaca Quran, ya. Dan namanya manusia, namanya iman juga itu, Rasulullah itu sudah pernah mengingatkan bahwa iman itu yazid wayangkus, kadang bertambah kadang berkurang kalau kadar iman itu. Maksudnya tiba-tiba saja datang malas-malasnya kita untuk ibadah, datang saja malas-malasnya kita untuk apa, beraktivitas, itu iman dia, yeah. Kadang naik kadang turun. Nah, makanya perlu dipupuk dengan cara banyak belajar tadi, memahami ilmu agama, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Kalau itu masih kita jaga, insya Allah paling tidak sholat kita masih jaga. Kalau kita masih sholat, ya, maka insya Allah kita perbaiki niat. Apapun yang kita lakukan itu, aktivitas apapun kita lakukan itu adalah niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira mungkin begitu.
0: Baik, ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Tiara. Kemudian juga tadi ada yang bertanya juga. Kita coba baca pertanyaan lagi. Ini dari Pak Firman di Andonohu. Katanya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkadang kita sudah berusaha menjadi orang yang baik dan menjalankan ibadah, tapi ketika melihat orang lain hidupnya lebih mewah, muncullah rasa iri dan keinginan juga untuk memiliki hal yang sama. Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita mengendalikan perasaan tersebut agar iman tetap terjaga?
1: Iya, baik sekali, karena ini juga sesuai dengan realitas atau kondisi yang terjadi, ya. Kalau kita melihat teman kita yang sudah katakanlah sukses, ya, kita ingin juga cepat-cepat. Nah, padahal itu tidak semua orang, karena kadar rezeki kita sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, maka itulah pentingnya iman. Kenapa? Karena iman itu mengajarkan kita untuk bersifat kona'ah, menerima apapun yang kita dapatkan. Seorang dosen misalnya, itu tentu berbeda penghasilannya dengan dosen lain meskipun sama-sama dosen. Ya. Seorang guru juga sama. Ya. Ada yang sama itu tunjangan sertifikasinya mungkin dengan tunjangan. Tapi barangkali dia punya usaha, barangkali dia punya kemampuan lain yang kemampuannya itu mendatangkan ini, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita juga mengasah dan memperbaiki diri kita, memiliki keterampilan. Ya, kalau kita hanya berdiam diri di rumah menunggu rezeki datang, ya itu juga tidak mungkin.
0: Juga, ya.
1: Harus berusaha. Nah, Kalau kita melihat teman kita sukses, kemudian kita merasa kesuksesannya itu ya manusiawi, namanya manusia. Kenapa dia sukses atau tidak? Nah, sekarang azamkan dalam diri kita, cari sesuatu yang bernilai, yang bisa juga mendatangkan kesuksesan buat kita, mengangkat rezeki kita. Nah, tapi yang paling penting tadi itu sikap qanaah. Jadi rezeki itu sebenarnya tidak harus banyak ya, yang penting cukup dalam Islam. Karena dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa tidak ada kekayaan lawannya kemiskinan, tapi dalam Al-Qur'an disebutkan kekayaan dan kecukupan. Nah, kenapa? Karena kalau orang sudah merasa cukup, ya tidak diukur dari banyaknya uang, tapi dia bisa makan, anak istrinya tenang, bahagia, kebutuhan rumah tangganya terpenuhi, kebutuhan dirinya juga terpenuhi. Ya, tidak harus memiliki apa yang disebutkan tadi itu. Tapi kalau Allah berikan kita rezeki, ya Allah beri kita mobil, rumah yang bagus dan lain sebagainya, nah itu juga bagian dari Allah yang Maha Pengasih memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, kita pergunakan juga untuk kepentingan agama. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sama, kita kembali kepada Allah, menyadari bahwa diri kita ini adalah hamba, dan kita berupaya sambil berdoa, mudah-mudahan juga Allah membukakan pintu rezeki kita, ya sebagaimana dibukakan oleh pintu-pintu rezeki yang lain. Seperti itu.
0: Wah, ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Firman ya, di I don't know. Jadi memang sih sebenarnya manusiawi ya, ketika kita lihat hidupnya orang mungkin lebih berkecukupan, lebih sering berbagi mungkin. Nah, timbul biasanya ada rasa, ih kapan juga saya begitu, Di?
1: Iya, betul, betul.
0: Mungkin kayaknya lebih baik kita doakan ya, mudah-mudahan saya juga bisa lebih dari itu deh.
1: Seperti itu. Iya. Beda kalau Nabi itu malah dia berdoa, ya Allah jangan Engkau berikan saya kekayaan. Karena bagi seorang rasul itu hidup seperti yang dialami adalah hidup yang paling bahagia. Nah, tentu kita berbeda zaman dengan Nabi, betul. Berbeda zaman dengan Rasulullah. Kalau zaman kita ini ya, karena kita di setiap hari disuguhi dengan tontonan.
0: Iya, betul.
1: Ya, maka
0: kita bisa melihat.
1: Iya. Dan kemudian yang kedua ya, iman kita juga tidak sekuat Nabi, ya, sehingga apa yang menjadi godaan tadi itu biasa kita juga terbawa arus. Nah, itulah mengapa kemudian kita harus memperbaiki keimanan kita, karena dengan iman ini apapun yang Allah kasih kita merasa cukup. Ya, tentu kita juga ingin banyak ya, yang belum punya mobil ingin mobil, yang belum punya rumah ingin rumah, yang punya rumah sudah ada rumahnya, dia ingin lagi perbaiki rumahnya lebih bagus lagi, lebih mewah. Itu manusiawi. Nah, tetapi jangan digunakan ya untuk memperbaiki kehidupan duniawi kita tadi itu dengan cara-cara yang tidak halal. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan atau kantor yang besar, ya kita menilep, mencuri, mengkorupsi, ya itu yang keliru. Nah, tetapi kalau kita apa adanya, ya berusaha semaksimal kita mungkin, kemudian dengan usaha kita itu Allah berikan kita rezeki yang tadinya kendaraan rodanya 2 menjadi 4 dan sebagainya, itu kita syukuri kepada Allah. Nah, lalu kemudian kalau kita sudah memiliki itu semua, ya maka jangan lupa untuk juga bersyukurnya dengan cara berbagi. Ya. Berbaginya kita itu tidak mesti harus setiap saat kita menyumbang, tapi mungkin ada keluarga kita yang butuh, kita bantu. Mungkin ada kemenakan kita yang sekolah butuh bayar, ya kita bantu. Ya, sesekali kita berikan kepada keluarga kita itu bantuan tanpa harus dikembalikan, misalnya begitu. Ya, misalnya kadang-kadang ada yang datang minta pinjam, ya supaya tidak jadi polemik, ya. Kalau dia ingin pinjam 500, kasih saja 50.000, tapi tidak usah dikembalikan. Ya, misalnya begitu ya.
0: Iya, nah, daripada nanti akhirnya bisa memutus silaturahmi juga.
1: Iya, memutus silaturahmi. Itu bagian dari berbagi. Jadi kalau saya sudah mulai saya terapkan seperti itu. Iya, kalau ada yang datang, ya saya kasih semampu saya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Tidak perlu diganti. Mengapa? Karena kalau orang dia berutang itu akan jadi beban hidupnya, bahkan beban di akhirat. Nah, sehingga itu yang menjadi kebiasaan yang perlu kita pupuk. Kalau orang datang meminta bantuan kita, ya kita berikan saja semampu kita tanpa harus mencukupi kebutuhannya dia. Nah, tapi kita berikan semampu kita.
0: Betul. Iya. Tapi mungkin ketika sudah diberikan jangan langsung diposting lagi.
1: Iya, itu juga karena
0: kan sekarang lagi era digital gitu.
1: Itu yang bisa merusak iman.
0: Itu juga bisa merusak iman.
1: Itu bisa merusak iman. Itu lari-larinya ke ria, alladzinahum yuraun, ya alladzinahum, dan orang yang ria itu yang merusak sholat. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan alladzinahum an sholatihim alladzinahum an sholatihim sahun, ya celaka orang-orang yang sholat. Ada yang berpikir, eh kenapa saya sholat tapi celaka? Ada lanjutan ayatnya, alladzina hum ang sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sholatnya. Dia sholat Allahu Akbar, tapi yang dia ingat, mana tadi ini kunci motorku, di mana tadi ini uangku, dompetku. Nah, itu dia tidak khusyuk. Atau lalai dalam sholatnya, menunda-nunda, nanti kalau zuhur sudah mau asar, asar sudah mau maghrib, maghrib digabung dengan isya, padahal dia tidak sibuk, dia tidak sakit dan sebagainya.
0: Karena kesibukan main HP mungkin.
1: Atau dia sengaja meninggalkan sholat. Nah, itu namanya lalai dalam sholatnya. Nah, yang ketiga, alladzina hum yuraun. Nah, mereka yang pamer-pamer tadi itu, mereka yang ria, ya, dia menyumbang tapi dia pamerkan. Ya, pamer. Sebenarnya kalau postingannya itu untuk
0: memotivasi orang.
1: Iya, cuman kadang orang kan ya itu tadi penilaiannya berbeda-beda. Ya, nah, ada orang yang betul-betul tulus memberikan bantuan, kemudian dia posting karena ingin orang yang lain mengikuti jejaknya. Ya, tetapi kemudian disalahartikan. Ya, walau alam, kita kembalikan kepada yang menyumbang tadi atau yang punya kegiatan itu. Tergantung niatnya. Karena Rasulullah sudah mengingatkan kita, innamal a'malu binniat. Ya, apapun pekerjaan kita itu tergantung pada niat. Kalau niat kita itu baik, ya hasilnya akan baik. Ya. Kalau niatnya juga buruk, ya pasti keburukan juga yang kita dapat. Nah, jadi famay amal miskal zarratin khairan yara wa may amal miskal zarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat keburukan maka kebaikan juga, barang siapa berbuat kebaikan maka balasannya kebaikan. Dan barang siapa berbuat keburukan balasannya juga keburukan.
0: Iya sih. Dan itu sudah tertulis
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan engkau berbuat keburukan maka kembali juga kepada dirimu. Makanya dalam Islam itu tidak ada istilah hukum karma. Dia adalah setiap perbuatan yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. Kalau kita biasa mencela orang, ya orang akan mencela kita. Kalau kita biasa menuduh orang, orang akan menuduh kita. Kalau kita biasa berbagi, orang akan kita juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi itu pertanyaan siapa tadi Pak Firman ya. Kalau kita lihat orang sukses, ya yang pertama kita harus lakukan adalah dari kita dulu, berbagi dulu dari kita mulai kecil-kecil. Karena kalau dalam Islam itu dia konsepnya, kalau mau kaya perbanyak sedekah.
0: Iya.
1: Itu konsepnya dalam Islam. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kembali.
0: Yang kembali. Betul.
1: Tapi jangan kita memberi mengharapkan mau kembali. jadi maksudnya begini, kita memberi semata-mata karena Allah. Biarlah Allah yang membalas.
0: Betul.
1: Balasannya itu tidak harus uang. Kita memberi uang, kita kembali kepada uang. Tapi kadang-kadang itu kesehatan.
0: Betul. Atau ketika kita berurusan mungkin langsung tidak mengantri.
1: Dimudahkan urusannya.
0: Dimudahkan, tiba-tiba langsung maju ke depan, tidak usah mengantri panjang.
1: Mau kecelakaan tidak jadi.
0: Betul.
1: Ya, ada-ada saja itu rezeki semua. Ya, jadi saya juga kalau berurusan di mana-mana kantor-kantor itu, ketika masuk pintu sudah ada yang datang jemput. Ih, Pak, urus apa, Pak?
0: Iya, jadi seperti itu. Kemudahan-kemudahan itu yang kecil-kecil itu.
1: Jadi itu tadi, kalau kita berbuat baik jangan mengharapkan imbalan, biarlah Allah yang membalasnya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Allah itu punya cara untuk memberikan kita sesuatu yang tak terduga.
0: Iya, betul. Mungkin cara yang paling terbaik lah gitu.
1: Surprise-nya Allah itu berbeda dengan surprise-nya manusia.
0: Iya. Dia tidak bisa diterka-terka tuh.
1: Iya, kadang-kadang Allah itu berikan kita di luar dari yang kita inginkan.
0: Betul, di luar dari nalar gitu ya.
1: Di luar dari ekspektasi kita. Tiba-tiba saja Allah berikan sesuatu yang wah, ini belum pernah saya bayangkan. Itulah kalau kita selalu berbuat baik, menjaga keimanan kita, ya pasti godaan dunia itu terlupakan dan kita juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang seperti itu ya.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Mungkin ya masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi mungkin satu pertanyaan lagi bisa kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Makasih loh yang sudah join di TikTok ya. Makasih banyak yang sudah tap-tap layar, yang sudah bagikan. Makasih banyak untuk Anda semua yang masih setia menonton sampai di kebersamaan kita, sampai di ujung nih kebersamaan kita untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini. Satu pertanyaan lagi nih dari Poasia. Ibu Fitri di Poasia ini ingin bertanya, di tengah perkembangan media sosial Pak Ustaz, banyak orang sekarang itu berlomba-lomba menunjukkan kekayaan, pencapaian dan gaya hidupnya. Bahkan tanpa kita sadari kita juga ikut terpengaruh dan lebih mementingkan akhirnya penilaian manusia daripada ridha Allah. Bagaimana cara kita menyikapi fenomena ini agar kita tidak terjebak dalam godaan duniawi dan mudah-mudahan kita bisa tetap jaga keikhlasan itu.
1: Iya.
0: Mohon pencerahan.
1: Kalau orang lain ya susah juga kita mau merubah orang ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita punya kekayaan, kalau kita punya kemewahan, ya kita jaga. Kekayaan dan kemewahan kita itu kita niatkan mudah-mudahan ini menjadi ridho Allah, menjadi media, menjadi wasilah untuk kebahagiaan saya di dunia dan juga untuk kesejahteraan di akhirat. Karena yang kita kejar ini kan akhirat. Semua itu harta itu kita akan tinggalkan.
0: Nggak ada yang akan dibawa gitu.
1: Kalau sudah kita mati ya anak-anak kita. Untung baik kalau anak kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau anak kita dia gunakan untuk bertengkar dengan adik-adiknya. Jadi susah lagi kita di akhirat nanti. Nah, mengapa? Karena kita ini manusia, dalam Islam kita meyakini bahwa ada kehidupan yang lebih kekal setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Nah, jadi makanya kalau ada orang yang, kalau orang lain yang posting, orang lain yang ini, ya biarkanlah dia. Ya, terserahlah dia. Ya, belum tentu juga yang posting itu dia tidak beriman, belum tentu. Belum tentu dia yang posting itu dia tidak punya ibadah kepada Allah, belum tentu. Boleh jadi karena kesuksesannya itu karena ibadahnya dari Allah. Boleh jadi, makanya mungkin dia posting tadi itu niatnya untuk memotivasi orang. Tapi kalau niatnya pamer ya walau alam bisawab. Kita tidak bisa tahu siapa ini orang yang ria. Karena itu penilaiannya hanya langsung kepada Allah. Jadi kalau postingannya orang ya kita kita lihat saja dan kita berdoa. Mudah-mudahan juga Allah berikan hal yang seperti ini kepada kita. Kan begitu saja kita berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, tentu kalau keluarga dekat, kerabat yang kita kenal, ya bisa kita ingatkan. Kalau sekiranya kita tahu dia berada dalam kemewahan tetapi kemudian imannya jadi hilang. Karena banyak sekarang itu yang menggadaikan keimanannya. Dia mengejar harta, mengejar apa, tapi ya urusan agama dia lupa atau dia tinggalkan, tidak ada urusannya dengan agama, padahal tidak. Memang Allah itu Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu Maha memberi. Siapa saja dia beri, orang beriman, tidak beriman, Islam, bukan Islam, dia beri. Kekayaan apa dan sebagainya dia beri. Nah, yang kedua Allah Maha Rahim, Allah Maha menyayangi. Nah, kasih sayang Allah ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mukmin. Nah, jangan kita mengejar Ar-Rahmannya Allah, ya, tetapi kemudian kita lupakan Rahimnya. Nah, itu tadi. Kita mengejar rezeki tapi melupakan pemberi rezeki. Nah, itu jadi
0: rezekinya dimau, pemberi rezekinya dilupa.
1: Nah, itu tadi makanya kalau ada orang yang seperti yang Ibu sampaikan Ibu Fitri tadi, ya kita doakan mudah-mudahan kalau memang kita tahu bahwa dia orangnya yang sudah lupa Tuhan, ya kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi kalau orang yang sekedar kita lihat di media sosial dia posting, ya juga jangan juga kita zuuzon, belum tentu. Siapa tahu dia imannya lebih baik. Ya, seperti ada contoh di Palu itu, rumah yang paling mewah dan itu ternyata bapak itu sejak kelas 5 SD sudah puasa Senin Kamis sampai umurnya lebih dari 60 tahun tidak pernah putus.
0: Tidak pernah putus puasanya.
1: Dan dia Senin Kamis itu kalau buka puasa katanya itu seperti buka puasa pada bulan Ramadan, padahal itu puasa sunnah. Nah, itulah amalannya sehingga rumahnya itu melebihi istana ada di Palu itu, di kota Palu itu. Rumah yang paling besar ada di media sosial juga itu pernah muncul. Nah, itu amalan mulia. Jadi jangan kita remehkan orang. Jangan kita remehkan bahwa
0: kita enggak tahu kan.
1: Kita tidak tahu karena kehidupan seorang itu kita tidak tahu. Di luar mungkin biasa-biasa. Ada orang kaya ketika keluar dia pakai baju kaos, baju lusuh apa. Tapi begitu masuk dalam rumahnya, wah luar biasa.
0: Semuanya ada.
1: Nah, apa yang dia kita inginkan ada. Nah, jadi tidak boleh kemudian kita hanya melihat sekilas. Nah, makanya tapi kalau kita tahu orangnya bahwa memang dia lupa, ya kita doakan saja mudah-mudahan dia sadar, ya mudah-mudahan dapat hidayah agar kekayaannya itu bermanfaat untuk Islam. Ada orang yang kaya kemudian dia bangun masjid. Dia bangun masjid itu kemudian setiap Jumat dia kasih makan jamaah yang sholat Jumat misalnya. Itu dari uangnya sendiri. Lalu dia posting ke media sosial, itu tidak ada masalah karena untuk membuat orang termotivasi. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi kita tidak boleh juga terlalu berpikiran yang negatif lah terhadap orang lain, ya zuuzon lah istilahnya. Makanya dalam Islam itu sangat dilarang itu yang namanya zuuzon, berprasangka buruk. Ya, yang boleh itu berprasangka baik. Mudah-mudahan yang kaya ini dia jadikan kekayaannya sebagai media untuk memperbaiki keimanannya dan juga menjadi wasilah untuk orang-orang yang lain itu termotivasi seperti dia. Seperti itu kira-kira.
0: Itu ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi namun keterbatasan waktu pagi hari ini kita harus tuntaskan. Untuk segmen Mutiara Pagi edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Mungkin sedikit deh sebagai penutup singkat Pak Awan, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita pagi hari ini.
1: Baik, Ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita itu yaitu masalah iman. Keimanan ini mesti kita jaga karena semua umat Islam yang sudah bersyahadat, sudah mengikrarkan diri bahwa saya Islam, maka mesti melaksanakan apa kewajibannya, yaitu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjaga dirinya dari mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita jadikan dunia sebagai media untuk kita memperbanyak ibadah, sebagai ladang untuk kita menanam amal yang nanti akan kita tuai di akhirat. Nah, karena kehidupan semuanya itu adalah akhirat.

0: kita bekerja dengan pekerjaan kita setiap hari, aktivitas kita, tanpa melupakan kewajiban kita kepada Allah. Sholat, ketika masuk waktu sholat kita sholat, ketika kita tiba saatnya untuk berbagi kita berbagi, ya. Ketika kita melakukan perbuatan terlarang atau perbuatan dosa, segera kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya. Dan yang paling terakhir, ya, kita terus pelihara sholat kita, jaga akhlak kita, dan terus berdoa semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah dalam iman, sehingga keimanan kita itu kita terhindar dari godaan dunia dan kita bisa melewati ujian apapun yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk insan yang kamil, insan yang sempurna, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya tutup dengan ucapan nasrul minallah fatun karib wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Pro 1 Kendari untuk di segmen Mutiara Pagi. Demikian ya, untuk segmen Mutiara Pagi hari ini bersama Bapak Awardin SPDI MAG dengan topik menjaga iman di tengah godaan duniawi. Semoga apa yang kita simak pagi hari ini menjadi pengingat agar kita senantiasa memperkuat iman, menjaga ibadah, dan tidak terlena oleh gemerlap kehidupan dunia. Ini akhir untuk di segmen Mutiara Pagi. Sampai jumpa di segmen Mutiara Pagi selanjutnya. Terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh pendengar yang sudah hadir bersama untuk di segmen kali ini. Sampai ketemu untuk di Mutiara Pagi edisi selanjutnya besok dan setiap hari di jam yang sama. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Selalu gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika wilayah Anda terpapar asap.
2: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000.
0: Sari berita, efek karhutlah semakin terasa di wilayah Sulawesi Tenggara, masyarakat dihimbau tingkatkan kewaspadaan. Pemkot Kendari tegaskan sanksi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Wulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan guna melindungi diri dari dampak kabut asap. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporan.

0: laporannya.
1: Peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai berdampak pada potensi penurunan kualitas udara akibat paparan asap. Menanggapi situasi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh lapisan masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Langkah antisipasi dini dinilai sangat krusial guna meminimalkan paparan asap yang dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga di tengah kondisi udara yang tercemar. Untuk itu pihaknya mengimbau agar langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan secara konsisten.
2: Menyikapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan serta potensi penurunan kualitas udara akibat asap pembakaran di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah. Yang pertama, gunakan masker. Selalu gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika wilayah Anda terpapar asap. Yang kedua, kurangi aktivitas luar ruangan. Batasi kegiatan di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit respirasi dan jantung.
1: Selain imbauan pencegahan individu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memperburuk kondisi udara seperti pembakaran sampah secara sembarangan. Kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat diperlukan agar paparan kabut asap tidak bertambah parah. Dengan penerapan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat terlindungi dari dampak buruk paparan kabut asap. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus memantau perkembangan kualitas udara serta kesiapan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

0: Kabut asap di Bau-Bau berlahan mulai hilang. BMKG Bau-Bau ungkap perubahan arah angin dan potensi kembalinya kabut asap saat arah angin berubah. Mengenai hal tersebut, WOD Nurliani menurunkan laporannya.
1: Iya, dari main sudah kami prediksi ketiga hari dari tanggal 4, 5, 6. Bu.
2: Kabut asap yang sempat menyelimuti kota Bau-Bau dalam beberapa hari terakhir perlahan mulai menghilang. Langit Bau-Bau sejak Senin 5 Oktober pagi terlihat cerah dan tidak menunjukkan adanya kabut asap seperti sebelumnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Betombari Bau-Bau menyebut kabut asap sebelumnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Papua Selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Kepala BMKG Betombari Bau-Bau Adi Stiono menjelaskan, sebelumnya angin bergerak dari arah tenggara menuju wilayah Bau-Bau. Kondisi tersebut menyebabkan asap dari karhutla di Papua Selatan terbawa hingga ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya. Namun kondisi atmosfer saat ini mengalami perubahan. Keberadaan siklon tropis di wilayah utara Indonesia membuat pola pergerakan angin ikut berubah. Perubahan pola angin tersebut, kata Stiono, membuat asap dari Papua Selatan untuk sementara tidak mengarah ke kota Bau-Bau dan wilayah sekitarnya. BMKG memperkirakan kondisi ini berlangsung selama 3 hari sejak 4 Oktober hingga 6 Oktober. Dengan demikian, masyarakat Bau-Bau untuk sementara dapat menikmati kondisi udara dan langit yang lebih cerah. Meski kabut asap telah menghilang, Adi tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan.
1: Kualitas udara di wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, karena di sumber api di daerah Papua Selatan juga masih titik apinya juga masih cukup banyak, sehingga yang seharusnya secara normal masih menuju ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, tapi karena ada tropical cyclone di daerah utara itu mempengaruhi pola anginnya, sehingga namanya sebaran asap itu menuju ke utara begitu.
2: Lanjut Adi Stiono, masyarakat disarankan tetap menggunakan masker karena sumber asap di Papua Selatan masih ada dan titik panas masih terpantau. BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut masih dapat berubah jika sistem tropis di wilayah utara Indonesia melemah dan menghilang, pola angin berpotensi kembali bergerak dari arah timur atau tenggara. Selain perubahan pola angin, kondisi kemarau yang masih berlangsung serta pengaruh El Nino juga menjadi faktor yang membuat sumber asap di Papua Selatan belum sepenuhnya mereda. Lanjut Adi Stiono, BMKG akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer, termasuk perubahan pola angin dan sebaran asap, serta memperbarui informasi kepada masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi kabut asap kembali muncul di kota Bau-Bau. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari menegaskan sanksi bagi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi di angka Rp20.000 dan meminta masyarakat melapor jika menemukan pelanggaran seiring diterapkannya pengawasan dan sidak secara berkelanjutan di lapangan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam mengawasi stabilitas harga serta distribusi gas LPG 3 kg. Langkah ini diambil guna merespon keluhan masyarakat terkait masih ditemukannya lonjakan harga jual di tingkat pangkalan maupun pengecer yang melebihi ketentuan. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan aturan mengenai harga eceran tertinggi atau HET di pangkalan sebesar Rp20.000 per tabung sifatnya wajib dan tidak boleh dilanggar dan akan memberikan sanksi tegas bagi pemilik pangkalan yang terbukti menjual di atas harga yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Kendari juga memahami kebutuhan warga yang seringkali harus membeli di tempat pengecer. Namun lanjut Sudirman, pengecer pun diimbau untuk tidak memanfaatkan situasi tersebut.
4: Ini bukan suatu aturan, tapi suatu kebijakan bahwasanya karena mendengar aspirasi warga juga banyak pangkalan yang kalau sudah malam tutup. Jadi butuh mereka belanja di tempat eceran. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pangkalan, kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama yaitu Rp20.000. Agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu, paling maksimal Rp23.000. Jadi mereka juga pasti pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual Rp23.000. Tapi Rp23.000 ini bukan harga head di pangkalan. Pangkalan tetap wajib 20.000. Hanya saja kalau warga mungkin jauh rumahnya dari Pangkalan, bisa ke ECR, paling tinggi harga 23.000. Jadi kami himbau juga pengecer, jangan lagi menjual harga di atas 23.000. Kalau alasannya bilang harga kami beli di Pangkalan mahal, tunjukkan Pangkalan mana yang kasih lebih dari harga 20.000, kita langsung juga pindahkan agen tersebut.
3: Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkot Kendari membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. Warga yang menemukan adanya pangkalan melanggar aturan atau menjual di atas HEP diminta untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat langsung ditindaklanjuti. Selain mengandalkan laporan dari warga, Pemkot Kendari bersama tim gabungan juga akan menggelar inspeksi mendadak atau sidak secara terus-menerus dan berkala di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memantau langsung alur distribusi dan memastikan pangkalan maupun pengecer patuh terhadap ketentuan harga.
0: Sementara itu, Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir melaporkan.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggelaga, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembututan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paper bag.
6: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan, namun yang menggerakkan ada aktor yang masih kami saat ini kami dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS, itu perannya adalah sebagai duga. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua,
5: berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di Kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodit Res Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Beralih informasi lain, pendengar, petani di Kota Bau-Bau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
7: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya.
8: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
7: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
8: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani bau-bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
9: Pengawasan terhadap warga negara asing WNA dan potensi penyalahgunaan izin tinggal menjadi perhatian dalam upaya menjaga ketertiban di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pelaksana tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, James Mudan, mengatakan penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten, khususnya terhadap mereka yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.
10: Prosesnya itu ketika kami dapati di lapangan, kami minta keterangan singkat, indikasinya mengarah ke penyalahgunaan, dugaannya, terus kami panggil atau kami bawa langsung ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan melengkapi proses. Ketika terbukti bersalah, kita lengkapi proses untuk pemulangan atau deportasi.
9: Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi bagian penting dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap setiap pelanggaran. Sementara itu, Hairil Anwar Bakri, Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, menyoroti keberadaan WNA yang bekerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Pentingnya memastikan tenaga kerja asing memenuhi ketentuan yang berlaku serta memiliki dokumen dan izin sesuai dengan aktivitas pekerjaannya.
11: So, kami dari Disnaker ya, cukup intens terhadap permasalahan-permasalahan yang berada di Sulawesi Tenggara ini ya, khususnya penggunaan tenaga kerja asing. Apabila kami mendapatkan laporan misalkan dari pihak masyarakat atau aparat atau dari karyawan mungkin segera kami tindaki. Iya, terkait dalam hal ini mungkin bertentang perizinan izin tinggal ya, yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian penempatan dan jabatan.
9: Pengawasan terhadap WNA juga membutuhkan peran masyarakat dan perusahaan. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas WNA yang dinilai mencurigakan atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Melalui sinergi antar instansi, pengawasan diharapkan semakin optimal sehingga keberadaan WNA di Sulawesi Tenggara tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan aturan hukum dan ketertiban masyarakat.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara kembali membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil penerima bantuan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
12: Kita buat semuanya di data, ada desilnya, sehingga karena ini baru pertama kita pakai, ya tentunya masih ada penyempurnaan-penyempurnaan. Inilah yang terjadi.
13: Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Tenggara membuka peluang bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto mengatakan adanya masyarakat yang menyampaikan komplain terkait ketidaksesuaian desil merupakan bagian dari proses penyempurnaan data. Penggunaan desil sebagai dasar pengelompokan kesejahteraan masyarakat masih tergolong baru sehingga membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan. Menurut Hadi, bagi masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dapat mengajukan perbaikan melalui kanal yang telah disediakan. Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui situs yang tersedia. Dan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perangkat digital, dapat mendatangi kantor kelurahan untuk mendapatkan bantuan dalam proses pengajuan perbaikan data. Meski demikian, pengajuan perubahan data tidak serta-merta membuat hasil seseorang langsung berubah, sebab setiap pengajuan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Dan hasil verifikasi juga tidak selalu menyebabkan seseorang berpindah desil.
12: Bagi kami BPS, itu kita syukuri ya dengan adanya komplain atau dari masyarakat gitu ya, masukan, ada yang, wah ini salah nih, karena itu semuanya menjadi masukan bagi kita. Kayak gini, biasanya kita tuh ya ketika melakukan distribusi bantuan atau apa, tidak menggunakan dasar yang baik ya. Nah sekarang kita coba nih, kita atur, kita buat semuanya di data, ada desilnya, sehingga karena ini baru pertama kita pakai, ya tentunya masih ada penyempurnaan-penyempurnaan. Inilah yang terjadi. Kita sediakan berbagai sarana, berbagai kanal ya, untuk melakukan penyempurnaan ya. Masyarakat silakan ya, bisa ke web BPS yang ada di sini, datasend.min.form.dps.go.id, itu untuk memperbaiki. Kalau dirasa ini salah nih saya desilnya nih, harusnya saya desil bawah gitu, oke silakan di situ lakukan upaya perbaikan secara mandiri, itu bisa. Atau kalau misalkan tidak punya akses ke gadget ya, itu bisa ya melakukan upaya lain, yaitu datang ke kelurahan. Di kelurahan juga ya selalu ada petugasnya ya, untuk bisa melakukan perbaikan desil kita.
13: Sementara itu Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sultra Muhammad Mulyadi menjelaskan, desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah yang dibagi menjadi 10 kelompok, di mana pengelompokan tersebut dilakukan dengan menggunakan 40 variabel, dan kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan posisi desil seseorang. Selain itu, kata Mulyadi, ketidaksesuaian dapat terjadi apabila data yang menjadi dasar penghitungan belum menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Mulyadi mencontohkan, perubahan kondisi ekonomi seseorang dapat berlangsung sangat cepat. Seseorang sebelumnya masih bekerja seperti dapat kehilangan pekerjaan sehingga kondisi kesejahteraannya berubah. Mulyadi menambahkan, BPS Sultra, penyempurnaan data membutuhkan partisipasi masyarakat serta kolaborasi antara kementerian dan lembaga agar data yang digunakan semakin muktahir dan mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan pangan terhadap 27.660 kepala keluarga di Kota Kendari. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
14: Pemerintah pusat memastikan kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Program ini menyasar seluruh keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan, penyaluran ini menyasar kepada 27.660 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Kendari. Data penerima mengacu berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN.
15: Kedepannya, khususnya bulan Oktober, November, Desember, pemerintah pusat sepertinya akan memberi lagi bantuan pangan kepada saudara-saudara kita yang berada di desil 1 dan 4 untuk mendapatkan bantuan pangan. Kita tinggal menunggu saja perintah dan petunjuk teknis Bulog, Dinas Pangan untuk kembali menyalurkan bantuan pangan tersebut.
14: Abdul Rauf menjelaskan bantuan ini disalurkan untuk 3 bulan sekaligus. Langkah ini diambil atas arahan pemerintah pusat mengacu daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun. Untuk penyaluran bantuan pangan beras oleh Perum Bulog didukung petugas di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Kendari menargetkan seluruh penyaluran tuntas dilaksanakan sebelum akhir tahun 2026.
0: Lomba Perahu Hias dan Dayung Koli-Koli meriahkan hari jadi Kota Bau-Bau sekaligus melestarikan budaya bahari. Mengenai hal tersebut, selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
16: Ini adalah merupakan suatu strategi untuk bagaimana melibatkan masyarakat Kota Bau-Bau secara luas.
17: Dinas Perikanan Kota Bau-Bau akan menggelar lomba perahu hias dan dayung koli-koli sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Kegiatan yang mengangkat budaya dan kreativitas bahari masyarakat ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 12 Oktober 2026 nanti di kawasan Kota Mara. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan lomba tersebut tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi juga menjadi upaya melestarikan tradisi masyarakat pesisir yang sejak dulu lekat dengan aktivitas nelayan.
16: Lomba dayung tradisional ini memang harapannya kepada masyarakat pesisir ya, yang memang mata pencaharian selama ini adalah sebagai nelayan. Ini adalah merupakan suatu strategi untuk bagaimana melibatkan masyarakat Kota Bau-Bau secara luas. Jadi samping itu ini merupakan salah satu juga pelestarian budaya.
17: Yulia menjelaskan pendaftaran peserta masih dibuka hingga Rabu besok dan dapat diperpanjang sampai 9 Oktober. Hingga Selasa, tercatat sekitar 7 peserta telah mendaftar. Sementara panitia masih menunggu partisipasi nelayan lainnya. Total hadiah yang disiapkan mencapai 18 juta rupiah. Sebanyak 8 juta rupiah untuk lomba dayung koli-koli dan 10 juta rupiah dialokasikan untuk lomba perahu hias. Yulia berharap lomba tersebut mampu menarik lebih banyak peserta dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk kembali mengenalkan perahu tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya bahari Kota Bau-Bau.
16: Untuk dayung koli-koli yang juara 1 itu sekitar 2.500.000, juara 2 2.000.000, juara 3 1.250.000 sampai ke bawah. Kalau untuk perahu hias itu kita juara 1 itu ada 4.000.000, juara 2 2.250.000, juara 3 itu 1.500.000 sampai ke bawah.
17: Untuk memastikan keselamatan peserta, lokasi lomba dipindahkan ke perairan depan Kota Mara di sekitar kawasan Monumen Uputaiko. Lokasi tersebut dinilai lebih aman dibandingkan rencana awal di Kali Bau-Bau karena kondisi perairan yang lebih luas dan minim hambatan. Panitia juga akan berkoordinasi dengan Basarnas, TNI Angkatan Laut, stakeholder terkait untuk mendukung pengamanan kegiatan, terutama menghadapi potensi perubahan cuaca dan kondisi teknis di lapangan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di akhir warta daerah pagi ini, pendengar, kita ikuti editorial RRI untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026.
18: Selamat pagi, Pro 1 RRI Kendari dan SP RRI Bau-Bau. Kabut asap yang masih menyelimuti langit bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, ini menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan jarak pandang dan kualitas udara, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat yang setiap hari menghirup udara di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika langit mulai tertutup asap dan udara terasa tidak nyaman, kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, harus ditingkatkan. Kabut asap dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pembakaran sampah, serta aktivitas lain yang menghasilkan polusi udara. Namun, untuk memastikan penyebab kabut asap yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara saat ini, diperlukan pemantauan dan informasi resmi dari instansi terkait. Apapun sumbernya, penanganan tidak boleh ditunda apabila kualitas udara telah mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dampak kabut asap terhadap kesehatan tidak boleh dianggap remeh. Partikel halus yang terkandung dalam asap dapat masuk ke saluran pernapasan dan memicu batuk, iritasi tenggorokan, sesak napas, hingga memperburuk penyakit pernapasan yang telah diderita sebelumnya. Risiko ini patut menjadi perhatian, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit asma atau gangguan paru-paru dan jantung. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara terlihat berasap atau kualitas udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai, seperti respirator N95 atau KN95 yang terpasang dengan baik, dapat membantu mengurangi paparan partikel halus. Masyarakat juga perlu menjaga kondisi rumah agar asap tidak mudah masuk, memperbanyak istirahat, serta memantau informasi kualitas udara dari instansi resmi. Di sisi lain, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan instansi terkait harus bergerak cepat melakukan pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak. Informasi mengenai tingkat pencemaran udara harus disampaikan secara terbuka, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Apabila kondisi udara memburuk, langkah perlindungan seperti pembatasan kegiatan luar ruangan, penyediaan ruang yang lebih bersih udaranya, serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses, ini perlu dipertimbangkan sesuai tingkat risiko. Pencegahan ISPA juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Hindari membakar sampah secara terbuka. Jangan melakukan pembakaran lahan. Dan segera laporkan apabila menemukan kebakaran hutan atau lahan kepada petugas berwenang. Jika mengalami batuk yang semakin parah, sesak napas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan lainnya, segera mencari pertolongan medis. Khusus bagi orang yang mengalami kesulitan bernapas berat, pertolongan darurat harus segera diberikan. Persoalan kabut asap tidak boleh berhenti pada imbauan untuk mengenakan masker atau mengurangi kegiatan di luar rumah. Pemerintah perlu memastikan sumber pencemaran ditelusuri dan upaya pencegahan dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap pembakaran terbuka, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan, serta koordinasi antar lembaga harus diperkuat agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak pencemaran udara. Olehnya itu, langit bumi Anoa yang bersih adalah hak masyarakat sekaligus tanggung jawab bersama. Kabut asap yang menyelimuti Sulawesi Tenggara harus menjadi peringatan bahwa kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan tidak dapat dipisahkan. Jangan menunggu korban berjatuhan untuk bertindak. Tetapi mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap ISPA. Dorong pemerintah mengambil langkah nyata. Dan bangun kepedulian bersama agar udara yang kita hirup kembali bersih, aman, dan layak bagi kehidupan. Sebab melindungi udara berarti melindungi kesehatan dan masa depan generasi Sulawesi Tenggara. Sekian editorial pagi ini.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Efek karhutlah semakin terasa di wilayah Sulawesi Tenggara. Masyarakat dihimbau tingkatkan kewaspadaan. Pemkot Kendari tegaskan sanksi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @rrikendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ratu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih terus bersama dengan kami di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Kita bersama untuk di Sultra pagi ini. Pagi hari ini juga kembali kita akan update laporan kondisi lalu lintas terkini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara, kita hadirkan dalam traffic update untuk Anda.
1: Satu Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kita kembali bersama untuk di traffic update kerjasama RRI Kendari dan juga di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, yang dimana kita akan menghadirkan laporan kondisi arus lalu lintas terkini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya di pagi hari ini. Dan sudah hadir bersama kita di RTMC Polda Sulawesi Tenggara yang pagi hari ini bertugas ada Bribtu Unso. Di sana kita sapa dulu. Halo, selamat pagi rekan Unso.
4: Selamat pagi rekan Ulan.
0: Baik, pagi hari ini kita mau update di daerah mana lagi ini untuk titik dari RTMC yang akan kita pantau pagi hari ini. Silakan rekan Bribtu Unso di RTMC.
4: Baik, terima kasih rekan Ulan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, saya Bribtu Hasibuan akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Sultra. Untuk titik yang pertama yaitu pada Bundaran Adi Bahasa, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Lihat adanya volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan perkantoran dan juga sekolah. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi Bundaran Adi Bahasa kiranya menurunkan kecepatan kendaraannya serta mematuhi petunjuk petugas kami di lapangan. Beralih pada titik selanjutnya yaitu situasi arus lalu lintas pada simpang Panometo. Terpantau arus ramai lancar, traffic light berfungsi dengan baik. Kami juga menginformasikan pada gerbang Ranueto terpantau diselimuti oleh kabut asap yang menyebabkan terbatasnya jarak pandang. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara khususnya roda 2 agar menggunakan masker saat berkendara, jaga jarak aman kendaraan Anda serta mengurangi kecepatan. Beralih pada titik yaitu situasi arus lalu lintas pada Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan kantor DPR Kolaka. Terpantau arus lalu lintas cukup padat.

0: sampai dan kondisi cuaca pada daerah tersebut terpantau cerah. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang akan putar balik agar mendahulukan kendaraan yang akan lurus. Mari kita ciptakan berkendara yang aman agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Demikian info traffic update pada pagi hari ini. Saya kembali kepada rekan Wulan di studio.
1: Baik, Bribtu Unso, untuk di pagi hari ini juga mungkin kita bisa pantau dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Mungkin ada gangguan atau mungkin situasi tertentu yang mungkin menjadi perhatian untuk para pengguna jalan di pagi hari ini. Kalau kita pantau dari RTMC seperti apa ini, Bribtu Unso?
0: Baik, rekan Wulan, menurut pantauan CCTV kami, untuk gangguan pada pagi hari ini terpantau tidak ada, rekan Wulan.
1: Baik.
0: Hanya kami lebih menekankan mengenai kabut asap.
1: Iya sih, karena ini kalau terpantau kita lihat ada beberapa titik lokasi yang dipantau dari RTMC ini memang kabut asapnya pagi hari ini nampaknya agak tebal dari kemarin ya, Bribtu Unso ya. Mungkin ada himbauan kepada para pengguna jalan yang mungkin sedang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini, silakan.
0: Baik, betul sekali rekan Ulan, adanya kabut asap yang menyelimut beberapa hari menyebabkan terbatasnya jarak pandang. Untuk itu kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sutra mempunyai tips dan trik saat berkendara dengan jarak pandang yang terbatas. Yang pertama, nyalakan lampu utama dan lampu kabut dan jangan gunakan lampu hazard saat berkendara karena dapat pengendara lain. Kedua, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, menggunakan masker bagi pengendara roda dua, dan bunyikan klakson pendek atau isyarat lampu sekali saat melewati tikungan atau pada area jarak pandangnya sangat pekat untuk memberitahukan kepada kendaraan lain dari arah berlawanan. Seperti itu rekan Wulan.
1: Baik, itu ya. Jadi memang yang perlu diperhatikan juga mungkin menjaga jarak pandang ya, karena kan imbauannya seperti itu juga. Teman-teman BMKG pun juga mengimbau seperti itu, menggunakan masker untuk para pengendara roda 2. Kemudian yang bisa disampaikan juga berarti bunyikan klakson pendek ya, mungkin dan kode lampu ya, ketika mungkin akan berbelok ataupun mungkin melintas di arah yang mungkin kita rasa-rasa rawan, itu kita pakai kode lampu saja ya, berarti ya, Bribtu Unso ya.
0: Betul sekali rekan Ulan.
1: Baiklah, ini kita coba baca dari WhatsApp, dari TikTok juga, teman-teman yang sudah gabung di TikTok katanya semangat RRI Kendari dan juga di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Ini salam dari driver Grab Kendari katanya seperti itu. Ada juga yang komen katanya, Min, saya relawan suka bantu ambulans. Apakah saya kena tilang elektronik setelah terobos lampu merah? Nah, ini mungkin bisa dijawab Bribtu Unso sekalian.
0: Baik. Rekan Ulan, kendaraan yang mengawal ambulans ketika melewati etle tentu saja akan tetap mendapatkan tilang. Namun ketika dikonfirmasi, tentu saja ada beberapa prioritas atau diskresi yang bisa kami lakukan untuk pengendara tersebut. Seperti
1: baik,
0: itu rekan Ulan.
1: Pastinya ada diskresi dari teman-teman di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Yang penting melampirkan bukti, kemudian juga kronologinya mungkin disampaikan ketika memang para pengguna jalan mungkin diharuskan untuk mengawal ambulansnya, karena kan kita tidak tahu, mungkin sewaktu-waktu itu bisa terjadi ya untuk para pengguna jalan ya.
0: Betul sekali rekan Ulan.
1: Baiklah, terakhir mungkin sedikit Bribtu Unso, apa himbauan dari RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara mungkin kepada masyarakat agar perjalanan pagi hari ini kita harapkan bersama bisa tetap aman, tertib, dan juga lancar.
0: Baik, sebelum saya menyampaikan himbauan, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda juga menerima aduan bila terjadi gangguan kansel tip lantas seperti balap liar, knalpot brong, dan juga adanya laka lantas dengan menghubungi nomor WhatsApp 082-9936-6239. Untuk itu kami mengimbau kepada pengendara agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu lalu lintas, gunakan helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan batas kecepatan, dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Unso Sibuan, kembali kepada rekan Ulan di studio.
1: Baik, terima kasih Bribtu Unso untuk pantauan pagi hari ini dan juga laporan kondisi arus lalu lintas terkini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Sampai jumpa nanti di updatean sore lagi dan tentunya selamat bertugas untuk teman-teman di Polda Sulawesi Tenggara. Salam sehat untuk semua ya.
0: Salam sehat rekan-rekan.
1: Baik, selamat pagi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: 101 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

Pagi ini pendengar, kita masih bersama untuk di Sultra pagi ini, yang dimana seperti biasa setelah kita update untuk laporan kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk melengkapinya, kita juga akan mengupdate informasi cuaca dari teman-teman BMKG yang akan disampaikan langsung juga oleh teman-teman yang sedang bertugas di BMKG hari ini. Kita update informasi cuaca di info cuaca.

0: Info cuaca.
1: Informasi cuaca pagi hari ini, pendengar, akan kembali disampaikan oleh rekan-rekan yang sedang bertugas di BMKG. Kita sudah terhubung dengan Sumiana di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, sembari kita menantikan, kita terhubung kembali bersama rekan kita di BMKG, ada Ibu Sumiana yang nantinya akan menghadirkan updatean informasi kondisi perkiraan cuaca terkini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya, pendengar, di pagi hari ini. Dan juga mungkin ada himbauan untuk para masyarakat yang beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan agar lebih senantiasa menjaga apa yang perlu kita jaga. Apalagi mungkin kita pantau juga tadi, pendengar, ya, kalau kita lihat dari studio program Satu Kendari juga terpantau asap masih menyelimuti wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nanti bagaimana pantauan dari teman-teman di BMKG, kita akan hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Sumiana. Coba kita terhubung kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi rekan Sumiana. Halo. Baik, terputus. Kita coba kembali nanti untuk mencoba kita hubungi rekan kita di BMKG, ada Sumiana, Ibu Sumiana, yang nantinya akan menghadirkan informasi terkini pantauan perkiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya, pendengar.
0: Info cuaca.
1: Halo, selamat pagi rekan Sumiana. Halo, selamat pagi Ibu Sumiana. Baik, pendengar, karena terkendala teknis, informasi cuaca tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan perjalanan Sultra pagi ini masih akan terus hadir menyapa Anda di pagi hari ini, pendengar. Jelang tanda waktu, tepat di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita juga akan kembali mengupdate Warta Berita Sentral di Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.